0: Indonesia.
1: Presiden Prabowo Subianto menyatakan dengan tegas bahwa pemberantasan tambang ilegal menjadi salah satu fokus pemerintah dalam menjaga dan memaksimalkan potensi kekayaan alam Indonesia. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
2: Laporan khusus.
3: Masalah yang kita hadapi adalah ya national wealth kita tidak tinggal di Indonesia. Ya bagaimana Anda mau berharap likuiditas orang uang yang dibawa keluar?
4: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sejumlah persoalan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berdampak pada kekayaan negara. Dalam dialog bersama sejumlah jurnalis nasional bertajuk Presiden Prabowo Menjawab, Kepala Negara menuturkan berbagai persoalan itu salah satunya yakni dengan menjamurnya tambang-tambang emas ilegal. Presiden mengungkapkan bahwa tambang-tambang emas ilegal tersebut telah aktif bertahun-tahun yang merugikan negara dengan bobot hasil tambang ilegal mencapai 2 ton per tahunnya. Bahkan tidak hanya itu, ketidaktertiban ini dikatakan kepala negara, ada pula ditemukan tambang emas ilegal yang berada di kawasan hutan lindung.
3: Tapi memang kita harus berani, benar, tegas ya. Jadi ada umpamanya ribuan tambang ilegal. Ribuan ada tambang ilegal sudah berjalan 8 tahun. Tiap bulan dia keluarkan 200 kilo emas. Jadi satu tahun itu 2 ton. 2 ton itu berapa? 8 tahun sudah berjalan. Ada lagi tambang di hutan lindung, wah sudah ribuan. Ini harus kita tertibkan. Dan kita dapat laporan, pengusaha-pengusaha dari negara lain masuk ke Indonesia. Kadang-kadang dengan visa turis, dengan apa, dan dia beli emas dari tambang-tambang ilegal itu. Nah ini yang kita sedang tertibkan.
4: Sementara itu Kementerian Energi Sumber Daya Mineral SDM sebagai pengampu perizinan dalam sektor pertambangan telah melakukan sejumlah langkah strategis dalam pencegahan praktik tambang emas ilegal di Indonesia. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Dirjen Gakum Kementerian SDM, Rilke Jeffrey Huae, menyatakan bahwa Kementerian SDM telah menyusun sejumlah kebijakan terkait operasional tambang yang dilakukan perorangan.
5: Kalau bicara soal peti, ini di mana-mana sudah ada. Kami sudah melakukan langkah-langkah kebijakan-kebijakan yang nantinya diharapkan itu memperkecil peluang-peluang untuk pertambangan ilegal. Kami sudah, Pak Menteri sudah membuat kebijakan untuk dilakukan IPR, izin pertambangan rakyat, dan nantinya kita sedang mengembangkan lagi untuk izin-izin yang ada di dalam WIU untuk kepentingan masyarakat. Sampai dengan pendekatan paling akhir, kami juga sedang menyusun suatu kebijakan yang nantinya mungkin bermanfaat dengan pertimbangan kearifan lokal.
4: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, Pushep Bisman Bakhtiar, menilai terdapat sejumlah skema dalam penanganan aktivitas pertambangan ilegal. Untuk pertambangan ilegal yang dilakukan perorangan, Bisman menuturkan bahwa hal ini dapat ditangani dengan mengakomodir perizinan dengan pendampingan dan pembinaan. Sementara untuk pertambangan korporasi besar, ditegaskan Bisman, haruslah dilakukan penegakan hukum secara tegas.
6: Yang kedua di depan pembinaan, yang ketiga bagaimana menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial masyarakat agar dia beralih untuk mencari pencaharian yang lain. Karena motivasi rakyat itu yang kecil ya betul-betul hanya untuk cari makan. Tetapi yang kedua itu tambang ilegal yang dilakukan oleh pelaku usaha besar, oleh korporasi. Nah, maka terhadap tambang-tambang ilegal yang dilakukan oleh pelaku-pelaku besar tidak ada kata lain kecuali penegakan hukum, kecuali pemberantasan, kecuali harus dilakukan secara sungguh-sungguh tindakan-tindakan. Dalam hal ini yang bisa melakukan adalah pemerintah dan aparat penegak
4: hukum. Meski demikian, lebih lanjut Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan Pushep Bisman Bakhtiar menyatakan hal yang utama dalam pemberantasan tambang ilegal ini ialah keseriusan pemerintah dalam menjalankan komitmennya. Sebab ia meyakini dengan kemauan atau goodwill dari pemerintah untuk memberantas tambang ilegal tersebut akan berdampak besar terhadap perekonomian Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Maka luar biasa efek baik bagi pendapatan negara, tata kelola lingkungan, tata kelola tambang, maupun bagi keekonomian yang lebih bagus.
1: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan komitmen pemerintah dalam memberantas praktek pertambangan ilegal.
7: Saya sangat setuju dengan komitmen Presiden buat memberantas tambang ilegal. Tapi di sini juga harus ditekankan, seberani apa pemerintah untuk ungkap siapa aja yang terlibat. Mau itu dari oknum pejabat, aparat penegak hukum kayak TNI dan Polri, mau itu pengusaha besar sampai politisi yang juga terlibat dalam tambang ilegal. Ya, pengungkapan ini penting, tapi jangan cuma ditutup atau dihentikan doang. Tapi siapa aja yang bermain juga harus diungkap secara terbuka. Setelah diberantas, berikan sanksi berat dan tegas sesuai hukum. Kalau terbukti melanggar, asetnya bisa ditindak sesuai ketentuan dan wajib mempertanggungjawabkan kerugian yang ditimbulkan. Ya, kalau yang terlibat oknum aparat TNI atau Polri, proses juga harus tegas dan transparan. Ya, intinya sih kita dukung kalau komitmennya benar-benar memberantas tambang ilegal tanpa pandang bulu. Ya, jangan cuma berhenti di penutupan tambangnya aja, tapi ungkap juga siapa yang bermain di belakangnya.
0: Ya, tambang ilegal ini emang harus diberantas. Bayangin aja, masa ada tambang yang udah beroperasi sampai 8 tahun terus bisa ngasilin 200 kg emas setiap bulan. Apalagi ada juga ya sampai ke kawasan hutan lindung. Dan emasnya juga dibeli sama pengusaha dari luar negeri. Jadi kan ini bocor lagi. Nah, harapannya pemberantasan ini bisa tuntas. Bukan cuma nangkap pelakunya doang, tapi bisa menghentikan kegiatan dan jalur penjualan emas ilegalnya.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik komitmen pemerintah memberantas tambang ilegal. Naskah disusun oleh Riona Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Persoalan tambang ilegal kembali menampar kita setelah Presiden Prabowo Subianto menegaskan kegiatan ini wajib disikat habis. Sangat beralasan, karena aktivitas itu menggerus kekayaan alam negara. Bagaimana tidak? Catatan kepala negara menyebut ada ribuan titik tambang tanpa izin. Dan ironisnya, sebagian dibiarkan melenggang hingga 8 tahun meraup sekitar 200 kg emas setiap bulannya. Jika kita menghitung secara cepat, sekitar 2,4 ton emas raib dalam setahun. Angka telak yang membuktikan ada perputaran uang raksasa di balik gelapnya lubang-lubang galian liar. Di sisi penegakan agraria ekologis, Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH menorehkan babak baru. Hampir 5,8 juta hektar kawasan hutan bermasalah ditarik paksa kembali ke tangan negara, mengunci pemulihan aset hingga triliunan rupiah. Namun celakanya lagi, masalah ini bukan sekadar urusan cangkul di dalam hutan, melainkan melibatkan rantai penyelundupan lintas negara yang terus berkelit. Agustus lalu contohnya, Polri membongkar jaringan gelap tambang emas ilegal. Sementara Bea Cukai berhasil membekap penyelundupan hampir 24 kg emas atau senilai 63 miliar rupiah. Razia di mulut tambang bakal percuma jika pemerintah tidak memutus mata rantai dari hulu ke hilir. Mulai dari pemodal besar, cukong, smelter gelap hingga bayar lintas batas. Belum lagi tusukan telak di kawasan hutan seperti di Nabire dan berbagai konsesi bermasalah. Di lokasi-lokasi tersebut, negara mendapati aktor non-legal hingga warga negara asing ikut bermain dalam kubangan tambang tanpa izin. Pemberantasan tambang ilegal bukan cuma soal borgol dan penegakan hukum semata. Ini adalah harga mati demi keselamatan ekologi, pundi-pundi penerimaan negara, marwah tata kelola, hingga iklim investasi yang jujur. Resep mujarabnya tunggal, sapu bersih total. Integrasikan data perizinan digital, ketatkan pengawasan lapangan, dan lacak aliran cuan emas hingga ke meja pembeli terakhir. Bersamaan dengan itu, negara wajib menyuntikan alternatif ekonomi legal bagi warga lokal. Hal itu agar penertiban tidak sekadar memindahkan penyakit, tetapi dapat mematikan sel kanker ekosistem ilegal secara permanen. Bumi Nusantara Indonesia memiliki aturan yang harus ditegakkan agar hasilnya benar-benar kembali untuk rakyat dan negara. Menutup tambang ilegal baru langkah awal. Menjaga kebocoran agar tidak berulang, itulah ujian yang sebenarnya. Sekian editorial. Selamat pagi.

0: Kafilah Papua Tengah Muhammad Hafiz Al-Mubarak mengaku sempat merasa grogi saat mengikuti perlombaan cabang hafalan satu juz dan tilawah Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang. Namun demikian, pihaknya tetap menyelesaikan perlombaan dengan tampil maksimal. Selengkapnya disampaikan Luki Setiawan.
1: Lantunan ayat suci Al-Quran ini berasal dari Kafilah Papua Tengah Muhammad Hafiz Al-Mubarak serta MTQ Cabang Hafalan Satu Juz dan Tilawah yang dilaksanakan di Rumah Dinas Wali Kota Semarang Kamis pagi. Ia menyebut untuk tampil di ajang MTQ Nasional ini, Kafilah Papua Tengah mempersiapkan para peserta secara intensif selama 2 bulan untuk menghadapi Musabaqoh Tilawatil Quran Nasional 31 di Kota Semarang. Persiapan dilakukan setelah pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Papua Tengah dilaksanakan. Kepada RRI, Hafiz mengaku sempat merasa grogi saat mengikuti perlombaan, terlebih penampilan di tingkat nasional ini menjadi pengalaman pertamanya. Hafiz mengatakan persiapan yang dilakukan dengan mengikuti TC di tingkat kabupaten serta memperbanyak murojah atau pengulangan hafalan Al-Quran. Pendamping Kafilah Papua Tengah Haji Munir mengatakan peserta Papua Tengah telah berupaya memberikan penampilan terbaik pada cabang yang diikutinya. Meski demikian, keikutsertaan di MTQ Nasional tidak semata-mata berorientasi pada hasil perlombaan. Ia menyebut pengalaman tampil di tingkat nasional menjadi kesempatan penting bagi Kafilah Papua Tengah untuk belajar dan mengevaluasi kemampuan.
2: Target kita ya Alhamdulillah kita sudah bisa tampil di tingkat nasional, bisa menimba berbagai banyak pengalaman.
1: Kafilah Papua Tengah berharap pengalaman mengikuti MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang dapat menjadi modal untuk meningkatkan pembinaan dan prestasi peserta pada penyelenggaraan MTQ selanjutnya. Lukis dan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan Lomba Cabang Hafalan Al-Quran dan Tilawah dalam Ajang Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ di Rumah Dinas Wali Kota Semarang kemarin telah memasuki hari terakhir untuk babak penyisihan. Ada 300 lebih peserta dari berbagai daerah bersaing ketat untuk merebutkan tiket menuju babak final. Pendamping Majelis 5 Muhammad Ainur Rafiq menyampaikan, untuk sesi pagi pesertanya ada 17. Terdiri dari 9 putri dan 8 putra untuk cabang satu juz dan tilawah. Sedangkan untuk sesi siang, ada 11 peserta, yaitu 7 putra dan 4 putri untuk cabang 5 juz dan tilawah. Mengenai jumlah peserta yang berhak melaju ke babak final, Dewan Hakim masih akan melakukan musyawarah selesai seluruh penampilan hari ini diselesaikan.
3: Nah, tetap Dewan Hakim akan musyawarah pada hari ini sampai selesai. Kira-kira apakah diambil 6 terbaik, nanti yang 1, 2, 3, juara 1, 2, 3, yang 4, 5, 6, harapan 1, harapan 2, harapan 3. Biasanya di tingkat-tingkat nasional seperti itu biasanya.
0: Sesuai jadwal yang telah ditetapkan, panggung utama babak final cabang ini akan digelar selama 2 hari berturut-turut, yaitu pada hari ini dan besok. Cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 pada hari Kamis kemarin memasuki hari keempat. Cabang lomba tersebut dilaksanakan di gedung BP2KLK Semarang. PIC Cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, Yai Matul Hasanah mengatakan, perlombaan dibagi dalam 2 sesi, yaitu sesi pagi diperuntukkan bagi peserta Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia, sedangkan sesi siang untuk Bahasa Inggris. Ia menjelaskan nomor urut tampil peserta ditentukan melalui sistem pengacakan menggunakan aplikasi. Ia mengungkapkan, penilaian cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dilakukan melalui sejumlah aspek, diantaranya tajwid, tahfidz, tafsir, fasahoha, pemahaman makna dan perbandingan ayat serta kandungan ayat Al-Quran. Jai Matul menerangkan, dalam babak final yang akan dilaksanakan hari ini, penilaian tetap mencakup berbagai aspek. Untuk kategori tafsir Al-Quran,

0: Quran Bahasa Indonesia, hafalan yang menjadi salah satu bagian penilaian adalah 30 juz. Sedangkan untuk kategori tafsir Al-Quran Bahasa Inggris, peserta diisyaratkan memiliki hafalan 17 juz dengan materi hafalan yang diambil dari juz 13. Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz di Auditorium Majeng Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah pada hari Kamis, memasuki hari terakhir babak penyisihan. Cabang lomba tersebut diikuti 15 peserta golongan 10 juz dan 11 peserta golongan 20 juz. PIC MTQ Nasional ke-31 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 dan 20 juz, Ismail Hudori mengatakan, penyisihan kemarin dimulai cabang lomba golongan 10 juz, baik peserta putra maupun putri. Kemudian dilanjutkan dengan golongan 20 juz. Menurut Ismail, hasil penyisihan akan menentukan peserta yang berhak melaju ke babak final. Masing-masing kelompok putra dan putri akan diambil 3 peserta terbaik. Penentuan peserta terbaik dilakukan berdasarkan penilaian Dewan Hakim. Aspek yang menjadi penilaian antara lain hafalan atau hafidz, kemudian tajwid dan fasohah. Ismail mengatakan peserta yang memperoleh nilai terbaik dari seluruh aspek penilaian tersebut akan menjadi peserta yang lolos ke babak final.
1: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.

0: Seorang warga negara Yaman tewas dan seorang lainnya terluka akibat serpihan dari serangan pesawat nirawak atau drone milik Houthi yang jatuh di Provinsi Taif, Arab Saudi. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Dinas Pertahanan Sipil Provinsi Taif, Arab Saudi menyebut insiden ini menyebabkan seorang warga Arab Saudi juga dilaporkan mengalami luka-luka. Dari dunia olahraga, Chap Dimission kontingen Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026, Todo Tua Pasaribu mengajak masyarakat terus memberikan doa dan dukungan kepada para atlet yang berjuang dalam multi-event olahraga terbesar se-Asia tersebut. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Todo Tua menilai dukungan masyarakat dari tanah air menjadi bagian penting dalam menjaga semangat para atlet selama menjalani persaingan di Asian Games 2026. Berikut kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Yasinta, silakan.
2: Ya baik, terima kasih Jay ini di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Slipi, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama di kawasan ini, tepatnya di kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat, terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Baik di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur tol dalam kota dari Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya saat ini juga terpantau adanya peningkatan. Namun kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 50 hingga 60 km per jam yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri, baik dari arah Semanggi yang akan menuju Grogol, Petamburan, maupun Cawang. Namun, perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Sesekali ketersendatan terjadi karena adanya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol selepasnya kembali normal. Kemudian untuk di tol dalam kota, dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya, pada pagi hari ini juga masih terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terpantau kondusif, baik dari Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Mengkereng Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau cukup lengang, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun demikian, bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan juga kami menghimbau, khususnya bagi Anda para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati, mengingat di kawasan ini belum tersedianya sarana jembatan penyeberangan maupun zebra cross. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pejalan kaki agar tetap berhati-hati dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 257 kasus laka lantas. Dengan rincian, 26 meninggal dunia, 46 luka berat, dan 326 luka ringan. Dari 257 kasus tersebut, 31% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA Center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke studio. Silakan Zaini.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Nanti sudah kita hadirkan Warta Berita Sentral Programa 3 Jakarta. Dan tentunya Anda masih bersama saya Bremen Tari di pagi ini. Pagi yang cukup cerah untuk Kota Pontianak. Mudah-mudahan juga ini bisa tentunya menjadi petanda bahwasanya pagi ini Anda dalam keadaan sehat dan prima dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Kita masih hadirkan berbagai ragam acara demi acara yang sudah kami siapkan untuk Anda. Pastikan terus bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Radio menjadi satu di antara media penyiaran yang dekat dengan masyarakat. Saya, Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI Pontianak. Di era digitalisasi saat ini, kami pemerintah Kabupaten Bengkayang mengapresiasi peran RRI dalam memberikan informasi, edukasi dan hiburan kepada masyarakat pendengar. Semoga dengan bertambah usia, RRI dapat terus menjadi mitra kerja pemerintah dan masyarakat. Bersama RRI, saatnya kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LPPOM Kalimantan Barat merupakan lembaga yang terdepan dalam solusi jaminan halal. LPPOM Kalimantan Barat sudah bekerja sama dengan RRI dan melihat RRI sebagai lembaga penyiaran yang peduli terhadap penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam kesempatan kali ini, saya Muhammad Agus Wibowo, Direktur LPPOM Kalimantan Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI yang ke-81. Semoga selalu menyuarakan hati nurani rakyat. Dirgahayu RRI ke-81, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eksan, General Manager Hotel New Gajah Mada Pontianak, mengucapkan selamat Hari Radio yang ke-81 dan HUT RRI yang ke-81. Suara Indonesia, Kepedaulat Adina Makmur. Begitulah tema HUT RRI di tahun ini. 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, menyatukan masyarakat, dan memberikan informasi dan inspirasi yang bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Selamat Hari Radio yang ke-81 dan HUT RRI yang ke-81, Radio Otomatis Indonesia teruslah menjadi inspirasi bagi Indonesia. Sekali mengudara, tetap di udara.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ali Pudin, SMM, anggota Komisi 7 DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Angkasawan dan Angkasawati RRI. Pada momentum peringatan Hari Radio ini, saya mengajak masyarakat dan pendengar RRI memberikan saran, masukan, bahkan kritik terhadap program pemerintah, dengan harapan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Jadikan RRI sebagai saluran masyarakat menyampaikan aspirasinya. Bersama RRI, kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Lala, Kepala Perum LKBN Antara Biro Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 kepada seluruh keluarga besar LPP RRI Pontianak. 80 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan mengudara, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke, dari beranda utara dari Khatulistiwa. LPP RRI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter bangsa. Teruslah menjadi inspirasi kebanggaan daerah untuk Indonesia maju. Dirgahayu ke-81 LPP RRI Pontianak, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Spadio Pontianak memperkirakan cuaca di wilayah Kalimantan Barat pada Jumat 18 September 2026 umumnya berawan dan diselimuti kabut asap. Perakiraan cuaca tersebut berlaku mulai pukul 7, di mana pada pagi hari hingga siang hari kondisi berawan dengan kabut asap diperkirakan mendominasi sebagian besar wilayah Kalimantan Barat. Dalam laporan cuaca pada Warta Berita Pagi RRI Pontianak Jumat 18 September 2026, perakirawan BMKG Spadio Pontianak Noven juga memperkirakan adanya potensi hujan ringan pada siang hingga sore hari di sebagian wilayah Kabupaten Bengkayang, Landak, Kuburaya, Sintang, dan juga Kapasulu. Sedangkan pada malam hari hingga dini hari, hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kapuasulu. Sedangkan untuk kondisi angin, BMKG juga memperkirakan angin dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan sekitar 10 hingga 35 km per jam. BMKG mengimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi hujan yang dapat terjadi di sejumlah wilayah, dan hujan ini berpotensi disertai petir dan juga angin kencang dalam durasi singkat. Dan BMKG juga memantau perkembangan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat, pendengar, di mana dalam 24 jam terakhir ini terdeteksi sedikitnya 444 titik panas. Dan pihaknya pun menyebut potensi kemudian terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan di Kalimantan Barat masih berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar di sejumlah wilayah. Itu dia informasi yang kami hadirkan untuk Anda pendengar dari laman website kami ada di i.co.id. Pastikan terus bersama kami di Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Sugeng Widianto, PLT Kepala TPRI Stasiun Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dari suara yang mudara, melahirkan semangat untuk menyatukan Indonesia. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga RRI semakin kokoh dalam menjalani peran sebagai media yang terpercaya, relevan, berdampak dan menginspirasi masyarakat Indonesia. Mari terus memperkuat sinergi dan kolaborasi untuk bersama-sama mengabdi, berkarya, memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Besar harapan kami Anda juga tidak kemana-mana dan terus bersama kami, kami hadirkan untuk Anda. Di pagi ini Pontianak menyapa dan nanti akan dipandu oleh rekan saya Piko Al-Hadi mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam olahraga. Saya Fiko Al-Hadi. Pagi ini menjumpai Anda kembali dan spesial di hari Jumat kami hadirkan perbincangan seputar dunia olahraga. Dan kali ini masih menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kalimantan Barat yang akan berlangsung di November 2026 ini. Sejumlah cabang olahraga bersama dengan KONI Kalimantan Barat juga terus mempersiapkan agar pelaksanaan pesta olahraga terbesar di Kalimantan Barat ini bisa berjalan dengan lancar, menghasilkan atlet-atlet berkualitas yang bisa berprestasi. Nah, bagaimana dengan cabang olahraga? Kali ini kami coba untuk mengangkat ataupun mengajak dari cabang olahraga angkat besi Kalimantan Barat kesiapannya untuk pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Kalbar 2026. Sudah bersama kami Pak Sukandi, pelatih angkat besi Kalimantan Barat. Pak Kandi, selamat pagi. Pak Sukandi, selamat pagi. Baik, kami masih coba untuk menghubungi Pak Sukandi. Di kesempatan pagi hari ini kami akan coba untuk membahas mengenai kesiapan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat 2026 dan kami masih membahasnya di pagi ini. Kami juga persilakan bagi pemirsa dan pendengar yang ingin bergabung, silakan di WhatsApp 0811-570-1042 atau juga bisa di kolom komentar YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Tetaplah bersama kami di program 1 RRI Pontianak.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Baik, kami masih membahas mengenai jelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat dari beberapa cabang olahraga. Kali ini dari cabang olahraga angkat besi sudah bersama kami pelatih angkat besi Kalimantan Barat, Pak Sukandi. Pak Kandi, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Assalamualaikum, kabar sehat Bapak?
1: Waalaikumsalam, sehat Pak.
0: Baik, luar biasa. Salam olahraga.
1: Jaya.
0: Baik, Pak Kandi, kami ingin tahu bagaimana angkat besi, Pak, persiapannya untuk Porprov Kalbar 2026 ini, Pak Kandi.
1: Ya, alhamdulillah kemarin itu Pemprov Pabsi itu sudah menjalankan prosedur bertahap dari KONI atau dari Dispora sekarang. Jadi di apa istilahnya, aturannya itu memang lebih ketat sekarang. Jadi untuk Porprov sekarang itu, kalau dulu kan istilahnya persyaratannya itu 8 kabupaten, satu kelas itu 5 atlet. Yeah. Kalau sekarang 8 kabupaten, satu kelas itu harus 6 atlet. Jadi bingung juga. Tapi alhamdulillah banyak peserta yang ikut gitu.
0: Oke. Sejauh ini ada berapa daerah, Pak, yang bisa dipastikan mengikuti untuk cabang olahraga angkat besi, Pak?
1: 8 daerah.
0: Dari 14, Pak, ya?
1: Iya, dari 14, 8 daerah kita angkat besi.
0: Kenapa hanya 8 nih, Pak Kandi?
1: Apa istilahnya itu, memang angkat besi itu kan istilahnya modalnya itu harus besar di kabupaten itu. Pertama harus punya besi 2 set, angkat besi putri dan angkat besi putra. Harus ada tempat latihan, harus ada izin bangunan apa-apa, harus ada tuh persyaratannya. Jadi daerah itu kayaknya keberatan kalau sekarang-sekarang ini, kalau untuk menjadikan itu, begitu mas.
0: Oke, baik. Nah, ada berapa nomor nih, Pak, yang dipertandingkan untuk angkat besi Porprov Kalbar kali ini?
1: Putri itu 6 kelas, putra 6 kelas.
0: Oke. Jadi ada 12 medali emas, Pak?
1: 12 kelas.
0: Oke, baik.
1: Nah, kalau untuk nasional, sebenarnya nanti pon itu 88. Untuk berapa? Tapi karena kita orangnya kurang atletnya, jadi 66.
0: Oke, baik. Nah, ini kenapa, Pak? Memang jumlah lifter atau angkat besi di Kalbar ini minimkah atau gimana di daerah-daerah ini, Pak Kandi?
1: Ya, di daerah itu apa istilahnya itu minim, karena olahraga angkat besi kan kelihatannya kan orang itu takut mau latihan tuh. Apalagi kita kan mestinya kan membina itu dari usia dini. Dari umur sekitar umur 9, 10. Nah, orang-orang itu kadang-kadang kalau ibunya enggak proaktif sama anaknya yang enggak bisa. Nah, sekarang-sekarang ini yang ikut-ikut di sini latihan yang anak-anak itu ibunya aktif. Ngantar. Alhamdulillah sekarang banyak juga yang di Pontianaknya.
0: Baik. Nah, lokasi atau venue pertandingan angkat besi di Porprov Kalbar ini di mana nih, Pak Kandi?
1: Rencananya itu di Cafe 5, di Untan itu. Cafe 5. Okay. Di mahasiswa Untan, di situ ya. Yeah. Rencananya. Karena di tempat yang dulu sedang direhab. Di dekat museum tuh.
0: Iya. Yeah.
1: Agak direhab ya, mungkin di situ katanya di Cafe 5 Untan.
0: Baik. Oke, kenapa memilih di lokasi itu, Pak Kandi?
1: Di mana-mana susah. Kita tadinya mau di Jaki, itu di Hotel Jaki kan kanopinya kan lumayan juga tuh, mau di depan itu, tapi nggak bisa juga, nggak boleh. Di yang lama lagi diperbaiki. Satu-satunya anu tuh dapat di situ, lebar juga kan, tapi itu juga nggak tahu nih. Habis belum ketemu juga sama pemiliknya, agak keluar katanya. Tapi nggak tahu sekarang-sekarang nih. Saya belum ada tebusan lagi, apa udah selesai atau belum, dan di kafe 5.
0: Oke, baik, kembali ke nomor-nomor atau kelas-kelas Pak, kelas apa saja nih Pak yang nanti dipertandingkan Pak?
1: Ya, kalau di putri itu kelas 49, 53, 57, 61, 69, 69 plus.
0: Oke. Yang putra?
1: Putra kelas 60, 65, 70, 75, 70, 8, 70, 75, 85, 85 plus.
0: Baik.
1: Karena kelas 80 kan nggak ada di internasionalnya.
0: Baik. Nah, bisa dijelaskan juga nih Pak Kandi, jenis angkatan pada angkat besi Pak setelah berpisah dari angkat berat sebelumnya. Ada angkat berat kan, sekarang kita di Porprov nih fokus hanya di angkat besi sendiri, angkat berat sendiri. Gimana Pak Kandi?
1: Alhamdulillah sekarang angkat besi itu kan dipertandingkan di PON. Ya. Kalau angkat berat itu enggak, katanya enggak ada kan angkat berat. Jadi angkat besi nih. Jadi kita enggak lihat angkat berat. Angkat besi itu kalau dulu kan kita kan di PON itu kan total angkatan tuh.
0: Iya.
1: Dapatnya. Terus di Porprov itu kita ngambil senet clean and jerk 2. Nah rencana sekarang itu sudah keluar SK dari KONI di NTB itu nanti 3 medali. Jadi senet clean and jerk total dapatnya medali. Makanya dipraktekkan di Porprov kita juga 3 senet clean and jerk total.
0: Gitu. Oke. Baik, kalau 3 jenis angkatan ini berarti gimana penilaiannya nanti Pak? Atau saat pelaksanaan Porprovnya ya, nanti?
1: Pelaksanaan nanti kan misalkan senet. Senet dulu kan kita pertandingan. Senet itu ya tertinggi yang menang ya istilahnya.
0: Yeah.
1: Yang tertinggi. Misalkan senet itu kenanya 70 misalkan. Nah nanti clean and jerk. Misalkan atlet yang juara tertingginya 100. Nah itu nanti yang 60 senet itu dapat emas, clean and jerk 80 itu dapat emas, di total misalnya 60 sama 80, 140 totalnya dapat juga emas, jadi 3.
0: Iya, oke. Berarti ini perdana Pak ya, baru diterapkan?
1: Iya, iya. Perdana.
0: Oke, kalau dulu angkat besi hanya 2 jenis angkatan?
1: Hanya 2 yang diperebutkan anunya waktu Porprov. Senet sama clean and jerk. Kalau di PON itu total.
0: Oh.
1: Jadi senet clean and jerk di total berapa? Nah, itu medalinya 1. Nah, sekarang di NTB ini di semua itu dapat senet dapat medali, clean and jerk dapat medali, total dapat medali. Makanya di Porprov itu dilaksanakan apa yang mau dilaksanakan di PON. Gitu, Mas.
0: Oke, apa yang menjadi pertimbangannya sebenarnya nih? Sehingga setiap jenis angkatan ada medalinya, Pak Kandi?
1: Sebenarnya itu hanya untuk menggerakkan pembinaan aja, mungkin PB itu. Menggerakkan pembinaan. Jadi peminat itu banyak juga. Nanti sekarang yang keangkat berat itu mungkin kayaknya ragu-ragu juga kan. Latihannya sekarang keangkat besi yang banyak nantinya. Untuk jadi apa? Untuk mengembangkan pembinaan. Itu tujuannya.
0: Oke. Baik Pak Kandi, kembali ke Porprov, kesiapan juri wasitnya nih Pak. Ini gimana nih Pak?
1: Rencananya itu kan anu ya udah di set

0: Salah-salahnya makanya kata saya roder itu harus dimin dulu. Masalah lihat barbelnya berapa. Kalau hitungannya salah kan kacau juga.
1: Iya.
0: Nanti.
1: Roder nih yang mana, Pak?
0: Roder yang batu-batu masuk-masukin itu.
1: Beban.
0: Kalau mau pertandingan kan misalkan Anggi angkatannya 100, pasang 100 tuh. Nah, terus orang lain misalkan ada lagi 110, diganti lagi 110 gitu. Roder yang utamanya itu roder. Sebenarnya yang harus itu.
1: Baik. Oke, syarat Pak, sekarang syarat atlet atau lifter untuk mengikuti Porprov Kalbar kali ini, Pak.
0: Alhamdulillah sekarang kita ini sekarang dari dulu juga batas umur enggak ada. Sekarang ada batas umur sampai 30.
1: Oh, ada batas umur.
0: Ada batas umur sampai 30. Nah, kalau di pusat kan enggak ada kalaupun. Makanya rencana itu di sini karena untuk pembinaan. Jadi yang tua-tua, kalau misalkan kita dibebaskan, nanti yang mantan-mantan itu yang udah tua-tua ikut-ikutan lagi. Untuk cari bonus. Makanya saya ditetap sekarang. Orang konil sekarang ngeliatnya ke sana untuk pembinaan. Jadi orang-orang yang lama-lama itu ngapain sih ikut katanya kan udah.
1: Tapi kan kalau usia ya lebih tua ini kan pasti kalah Pak dengan yang muda kalau angkat besi.
0: Belum tentu Pak.
1: Belum tentu.
0: Ada, saya punya atlet itu Fatmawati di nasional itu. Umur 48 waktu pon di Rio, masih emas.
1: Luar biasa.
0: Putri, luar biasa kan. 48 sampai umur 50 lebih, 52 atau 52 di Bandung. Masih perak. Kalah sama anak pelatnas. Jadi susah juga. Tapi saya tanya tuh si Fatmawati, kenapa kamu bisa kuat ke besar sampai tua ini? Pak Kandi katanya, kalau saya nggak latihan angkat besi, anak saya makan apa? Kan istilahnya. Oh, jadi inti saya, berarti atlet itu pertama modal ini harus motivasi, semangat diri. Bukan masalah makan, bukan masalah apa, semangat diri. Saya pikir kan begitu.
1: Oke, baik Pak Kandi, terakhir nih Pak, ini Porprov menjadi ajang yang begitu bergengsi, tapi muaranya agar angkat besi kita ini bisa berprestasi hingga tingkat nasional bahkan internasional. Bagaimana akhirnya kita bisa dari Porprov ini mendapatkan lifter-lifter berkualitas nih Pak Kandi?
0: Ya, alhamdulillah kalau yang latihannya di provinsi kadang-kadang kan ada nih atlet landak dititipkan di sini. Ada atlet dari apa tuh Mempawah, apa sekarang Mempawah nggak daftar tuh karena mengundurkan diri katanya pengurusnya. Ada yang pokoknya ada dari daerah itu ada yang dititipkan di sini. Kalau kayak Kuburaya, kayak Landak itu kadang-kadang ada yang latihan di sana. Tapi yang banyak latihan dititipkan di sini di Pengprop.
1: Oke, jadi bisa berkualitas Pak ya, dan berprestasi juga nanti di PON.
0: Tapi ya kadang-kadang kita juga bingung, kadang-kadang prinsip orang itu lain. Ada yang ngomong, Porprov ini pesta rakyat, semua harus ikut, harus hadir, karena pesta rakyat. Sedangkan pemikiran kita, Porprov ini ajang untuk ke PON. Benar kan? Untuk ke PON, bukan pesta rakyat. Tapi kadang-kadang orang itu mikirnya begitu. Jadi saya bingung juga. Tapi kalau saya, prinsip saya, di angkat besi saya berkomitmen diri bahwa nanti walaupun juara ke satu angkat besi, belum tentu bisa saya kirim ke Prapon. Kalau misalkan angkatannya jauh daripada rekor nasional. Misalkan rekor nasional 100 misalkan. Kitanya cuma kena 40, ngapain diberangkatkan kan gitu.
1: Karena angkat besi ini olahraga yang terukur Pak ya.
0: Terukur, jadi kita bisa.
1: Baik Pak Kandi, terima kasih Pak sudah bersama RRI di pagi ini Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum, salam olahraga. Dan itu dia tadi Pak Sukandi, pelatih angkat besi Kalimantan Barat, yang telah menyampaikan kesiapan dari cabang olahraga angkat besi untuk Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kalimantan Barat 2026 dan dipastikan

0: Akan ada 8 daerah nanti yang akan berlaga mengirimkan atletnya untuk mengikuti cabang olahraga angkat besi. Ada 3 jenis angkatan juga, snatch, clean and jerk, dan terakhir ada total. Jadi ada 3 medali yang diperebutkan dalam satu kelas. Dan ini bisa menjadi ajang untuk menggairahkan pembinaan olahraga khususnya angkat besi di setiap daerah, kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Program 1 RRI Pontianak segera kembali sesaat lagi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peraduan film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku kerungu lah salammu. Tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Halo. Ya, pagi Mas.
1: Jadi kali ini kami sudah bersama dengan cabang olahraga sepak bola. Kami sudah bersama dengan Direktur IT dan juga Media PSSI Kalimantan Barat, Bung Eli Nardi. Bung Eli, selamat pagi.
0: Halo, selamat pagi.
1: Salam olahraga, Bung.
0: Jaya, jaya, jaya.
1: Baik, terima kasih Bung Eli sudah bersama RRI di pagi ini. Kami ingin mengetahui bagaimana kesiapan dari PSSI melaksanakan Porprov cabang olahraga sepak bola, Bung Eli.
0: Untuk persiapan sendiri dari PSSI pada Poprov cabang sepak bola pada tahun ini, pada prinsipnya PSSI sudah siap melaksanakan Poprov cabang sepak bola dari segi perangkat pertandingan dan PAMPEL sudah proses persiapan. Untuk kesiapan kabupaten dan kota saat ini, PSSI masih menunggu hasil dari entry by number dari setiap KONI 14 kabupaten kota. Jadi dari situ nanti kita akan lihat berapa jumlah kabupaten atau kota yang akan mengirim perwakilannya.
1: Oke. Tapi hingga hari ini sudah ada, belum bisa diketahui atau sudah bisa diketahui daerah-daerah yang mengirimkan timnya ini, Bung Eli?
0: Untuk kepastiannya sampai saat ini masih menunggu kita sifatnya, Bang.
1: Oke. Baik. Nah, termasuk nomor atau nomor yang dipertandingkan nih, putra dan putrika atau apa ini, gimana, Bang?
0: Untuk nomor yang dipertandingkan, kita harapannya itu ya putra-putri. Tapi kita balik lagi ke persyaratan yang berada, yang tepatnya itu di regulasi yang telah ditentukan oleh KONI, yaitu pertandingan yang akan dilaksanakan itu 6, minimal 6 peserta di setiap kelas pertandingannya. Jika kurang dari 6, maka pertandingan itu tidak dilangsungkan.
1: Oke, baik. Berarti putri nih yang biasanya jadi tanda tanya cukup tidaknya ini ya, Bung Eli?
0: Ya, betul. Biasa di kelas putri yang agak berat lah istilahnya.
1: Oke, baik. Nah, ini bicara mengenai syarat pemain yang bisa berlaga di Porprov cabang olahraga sepak bola ini gimana, Bung Eli Nardi?
0: Untuk syarat itu sendiri, yang pertama itu kategori amatir. Untuk putra, kelahiran 1 Januari 2007, itu paling tua sampai sesudahnya. Kemudian untuk putri itu kita bebas sesuai dengan arahan PB PON untuk cabang sepak bola. Namun untuk regulasi mutasi pemain PSSI tunduk pada regulasi KONI, di mana informasi yang kami dapatkan untuk mutasi pemain antar kabupaten kota itu 3 bulan sebelum pertandingan itu antar kabupaten kota, sedangkan antar provinsi itu 1 tahun sebelum pertandingan. Kemudian lolos verifikasi panitia pelaksana tidak sedang dalam hukuman badan peradilan PSSI. Demikian.
1: Oke. Nah, bagaimana dengan pemain luar Kalbar? Atau sebelum itu syarat mutasinya, Bang? Syarat mutasinya apa-apa saja nih, Bang, selain waktu tadi?
0: Untuk syarat mutasi itu semuanya sudah tertuang di dalam regulasi KONI. Sehingga kami dari pihak PSSI untuk syarat regulasinya itu, jadi kami DPH pihak PSSI ini hanya penyelenggara, Bang. Nah, jadi untuk regulasi untuk mutasi pemain dan sebagainya itu berada di KONI. Jadi itu sudah disampaikan dari KONI pusat kepada setiap KONI yang berada di kabupaten kota yang ada di Kalimantan Barat.
1: Oke. Pemain luar Kalimantan Barat boleh berlaga di Porprov atau gimana, Bang Eli?
0: Tentu saja tidak ada larangan, Bang. Tetapi harus tetap mengikuti regulasi mutasi yang telah disiapkan oleh KONI.
1: Termasuk jika kabupaten kota merekrut pemain atau atlet dari luar Kalbar, bagaimana mekanismenya?
0: Untuk mekanismenya itu sudah diatur dari hasil Dakerprov KONI. Jadi untuk mutasi atlet tidak merupakan aturan di Mutasi atlet tidak merupakan aturan dipersyaratkan oleh PSSI, namun PSSI hanya mengatur terkait status amatir dari status pemain tersebut, batasan usia. Untuk semuanya kita tunduk pada regulasi yang telah diatur oleh KONI, Bang.
1: Baik. Nah, kemudian lanjut lagi kesiapan venue nih, Bang Eli. venue atau lapangan sepak bola yang disiapkan ini untuk Porprov?
0: Untuk Poprov tahun ini kita menggunakan dua venue, Bang. Yang pertama itu SSA dan PSP. Untuk kesiapannya masing-masing venue tentu saja sudah melakukan persiapan. Contohnya kayak PSP. PSP kita ketahui sendiri untuk dari segi lapangan, puji Tuhan, sudah merupakan yang salah satu yang terbaik lah yang kita miliki di Kalimantan Barat, khususnya di Pontianak. Kemudian untuk SSA, bisa kita ketahui juga sendiri, untuk SSA tetap kita melakukan pembenahan melalui kerjasama dengan Dispora Par Provinsi. Semoga di hari-hari nanti ketika Proprov berlangsung, semua venue sudah dalam posisi ready untuk dipakai. Demikian, Bang.
1: Baik, untuk venue dan juga lapangan sepak bola dua stadion ini dianggap layak, ini apa nih, Bang, untuk pelaksanaan Porprov, Bung Eli?
0: Menurut saya kalau dari cabang sepak bola itu sendiri, untuk lapangan yang dikatakan layak itu, ya, sebelum kita ngomongkan kelayakan, Bang, ya, kita kan tahu sendiri di Kalbar ini, lapangan sepak bola kita ada beberapa, contohnya kayak di SSA, PSP, SMA 8, dan sebagainya, dan ada lapangan Untan. Untuk venue-venue ini sebenarnya dikatakan layak secara tingkat nasional deh, nggak usah secara FIFA dulu, tingkat nasional sebenarnya itu dalam kategori pas-pasan. Tapi harapan kita dengan adanya venue yang ada, semoga Poprov tahun ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan fasilitas yang ada deh, Bang. Jadi harapan kita yang penting pertandingan ini dapat berjalan sesuai dengan regulasi yang sudah ditentukan dan THB yang sudah kita buat, sehingga semua dapat berjalan dengan lancar dan pada akhirnya semua dapat mendapatkan sebuah gelar juara untuk salah satu kabupaten atau kota yang ada di Kalimantan Barat, Bang.
1: Baik, oke. Lanjut lagi, bagaimana dengan kesiapan wasit nih, Bang? Ini yang selalu dianggap apa ya? Selalu menjadi kontroversi dari setiap pertandingan sepak bola. Bagaimana dengan kesiapan wasit nih, Bang?
0: Betul. Kalau kita ngomongkan wasit, tentu selalu setiap pertandingan pasti selalu, walaupun wasit sudah benar, tetap salah. Baik itu di mata penonton ataupun di pemain, apalagi di ofisial. Jadi untuk wasit itu sudah lebih dari cukup, Bang. Karena kemarin pada hari Minggu, tanggal 13 September yang lalu, kita telah selesai melakukan kursus wasit sepak bola berlisensi C2 yang kita adakan di Dekopin Wheel yang ada di Jalan Sutoyo dan lapangan SSA. Jadi kita menggunakan dua tempat untuk kursus. Yang kita tahu ketahui sendiri, Dekopin Wheel itu kita menggunakan untuk kursus wasit yang biasa dilakukan oleh PSSI, Bang. Jadi biasa kita bersinergi dengan Dekopin Wheel. Nah, di situ kita telah melakukan kursus wasit C2 sebanyak 27 wasit, Bang. Jadi untuk Poprov kali ini, wasit yang kita turunkan ini minimal lisensinya adalah C2. Jadi C2 dan seterusnya, jadi C2, C1 nasional, begitu.
1: Oke, artinya siap, Bang, ya, atau butuh memang wasit yang punya pengalaman, tidak hanya sebatas punya lisensi atau gimana?
0: Untuk wasit yang kita tugaskan nanti adalah wasit yang berpengalaman dan berlisensi, Bang. Jadi untuk wasit yang dimana mereka melanjutkan lisensi C2 itu harus memiliki pengalaman dulu, Bang, yang pertama. Jadi perlu kita ketahui bersama, Bang, untuk wasit itu jenjangnya ada C3, C2, dan C1 nasional. Begitu. Jadi setelah wasit itu sudah mengambil lisensi C2 dan mereka ingin melanjutkan lisensi C... Ketika wasit itu awalnya mengambil lisensi C3 dan akan melanjutkan lisensi C2, itu memerlukan waktu yang sangat panjang dan harus memiliki pengalaman, Bang, terutama ketika memimpin pertandingan. Jadi harapan kita semoga di Poprov tahun ini untuk wasit yang kita turunkan sudah bisa bekerja secara maksimal sesuai dengan harapan kita bersama, Bang.
1: Oke, biar berjalan dengan lancar nih, gimana dari awal mengkomunikasikan wasit, ofisial, dan juga pemain dalam suatu tim ini, Bang Eli?
0: Biar semua berjalan lancar sih Bang. Harapan kami dari PSSI agar baik itu dari perangkat pertandingan, dari peserta, baik pun dari ofisial itu semua tunduk pada regulasi yang ada dan THB yang telah kita keluarkan Bang.
1: Oke. Kemudian yang tak kalah penting, bagaimana dengan keamanan, Bang? Dari sisi keamanan selama pertandingan berlangsung?
0: Untuk keamanan selama pertandingan berlangsung itu, kita selalu berkoordinasi dengan Dispora per provinsi, Bang. Yang dimana kita akan melihat nanti pengamanan yang diturunkan seperti apa. Apakah dari pihak kepolisian ataupun Satpol PP. Jadi dalam hal ini PSSI selalu bersinergi, Bang, ke Dispora provinsi maupun ke KONI, Bang. Jadi untuk pengamanan selama pertandingan, saya rasa itu sudah diatur oleh Dispora Provinsi yang mana yang akan diturunkan nanti apakah itu dari pihak kepolisian atau Satpol PP, Bang.
1: Oke, pertandingan Porprov kemungkinan bisa tanpa penonton atau gimana, Bang Eli?
0: Sampai sejauh ini kami belum ada dapat arahan, Bang, atau tanpa penonton. Tetapi dari PSSI sendiri menyiapkan pertandingan dengan penonton, Bang.
1: Oke, baik, terakhir nih, Bang Eli, gimana PSSI mendorong setiap kabupaten kota agar mengutus timnya, Bang, mengikuti cabang olahraga sepak bola, khususnya di yang apa ya, di nomor laki-laki, yang perempuan juga kalau bisa iya gitu loh, Bang. Nah, gimana kira-kira, Bung Eli?
0: Kami dari PSSI Provinsi selalu menghimbau kepada setiap provinsi agar mengirimkan timnya dalam ajang Poprov yang kita tahu sendiri ini adalah ajang tahunan 4 tahun ya Bang ya. Untuk kelas putra sebenarnya saya sendiri juga harapannya itu sih udah positif sih Bang bakal digelar karena kita tahu sendiri untuk setiap kabupaten kota yang ada di Kalbar ini untuk sepak bola putranya itu sudah hampir setiap kabupaten atau kota itu memiliki timnya sendiri. Kita bisa flashback di Popda kemarin, Bang. Nah, kalau untuk putri, harapan saya sama dengan putra. Semoga bisa menurunkan, apalagi bisa semua kabupaten kota yang berpartisipasi ini, Bang, untuk yang putri. Cara kami di PSSI itu selalu kami adakan sebuah dorongan kepada setiap ketua ataupun sekretaris yang ada di PSSI kabupaten atau kota yang ada di Kalbar ini, Bang. Jadi melalui Bapak Sekom kami, Bapak Robin Najini, itu selalu mendorong setiap kabupaten atau kota untuk mengirim timnya, Bang. Demikian, Bang.
1: Baik, terima kasih Bang Eli sudah bersama RRI di pagi ini. Sukses terus. Selamat pagi, salam olahraga.
0: Oke, selamat pagi. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya.
1: Terima kasih,
0: terima
1: Bung.
0: Kasih.
1: Bung Eli Nardi, beliau ini merupakan Direktur IT dan juga Media PSSI Provinsi Kalimantan Barat telah menyampaikan kesiapan dari pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kalimantan Barat Cabang Olahraga Sepak Bola. Ada 2 venue yang disiapkan, Stadion Sultan Syarif Abdurrahman SSA Pontianak dan juga Padang Bal Kebon Sajo PSP Pontianak. Ada 2 nomor yang akan dipertandingkan, pastinya ialah sepak bola putra dan sepak bola putri. Namun di sepak bola putri ini diharapkan agar banyak daerah-daerah yang bisa mengirimkan tim putrinya sehingga syarat minimal 6 tim. Minimal 6 tim ini bisa dipertandingkan dan memperebutkan medali Porprov Kalimantan Barat 2026. Program 1 RRI Pontianak, tetaplah bersama kami. Radio Republik Indonesia Pontianak.

0: Ada kisah cinta yang meledak seperti kembang api. Indah sesaat, lalu hilang. Tapi ada pula cinta yang diam-diam mengakar, tak tergoyahkan oleh waktu, jarak, dan luka. Merpati tak pernah ingkar janji, bukan sekedar kisah roman biasa. Ia adalah pelajaran hidup tentang keteguhan hati, tentang bagaimana cinta sejati sanggup melewati badai. Dalam novel ini, Mirawi, sang maestro roman Indonesia, merajut tokoh-tokoh dengan jiwa yang hidup. Mereka bukan hanya karakter di atas kertas, tapi manusia seutuhnya dengan luka, harapan, dan kerinduan yang nyaris tak tertahankan. Kisah cinta antara dua insan dalam novel ini bukanlah cinta yang mudah. Mereka dihadapkan pada perbedaan status, restu yang ditahan, dan waktu yang terus menguji kesetiaan. Layaknya merpati, simbol kesetiaan dan pengingat pada janji yang tak pernah dilupakan. Tokoh-tokoh dalam novel ini menunjukkan bahwa cinta yang tulus tidak pernah ingkar. Mereka tidak hanya mencintai dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan, dengan pengorbanan, diam-diam yang tak selalu dikenali sebagai cinta. Dan disanalah letak kekuatan novel ini, pada cinta yang senyap namun dalam, pada janji yang tak terucap namun dijaga. Bahasa Mirawi mengalir seperti arus sungai yang tenang tapi menghanyutkan. Ia tidak hanya menulis cerita, ia menyentuh nurani. Setiap kalimat adalah nyanyian tentang kerinduan. Setiap bab adalah napas yang menghembuskan makna tentang apa artinya mencintai tanpa syarat. Membaca novel ini adalah pengalaman yang mengguncang jiwa. Bukan karena kejutan cerita yang bombastis, tetapi karena kita menemukan diri kita sendiri dalam kerapuhan dan kekuatan tokohnya. Kita teringat akan janji-janji yang pernah kita ucapkan, cinta yang pernah kita jaga, atau yang mungkin telah kita lepaskan.
1: Buku sumber inspirasi, esensi buku, Pro 1 Pontianak.

Stigma bahwa kesalahan pola asuh merupakan penyebab autisme itu salah. Dan autisme juga bukanlah penyakit. Lantas, sebenarnya apa itu autisme? Autisme adalah kondisi perkembangan saraf di mana terdapat perbedaan cara kerja otak sejak lahir. Autisme mempengaruhi cara seseorang berinteraksi dan memahami dunia. Orang-orang dengan autisme hanya butuh penerimaan dan ruang aman. Autisme adalah bagian dari keberagaman manusia. Jadi, mari bersama ciptakan ruang hidup yang inklusif. Pahami, jangan jauhi.

0: Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan, karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.
1: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kami cek fakta hadirkan di mana beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram yang mengklaim bahwa cek kesehatan gratis merupakan agenda pandemi jilid kedua. Faktanya klaim ini adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan narasi mengenai agenda pandemi jilid 2 dengan program cek kesehatan gratis. Melansir dari kemkes.go.id, Kementerian Kesehatan menjelaskan bahwa program pemeriksaan atau cek kesehatan gratis CKG ini merupakan program pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat begitu terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan melalui deteksi dini ya, dan juga pencegahan penyakit. Program ini mulai dilaksanakan 10 Februari 2025 lalu dan juga menyasar masyarakat tentunya dari berbagai kelompok usia, mulai dari bayi yang baru lahir hingga lanjut usia. Demikian kami hadirkan untuk Anda pendengar cek fakta di pagi ini. Tetap di sini di Pro 1.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: Penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
1: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua. Ada delik aduan dan delik biasa.
0: Prosatu Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.
2: Punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Ya, selamat pagi juga bagi Anda yang tentunya hadir di tengah-tengah Anda ya. Di pagi ini Halo RRI hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budiman Tahir, penyiar Anda. Dengan besar harapan Anda juga bisa bersama kami menyampaikan sejumlah hal-hal yang mungkin Anda dapatkan, Anda temui di pagi ini atau kemarin atau juga beberapa hari lalu yang bisa Anda sampaikan di Halo RRI. Baik itu pelayanan infrastruktur dan lain sebagainya yang tentunya bisa Anda sampaikan di line telepon kami 0561734987 atau di 0811570104 ya. Kita masih menunggu ya pada pagi ini tentunya bersama rekan-rekan di Samas ya. Saya masih menunggu untuk pagi ini apakah sudah terhubung atau tidak di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak ya. Oke, kita undang Anda ya. Mungkin Anda masih mungkin mendapatkan apa namanya informasi-informasi seputar mungkin ya kebakaran hutan masih terjadi di tempat Anda atau juga hal lainnya, Anda bisa sampaikan di pagi ini 0561734987 atau di 0811570104 itu nomor telepon yang Anda bisa sampaikan ya. Kalau kemarin mungkin sebentar saya catat dulu ya, 16 kemarin ya, 16 September kemarin Halo RRI juga hadir dia di tengah-tengah Anda. Mudah-mudahan juga Anda bisa Anda juga sampaikan mungkin ya berbagai hal yang tentunya Anda temukan ya, termasuk di hari ini begitu ya. Edisi ini hari ini hari Jumat, kita di kalender 18 September ya. Silakan 0561734987 bagi Anda di pagi ini. Sebentar saya coba cek juga beberapa informasi yang biasanya ini tentunya hadir ya di beberapa grup WhatsApp. Biasanya ada beberapa hal yang tentunya di-share begitu ya, tapi bukan hoax, mudah-mudahan bukan hoax ya. Oke, di pagi ini mungkin kondisi air PDAM juga seperti apa? Apa semakin hasil atau juga tidak, atau juga mungkin tidak mengalir di tempat Anda? Bisa Anda juga sampaikan kepada kami. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Budi.
0: Betul. Halo RRI, Bang Faiz.
1: Bang Budi, terima kasih sudah diangkat.
0: Gimana kabarnya ini, Bang?
1: Bang Budi, ini Bang mau sampaikan aja. Rumah saya itu kan di Perdana, Bang.
0: Oke.
1: Kan banyak pakai mobil kan. Jadi ada salah satu masjid favorit itu di Jalan Sumatera. Jalan sekarang namanya M Sohor ya, kalau nggak salah ya.
0: Iya.
1: Itu tuh kan ada Masjid Asobirin namanya, Bang. Biasanya kalau kita ke Masjid Asobirin bawa mobil nih, kita tuh bisa parkir di depan Balai Diklat, apa namanya, BPSDM kan namanya tuh. Di situ, man, kayaknya beberapa bulan terakhir atau udah setahun kali ya, itu ditutup, Bang, sekarang pakai tali. Jadi maksud saya tuh, apakah boleh itu dibuka lagi?
0: Di Balai Diklat itu ya?
1: Ya, di depan. Jadi kalau masjid, posisi Masjid Asobirin ini kan memang tepi jalan. Ya, cuman lahan itu cuma bisa untuk buat motor aja. Jadi untuk mobil itu kalau parkir tepi jalan kan makan jalan jadinya, Bang.
0: Iya, betul.
1: Nah, kalau sekiranya dulu sebelum ditutup dengan tali di depan pagar BPSDM itu, itu bisa dipakai buat mobil, Bang. Nah, cuman tali, saya pun nggak tahu ada apa gitu kan kok ditutup gitu kan. Apa mungkin kita kan parkir di dalam, tapi kayaknya lebih praktis kita parkir di tepi jalan tuh ya Bang, tapi nggak makan jalan dia.
0: Iya. Sudah ini sudah ditanya sama pengurus masjid setempat begitu?
1: Belum sempat sih Bang.
0: Gitu
1: Gitu.
0: ya.
1: Lambat kali
0: Kalau
1: langsung
0: kalau
1: kayak
0: dari rukonya ada kasih pengumuman atau tidak begitu Bang?
1: ada Bang. Dari pasang tali gitu aja Bang. Kayaknya larang parkir di situ lah. Atau bisa jadi di saat belum bukan jam sholat dipakai parkir untuk ini kan, untuk kendaraan liar yang tidak tentu fungsinya atau cuma nongkrong doang gitu kan. Tapi bagi kita jamaah yang mau sholat itu kayaknya termasuk sangat membantu kita buat parkir. Kan paling sholat 10-15 menit ya Bang ya. Habis itu kita langsung.
0: Berarti ini
1: Itu aja sih.
0: kondisinya udah lama gitu ditutup gitu.
1: Kurasa sih udah beberapa bulan ya. Karena dulunya boleh parkir di situ, karena ketika waktu azan dekat atau sudah masuk waktu sholat, ketika kita mau sholat kita langsung parkir di situ, enak Bang. Masuk untuk mobil ya khususnya ya. Jadi lebih mudah praktis sih.
0: Kalau di
1: Sholat habis
0: sebelahnya
1: sholat
0: lagi
1: mobil.
0: nggak bisa begitu Bang ya?
1: Nggak bisa Bang, sebelahnya lagi itu SMA 1. Itu udah ditutup ya. Maksudnya pagarnya udah dekat sama jalan. Kalau yang Balai Dik ini kan memang pagarnya agak ke dalam, jadi ketika kita pakai parkir di depan pagarnya itu masih aman sih, nggak kena jalan, masih agak jauh dikit dari jalan.
0: Begitu, baik. Mudah-mudahan ini didengar sama yang punya ini ya, punya ruko gitu ya,
1: KM
0: atau diklatnya, badan diklatnya.
1: provinsi, dinas kota bisa sounding ke sana.
0: Oh, siap-siap. Mudah-mudahan nih.
1: Bang Budi, itu aja sih.
0: Siap,
1: Mungkin
0: Bang
1: nggak
0: Faiz.
1: terlalu urgent, tapi bermanfaat bagi kita pengendara roda 4.
0: Iya, biar lebih khusyuk untuk sholat ya. Ya.
1: Iya, lebih tenang parkir di situ Bang. Karena kalau kita parkir tepi jalan, kena badan jalan, kita pun nggak tenang.
0: Siap, siap, siap, siap.
1: Oke Bang Budi, makasih
0: Oke,
1: banget loh hal-hal.
0: terima kasih kembali, Bang Faiz. Sudah bersama kita di Halo RRI. Wah, ini memang kalau kita bicara mobil ini harus punya apa namanya lokasi parkir yang mungkin agak luas sedikit ya. Baik itu mau sholat atau juga kegiatan lainnya. Bukan apa kalau kita parkir di jalan begitu takutnya ya pas pula begitu kan keramaian, kemacetan terjadi. Nah, takutnya kan orang bertunggu mobil yang kita kendarai nggak muncul-muncul, ya akhirnya terjadi sesuatu yang tadi tidak diinginkan, dikempeskan, petugas datang, pokoknya ribet deh nanti. Mudah-mudahan tidak terjadi ya. Kita masih menunggu ya, apakah sudah terhubung via Sambas di pagi ini di Halo RRI, dan juga apa namanya, kita ajak juga ya bagi Anda juga yang mungkin bersama kita ya, ingin menyampaikan sesuatu dan lain sebagainya, 0561734987 atau di 0811570142. Nah, ini informasi kriminal nih ya, terjadi di mana pelaku pencurian water meter ini telah tertangkap oleh kepolisian. Sebentar, ini kepolisian Kuburaya ya, Polres Kuburaya kayaknya ini.

0: asap sinyalnya gitu.
1: Oh, terkena kabut asap sinyalnya bisa jadi. Karena memang beberapa hari Bu di Sambas sudah hujan, sering hujan malahan ya, alhamdulillah. Tapi asapnya enggak hilang-hilang, kenapa enggak tahu juga.
0: Oh, mungkin tetangga sebelah masih berasap kali ya.
1: Iya, tetangga sebelah di beberapa titik juga mungkin ada yang belum padam apinya. Dan laporan dari Manggala Agni langsung ya, ini Bung Us juga sempat tanya, kenapa kabut asap udah hujan belum hilang? Ternyata memang diperlukan intensitas hujan yang cukup deras dan lama katanya, agar tanah gambut itu bisa terserap dan api di dalam itu padam, sehingga nggak menimbulkan asap yang mengepul ketika setengah padam begitu, Budi katanya.
0: Betul, tapi alhamdulillah kalau di sini kabut asapnya udah mulai berkurang ya.
1: Alhamdulillah ya.
0: Nggak separah kemarin beberapa hari lalu, karena memang sudah berapa kali hujan gitu, durasinya juga cukup lama.
1: Wah, berarti memang udah bisa bernapas lega ya di Pontianak ya.
0: Lumayan ya, nah, tapi
1: nggak lagi berbahaya ya itu udaranya.
0: Ya kalau kemarin-kemarin itu kan pagi-pagi itu kabut asapnya juga lumayan perih mata begitu ya, tapi alhamdulillah hari ini lumayan begitu berkurang.
1: Alhamdulillah, okay. Kabar baik ya.
0: Betul, kita terima telepon dulu ya, Daus ya. Ya,
1: silakan.
0: Halo RRI. Halo RRI.
2: Halo, assalamualaikum, Bung Budi.
0: Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Halo RRI.
2: Ibu Nani.
0: Ibu Nani ya.
2: Sehat Bung Budi.
0: Sehat, alhamdulillah.
2: Lama tidak terdengar suara Bung Budi ya.
0: Oh ya.
2: Iya.
0: Silakan ya, Bu Nani.
2: Saya mau menginformasikan sedikit, mudah-mudahan dari PLN dan PDAM mendengarkan ya, Bu Budi ya. Saya yang mengalami, sering saya mengalami seperti itu. Memang itu mungkin kesalahan saya. Masalah pembayaran ini, Bu Budi. Kan kadang-kadang kan ada diperiksa, kan? Diperiksa itu benar pembayarannya ya, Bu Budi. Tapi kalau tidak diperiksa, ini yang kesalahan saya, pagar dikunci karena tidak ada orang ya, Bu Budi ya. Sering saya terjadi seperti itu, baik listrik ataupun PLN. Misal saya bayar 310 ribu atau 305 ribu PLN nih. Jadi pada waktu itu tidak diperiksa begitu. Jadi bulan depannya saya bayar hampir 400. Mereka pakai kira-kira gitu. Pakai kira-kira. Saya tanya dengan periksa, bagaimana pembayaran? Oh ini dari pihak PLN nih, pakai kira-kira gitu, karena tidak diperiksa begitu, Bung Budi, kan? Sama juga dengan PDAM. Saya biasa bayar 100, 110, sekarang naik 160 saya bayar. Saya bertanya lagi dengan tukang itu, sama jawabannya, lebih sama seperti itu, Bung Budi. Jadi janganlah naikkan terlalu tinggi, entah 5.000 atau 10.000 sedang kita pakai, kan tetap itu terus. Jadi saya bingung sampai naik gitu. Kadang-kadang hampir 400 Bung Budi, rumah tangga, listrik. Padahal saya tidak pakai apa-apa, masa saya pakai kompor, pakai gas. Saya punya AC hanya setengah PK, itu pun jarang dipakai begitu. Sama juga dengan ledeng. Saya ada 3 orang di rumah, makainya air itu tak itu aja. Mandi aja 1 hari 2 kali gitu Bung Budi. Bukan anak kecil lagi ya, dewasa semua yang ada di rumah, 3 orang. Tapi bayar sampai 160 kayak perusahaan juga, Bung Budi. Kalau bocor kita tidak masalah, karena pernah juga bocor, ledeng saya itu bocor, saya masuk di akal. Bayar 300-400 saya masuk di akal. Tapi ini tidak bocor gitu, cuman tidak diperiksa gitu. Tapi mereka jangan terlalu menaikkan lebih tinggi sekali gitu, rumah tangga sampai 160. Kita diperkirakan 130 atau 120 begitu, Bung Budi. Kan bisa kira-kira gitu. Jangan drastis naik 160 begitu. Saya kaget loh, Bung Budi. Jadi mudah-mudahan dari PLN dengan PDAM mendengarkan, jangan terlalu tinggi. Nah, saya enggak tahu bulan depan nih, Bung Budi, berapa saya bayar. Tadi saya tanya dengan tukang pemeriksaannya, mungkin ibu lebih murah bulan depan gitu. Kata dia bilang gitu. Sama juga dengan listrik nih. Memang itu kesalahan saya, Bung Budi. Memang saya akui salah, pagar saya kunci. Tapi mereka jangan naikkan terlalu tinggi sampai 50 sampai 40 ribu begitu. Nah, jadi inilah keluhan kami sebagai pelanggan ya, Bung Budi ya. Kalau yang lain-lainnya, saya masalah tronton, saya udah angkat tangan, dah mas banyak tronton tuh antri di Dr. Wahidin. Saya sampai marah tadi, hampir nabrak dia, Bung Budi.
0: Baik.
2: Ya, benar jujur, trontonnya luar biasa, truk-truknya luar biasa. Kita mau masuk motor aja susah, dikasih jalan sedikit. Jadi saya bingung mau menghimbau ke siapa lagi gitu, sebagai masyarakat. Kita pengguna pajak juga, Bung Budi.

0: pengguna pajak, bayar pajak, kita tidak pernah terlambat saya bayar pajak, pajak motor apalagi. Jadi kita menggunakan jalan susah. Kasih itu banyak antrian, Bung Budi, tanya Bang Pais aja lah yang tinggal di Dr. Wahidin. Ada enggak tronton dengan truk-truk besar parkir di pinggir jalan, antri di PDAM, antri di pam bensin Dr. Wahidin? Jadi ini keluhan kami, Bung Budi, tapi enggak direspon dari pemerintah ya, Bung Budi, pemerintah kota ya. Jadi kita bingung mau ngadu ke siapa lagi, begitu Bung Budi. Nah, jadi kita bingung nih, saya nih, terutama saya, bingung mau ngadu ke siapa gitu. Nanti kalau udah terjadi apa-apa, baru itu Bung Budi. Ini korket kue bodar nih Bung Budi, udah sakit baru sadar. Jadi inilah himbauan saya sebagai masyarakat pengguna jalan yang Bung Budi ya. Sering saya gunakan jalan di situ. Jadi mudah-mudahan pemerintah kota mendengarkan, PDAM dan PLN juga mendengarkan keluhan masyarakat. Jangan main asal-asal kira-kira begitu.
1: Baik.
0: Terima kasih ya Bung Budi ya. Assalamualaikum Bung Budi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nani, terima kasih sudah bersama kita di pagi ini ya. Pemeriksaan ya, kalau petugas begitu ya. Kalau bisa memang ditunggu ya. Atau menebak-nebak mereka-reka ya, atau tidak kalau misalkan ada keluarga yang mungkin standby di rumah, disuruh standby aja begitu ya. Jangan sampai petugas datang, Anda tidak membukakan pintu untuk pemeriksaan PDAM, meteran PDAM ya, atau juga meteran PLN. Nah ini dilema juga begitu ya. Ditunggu salah, gak datang gitu.
2: Gak datang ya.
1: Pas kita mau pergi, datang pula gitu.
2: Pulanya, maunya apa nih?
1: Agak lain gitu kan ceritanya
2: ya. Dilema, betul dilema ya.
1: Oke, kalau Daus di sana di ya. Di Sambas sendiri untuk sekolah masih daring atau bagaimana?
2: Di Sambas sekolah udah mulai masuk lagi nih Budi, walaupun memang beberapa titik di Sambas ini ada yang masih pekat, tapi nggak semuanya. Tapi untuk aktivitas belajar mengajar di sekolah-sekolah dikhususkan di kota atau di daerah kampung itu juga masih berjalan normal dan udah mulai masuk lagi nih Budi, walaupun masih dihimbau ya pakai masker, pakai bawa bekal minum yang banyak itu karena untuk menjaga kesehatan dan kelembapan juga. Tapi overall di Sambas masih, kalau di Pontianak masih ya?
1: Kalau di Pontianak masih daring ini Daus ya.
2: Daring. Walaupun udah intensitas kabutnya turun ya.
1: Kalau cukup untuk hari ini sih ya turun begitu. Tapi ini tergantung pemerintah daerah sih. Dan memang banyak sekali lagi emak-emak ini ya, orang tua yang tentunya meminta agar sekolah tetap muka begitu.
2: Aktif balik ya.
1: Padahal mereka ini enggak sadar begitu ya, yang rentan kabut asap ini kan anak-anak dan orang tua begitu.
2: Ya, kayaknya memang jadi persoalan cukup dilema juga kalau dibahas secara kontekstual ya Budi ya. Ada yang haruskan di sekolah, kalau nggak sekolah nggak belajar, tapi sementara itu kesehatan juga sedikit terancam. Ya, tapi kita berharap ya memang karhutlah ini cepat mereda dan pemerintah mengambil langkah yang serius, tegas dan juga tepat sasaran untuk pelajar ini biar bisa tetap belajar dan optimal ya dalam menerapkan sistem mereka belajar mengajarnya yang baiknya di mana tetap muka atau daring. Ya harapan orang tua memang di Sambas juga banyak Budi yang pengen anak-anaknya sekolah kembali, tapi alhamdulillah sekarang udah terkabul sepertinya.
1: Woi, mudah-mudahan juga ini di kota Pontianak juga demikian begitu ya, tapi kabut asapnya hilang dulu.
2: Betul.
1: Bukan apa kita juga membiarkan anak kita belajar di luar ya, kabut asapnya cukup tebal ya, sama aja menyiksa begitu.
2: Betul.
1: Oke, kita masih tunggu 0561734987 bagi Anda yang ingin bersama kami di pagi ini. Atau di line telepon WhatsApp kami ya 0811570142. Kalau di Sambas nomornya berapa Daus?
2: Ya di Sambas juga bisa ya, pendengar yang bergabung di RRI Sambas bisa sampaikan juga bagaimana kondisi kabut asap di tempat Anda, apakah jarak pandang terganggu atau apakah aktivitas sekolah atau kendaraan ikut terdampak. kondisi air bersih juga bisa dilaporkan ke kita di 0851-7670-0977, Budi.
1: Oke, kalau begitu kita break dulu ya, sejenak ya,
2: harus
1: ya.
2: Baik.
1: Oke, pendengar dimanapun Anda berada, kita masih di Halo RRI ya. Kita break dulu di pagi ini. Saya punya sebuah persembahan lagu yang tentunya saya hadirkan untuk Anda. Tetap di sini di Halo RRI.
3: Iya, halo.
4: Halo, Pak. Selamat siang.
3: Selamat siang.
4: Kami dari Bea Cukai, paket Bapak tertahan. Ada pembayaran sebesar 5 juta rupiah.
3: Lah, 5 juta? Paket apa nih? Aku ndak ada ya beli emas batangan. Cuma baju aja tuh.
4: Iya, Pak. Paket baju Bapak, kami tahan. Bapak harus segera transfer ke rekening bank kami. Agar paket Bapak bisa segera kami...
3: Bah. Rekening bank pribadi? Kau Bea Cukai ke? Kau tukang tipu nih.
4: Kami petugas resmi, Pak.
3: Kalau kau resmi, ngapa kau minta transfer ke rekening pribadi? Jangan macam-macam kau ya.
5: Hati-hati, penipuan mengatasnamakan Bea Cukai bisa terjadi kepada siapa saja. Jangan mudah percaya jika ada yang mengaku petugas Bea Cukai dan meminta pembayaran ke rekening pribadi. Jika menerima informasi mencurigakan, jangan panik dan jangan transfer. Pastikan informasi melalui kanal resmi Bea Cukai. Kenali cirinya, cek informasinya, jangan sampai duit melayang gara-gara panik. Bea Cukai makin baik.

0: Iya, halo.
1: Halo Pak, selamat siang.
0: Ah, selamat siang.
1: Kami dari Bea Cukai, paket Bapak tertahan. Ada pembayaran sebesar 5 juta rupiah.
0: Lah, 5 juta? Paket apa nih? Aku ndak ada ya beli emas batangan. Cuma baju jatuh.
1: Iya Pak, paket wajah Bapak kami tahan. Bapak harus segera transfer ke rekening bank kami. Agar paket Bapak bisa segera kami...
0: Bah, rekening bank pribadi? Kau Bea Cukai ke? Kau tukang tipu nih.
1: Kami petugas resmi, Pak.
0: Ah, kalau kau resmi, ngapa kau minta transfer ke rekening pribadi? Jangan macam-macam kau ya.
2: Hati-hati, penipuan mengatasnamakan Bea Cukai bisa terjadi kepada siapa saja. Jangan mudah percaya jika ada yang mengaku petugas Bea Cukai dan meminta pembayaran ke rekening pribadi. Jika menerima informasi mencurigakan, jangan panik dan jangan transfer. Pastikan informasi melalui kanal resmi Bea Cukai. Kenali cirinya, cek informasinya, jangan sampai duit melayang gara-gara panik. Bea Cukai makin baik.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi.

0: Baik, Anda masih bersama kami di Halo RRI, berjaringan bersama RRI Sambas di pagi ini. Masih bersama rekan saya Firdaus. Daus?
1: Ya, halo Budi.
0: Oke, kalau air bersih juga gimana nih Daus di sana?
1: Nah, air bersih di Sambas ya, karena di baru-baru ini ya, Pemkab Sambas nih Budi, nyebut bantuan air ini sudah disalurkan ya kepada masyarakat. Salah satunya tuh yang masih didistribusikan di Desa Sekura dan di Desa Trimandayan yang mengalami keterbatasan air bersih memang ya. Jadi memang di beberapa daerah memang terkendala air bersih. Kalau di tempat Bungus, alhamdulillah air bersih cukup ya, karena beberapa hari ini hujan juga lumayan ngisi pinguin ya, pinguin gitu. Nah, tapi di beberapa daerah dan di desa ini masih ada bantuan dari pemerintah untuk air bersih yang dibawa pakai mobil pickup tuh biasanya. Dan Bung Us lihat tuh banyak biasanya tuh lewat-lewat di depan rumah segala bentuk jerigen ya, tempayan, maka tuh ember disiapkan di depan rumah. Bung Us kira itu mau nyalut apa, ternyata ada bantuan ternyata. Kemarin pas lihat di
0: itu. Itu Daus, airnya air sungai kah atau apa itu Daus?
1: Itu air bersih, itu ada juga yang ngambil dari pegunungan, ada juga ngambil dari ya, air apa tuh PDAM gitu.
0: Tapi kalau PDAM airnya nggak asin ya?
1: Nggak, alhamdulillah nggak. Di saat minggu ini ya, pekan-pekan ini udah nggak asin lagi. Kalau sebelumnya tuh pekan lalu ya sempat asin tuh, bahkan Bungus juga sempat pekat ya. Rasanya agak kecut gitu gimana?
0: Karena memang kalau di Kota Pontianak ini airnya ya PDAM-nya ya masih asin begitu. Bahkan di kantor kita nih RRI Pontianak ini kemarin sempat ini airnya nggak ngalir.
1: Waduh.
0: Jadi bikin apa namanya, bikin panik juga bagi kawan-kawan kita ya, karyawan-karyawati RRI begitu ya, di mana airnya nggak ngalir, ya ini harus gimana gitu ya, mau kemana gitu. Akhirnya alhamdulillah kita dapat bantuan dari PDAM Tirta Khatulistiwa untuk ya inilah penambahan pasokan air bersih di kantor.
1: Alhamdulillah, ini sepertinya RRI harus lapor di Halo RRI juga nih ya. Tentang air ini.
0: Jangan ya. Jangan.
1: Oh iya.
0: Tapi kalau di tempat Anda juga pendengar ya, kalau mengalami hal yang serupa ya, kita bisa bisa sampaikan kepada kami, nanti kita coba tindak lanjuti seperti apa dari mungkin dari PDAM-nya atau sisi lainnya begitu ya. Oke. Kita ada penelpon lagi, silakan pagi ini. Halo RRI.
2: Halo, Bang Budi.
0: Ya, betul.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rusmiati ya.
2: Hari ini matahari cerah. Ada sinarnya. Berarti kabutnya agak berkurang nih, Bang Budi. Mudah-mudahan lah gitu kan, air kita di sungai enggak asin lagi.
0: Amin.
2: Soalnya kemarin tuh saya ke Puskesmas Mas Budi, ada ibu-ibu katanya, saya sampai masak air asin Bu, saya kaget kan, kenapa air asin dimasak, nggak ada air lagi, dia bilang cari air galon aja susah katanya, nggak bisa kan minta dengan tetangga walaupun satu ember, masak air asin bikin susu anaknya Mas Budi, mencret anaknya, nah, kan aneh gitu kan, susu lagi, ini kan rentan anak bayi, balita.
0: Betul.
2: Jadi saya nyari sedang rasanya kan lihat keadaan gini ya, mudah-mudahan ya saya ulang hujan gitu kan. Alhamdulillah sekarang ada, saya dengar ada masuk ya air, sumbangan air kan di Siantan. Alhamdulillah lah dia ada ngambil pakai galon katanya. Anaknya.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah ada bantuan gitu kan. Untuk pakai air, untuk yang lain sih memang susah itu, sementara untuk minum lah, masak diutamakan.
0: Asal rajin Ibu, banyak sekali pemadam kebakaran di Kota Pontianak ini yang standby untuk distribusi air begitu. Asal rajin aja sih.
2: Iya, saya pun dengar ada beberapa tempat gitu kan, ada yang ngambil itu. Alhamdulillah gitu kan, bantuannya air itu. Soalnya memang sampai ke menurut kesian sekali saya dengar sampai masa untuk dibikin susu aja harus pakai air asin gitu kan. Mungkin mereka tidak punya penampungan air. Jadi ya memang udah benar-benar kering gitu kan.
0: Yeah.
2: Mau minta dengan orang pun mungkin orang juga enggak ada air gitu kan, jadi sama-sama. Ya. Alhamdulillah dah sekarang dia
0: Baik.
2: udah dapat gitu kan. Senang
0: Siap.
2: dengarnya itu kan, biar untuk masak lah utama dengan untuk minum gitu kan.
0: Betul.
2: Dan sekarang tuh jalan pun saya lihat udah bagus nih Mas Budi.
0: Woi,
2: Turunan jembatan tuh kemarin tuh
0: Oh
2: masih
0: iya.
2: kan ada batu kecil kerikil tuh bertaburan, sekarang udah diaspal.
0: Ya, betul.
2: Yang apa jembatan tanda penurunan tuh untuk ke Siantan tuh udah bagus saya lihat tadi malam. Jadi alhamdulillah gitu kan. Ada juga perubahan gitu kan. Makasih itu kan untuk yang membetulkan jalan. Hanya yang masih belum tuh di tikungan Tugu Katulistiwa tuh belum. Masih ada lubang, belum dikerjain. Mudah-mudahan ya nanti sampai ke sana gitu kan.
0: Ya, betul.
2: Ya, kita kan jaga keselamatan gitu kan. Soalnya yang bermotor nih biasa suka mendului
0: Iya,
2: mobil gitu kan.
0: betul.
2: Takutnya jatuh tuh.
0: Siap.
2: Lubangnya tuh ada di tengah juga gitu kan. Mudahnya hati-hati masyarakat kan. Kalau jalan nih hati-hati soalnya banyak lubang gitu.
0: Betul. Siap. Kalau begitu
2: Ya.
0: terima kasih Ibu ya.
2: Ya, makasih.
0: Sama-sama
2: Nah,
0: Ibu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rusmiati di Batu Layang ya. Apresiasinya kepada kami di pagi ini menyampaikan kondisi kabut asap terkini lah ya di tempat beliau tinggal. Ya, dan juga kalau kita bicara tadi jalan tadi ya memang ya gitu dah Us ya. Alhamdulillah jembatan duplikat landak ini udah bagus, mulus jalannya.
1: Alhamdulillah, belum pernah lihat sih Bung Us ya.
0: Oh iya kah? Jadi kalau
1: Belum pernah.
0: kemarin itu kan kondisinya memang agak dia agak cekung ya, pas turunan itu agak cekung ke bawah begitu ya. Dan juga ada apa namanya? Ada salah satu sisi jalan tuh berlubang begitu. Cukup membahayakan pengendara dan alhamdulillah ini langsung ditindaklanjuti sama dinas terkait begitu.
1: Wah, alhamdulillah dapat respon cepat ya Bu
0: Iya.
1: Dia.
0: Di
1: Tapi
0: aspal langsung begitu.
1: wah, berarti udah cukup lanyum, mulus tuh ya.
0: Iya, jalannya juga cekungannya itu udah apa namanya? Udah apa? Sudah di aspal tinggi lagi.
1: Wah, itu asik ya. Tapi
0: Asik.
1: Bung Us juga sempat highlight tadi cukup miris ya Bu Dia. Kalau kita dengar laporan dari Bu Rusmianti, kalau sampai anak-anak itu kan dibuat air susu dari masaknya air asin ya.
0: Nah ini padahal kan kalau kita bicara air bersih ini banyak petugas atau relawan itu yang tentunya membuka posko untuk pembagian air bersih, apalagi teman-teman pemadam ini kan banyak di tempatnya ini masing-masing membuka posko untuk pembagian air bersih. Mungkin kurang informasi atau apa begitu ya sampai tidak mendapatkan air bersih.
1: Berarti di situ bisa dilaporkan langsung ya ke posko atau pemadam kalau kekurangan air bersih ya Budi ya.
0: Termasuk kalau misalkan pengen minta ke dan juga banyak juga selain pemadam gitu PDAM Tirta Katulistiwa juga melakukan pembagian air bersih juga rutin keliling begitu.
1: Rutin keliling alhamdulillah. Semoga aja semuanya kebagiannya nggak ada lagi masyarakat yang buat susu pakai air asin tadi itu. Wah, sempat miris ya.
0: Ya kasihan bayinya begitu.
1: Ya, kesehatannya itu jadi berbahaya terganggu nanti apalagi air asinnya. Tapi di dan beruntungnya kalau di Sambas alhamdulillah untuk kebutuhan air bersih banyak juga warga yang tidak menyampaikan keluhan, mungkin artinya masih cukup ya Budi ya. Walaupun masih ada bantuan itu buat nambah-nambah pasokan dan stoknya aja. Di sini juga airnya nggak terlalu asin, nggak asin-asin lagi. Di PDAM-nya juga air sungai juga udah mulai ada yang jernih ini kalau lagi pasang gitu, jadi buat mandi cuci baju masih tercukupi lah karena memang Sambasnya banyak sungai juga ya Budi.
0: Alhamdulillah begitu ya. Dan apa namanya? Kalau Anda bingung begitu ya untuk mencari air bersih, mungkin Anda bisa searching ya di media sosial Anda. Jadwal pembagian air bersih hari ini di mana begitu ya. Atau titik-titiknya biasanya tuh udah di-share tuh sama pemadam kebakaran tuh. Relawan pemadam kebakaran ini kita standby-nya di sini atau poskonya di sini, di sekretariatnya atau di mana gitu ya. Kayak hari ini begitu ya. Ada pembagian air bersih gratis terbuka untuk umum nih. Jadi ini Aneka Group bekerja sama dengan pemadam kebakaran Panca Bakti Pontianak. Lokasinya catat nih ya. Ini lokasinya di Posko Pemadam Kebakaran Panca Bakti, Jalan Legend Suprapto, nomor 30 Pontianak. Ya, dekat kantor nih. Lumayan ya. Ini paginya mulai jam 9, berarti sekitar 45 menit yang lalu ya, hingga jam 1 siang. Sorenya jam 5 sampai jam 21 atau jam 9 malam. Nah, ini ada dua gelombang ternyata ya. Kapasitasnya 18.000 liter per hari. Wah. Wow. Dicatat ya, ini mulai 16 hingga 22 September 2026. Jadi ini kurang lebih cukup panjang nih, sampai 22 September 22 tanggal hari apa sih? Hari Selasa ya. Anda bisa catat bawa galon ya, bawa ember atau can yang bisa Anda gunakan untuk menampung wadah airnya ini. Jangan sampai enggak kebagian nih. Karena kita sudah berkali-kali juga informasikan. Tapi kalau misalkan Anda tidak yakin misalkan air bersih ini bisa langsung dikonsumsi ya, jadi ya masak aja dulu begitu ya.
1: Betul-betul. Lebih amannya dimasak lagi, Budi.
0: Betul.
1: Antisipasi. Itu gratis ya?
0: Gratis. Asalkan rajin begitu ya.
1: Asalkan rajin.
0: Betul. Rajin datang. Jadi walaupun dibatasi 2 galon per orang, tapi kalau kita datang lagi tetap akan dilayani begitu. Asalkan mau.
1: Bisa dapat berkali-kali berarti ya?
0: Betul. Asalkan ya itu tadi.
1: Rajin, kuncinya itu rajin, rajin datang aja.
0: Iya, jangan sampai Anda nggak kebagian nih. Bikin lagi-lagi bikin air apa minum untuk bayi, untuk susunya, bikin air asin. Kita aja ini terus terang aja, Daus ya, pengalaman nih. Sikat gigi pakai air asin aja udah gak enak gitu loh. Bikin gimana? Jadi agak-agak enek gitu ya.
1: Lengket kayaknya ya,
0: enggak sih? Lengket juga, mau muntah juga iya gitu kan. Agak lain, gosok gigi pakai air asin. Akhirnya ya gosok giginya ya pakai air tawar ya, air yang galon gitu.
1: Wah, enggak apa-apalah ya buat sikat gigi ya, kalau buat mandi berapa galon tuh.
0: Tapi pernah sih pengalaman gitu, mandi pakai air galon baru kali itu ya pertama.
1: Itu gara-gara apa tuh, Budi?
0: Tapi beberapa tahun yang lalu begitu ya.
1: Itu memang nggak ada air bersih atau
0: gimana? Ya waktu itu kan air bersih waktu itu sama juga kemarau juga kan kondisinya. Tapi alhamdulillah tahun ini nggak mengalami hal gitu lagi. Dulu sampai beli 20 galon hanya untuk mandi.
1: 20 galon
0: untuk memenuhi bak mandi itu. Nah itu untuk mandi doang gitu. Untuk minum doang, ya? Untuk minumnya bingung. Masa minumnya pakai air bak mandi.
1: 20 galon tuh berapa kakak kalau dapat itu.
0: Iya, tapi itu pengalaman ya, cerita pengalaman. Dan alhamdulillah tahun ini gak sampai begitu, Daus. Walaupun asin tetap dinikmati gitu.
1: Dinikmati ya, gak apa-apa lah.
0: Asalkan air minumnya tetap terpenuhi gitu, Daus.
1: Betul, karena kita yang lebih penting itu kan memang dari minum ya. Air, kita nggak ada air tuh susah sekali tuh, Budi.
0: Ya apalagi untuk masak, kalau udah air nggak ada, ini mama ini komel.
1: Apalagi yang punya anak, ini yang lebih justru diperhatikan ya.
0: Sekali lagi kalau Anda ingin apa namanya mengetahui informasi terkini terkait dengan apa namanya pembagian air bersih, mungkin Anda bisa searching di media sosial Anda ya terkait dengan pembagian. Kalau misalnya nggak ketemu, ketik aja keywordnya bulan September 2026. Nah, lokasinya di mana? Di Siantan, gitu misalkan, atau di Pontianak Kota, begitu. Lebih spesifik lagi, Anda mengetik keywordnya, begitu ya. Jadi bisa ketemu, begitu. Dan pembagian air ini memang beberapa kali sudah dilakukan juga dari ormas ada, dari kepolisian juga, iya. Jadi paling-paling kita juga mendapatkan informasi begitu. Jangan diam aja di rumah, main HP ya, mager. Sambil nonton drakor ya.
1: Lengkap tuh. Emil aja.
0: Oke lah, Firdaus, kita berada di ujung kebersamaan ya di pagi ini.
1: Terasa baiklah.
0: Selamat melanjutkan rangkaian acara berikutnya di Sambas. Ini sampai jam berapa, Daus? Dinas ya.
1: Biasa siapa saya? Wah, kalau saya sampai jam 10.
0: Oh, begitu. Berarti selesai ya.
1: Ya.
0: Setelah ini ada siapa?
1: Lagi ada Mbak Eca. Oh, ini.
0: Oke, siap. Kalau begitu selamat bersantai ya, Daus ya.
1: Baik. Ngopi dulu.
0: Dan kita akhiri dulu ya di Halo RRI. Sekali lagi terima kasih Firdaus. Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih. Tetap sehat ya, Budi.
0: Oke, siap. Dan juga pendengar dan juga pemirsa, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di Halo RRI. Terima kasih kepada Bung Faiz, ada Bu Nani juga, ada juga Ibu Rusmiati yang sudah bersama kita pada pagi ini. Sebuah lagu saya persembahkan untuk Anda yang terus di sini di Persatu, khususnya bagi Bu Faiz lagi ya, Bu Nani, Bang Faiz dan juga Ibu Rusmiati. Ini lagu spesial untuk Anda semua.

0: Iya, halo.
1: Halo Pak, selamat siang.
0: Ah, selamat siang.
1: Kami dari Bea Cukai, paket Bapak tertahan. Ada pembayaran sebesar 5 juta rupiah.
0: Lah, 5 juta? Paket apa nih? Aku ndak ada ya beli emas batangan. Cuma baju aja tuh.
1: Iya Pak, paket baju Bapak kami tahan. Bapak harus segera transfer ke rekening bank kami. Agar paket Bapak bisa segera kami...
0: Bah, rekening bank pribadi? Kau Bea Cukai ke? Kau tukang tipu nih.
1: Kami petugas resmi, Pak.
0: Ah, kalau kau resmi, ngapa kau minta transfer ke rekening pribadi? Jangan macam-macam kau ya.
2: Hati-hati, penipuan mengatasnamakan Bea Cukai bisa terjadi kepada siapa saja. Jangan mudah percaya jika ada yang mengaku petugas Bea Cukai dan meminta pembayaran ke rekening pribadi. Jika menerima informasi mencurigakan, jangan panik dan jangan transfer. Pastikan informasi melalui kanal resmi Bea Cukai. Kenali cirinya, cek informasinya, jangan sampai duit melayang gara-gara panik. Bea Cukai makin baik.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. 81 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan mengudara, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke, dari beranda utara garis khatulistiwa. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. LPP RRI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter bangsa. Saya Ramdan, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Barat, beserta seluruh jajaran mengucapkan Selamat Hari Radio ke-81 dan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Darussalam, Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI merupakan mitra strategis Komisi Informasi dalam memprakarsai publikasi dan literasi keterbukaan informasi publik bagi masyarakat. Semoga RRI terus menjadi suara Indonesia yang terpercaya, mencerdaskan, memperkuat persatuan, dan menghadirkan informasi yang berkualitas. Selamat HUT ke-81 RRI, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, pemirsa dan pendengar. Berjumpa lagi kita di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Ada saya Miti Sudaina menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi, juga koleksi lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda pada hari ini Jumat 18 September 2026, di mana perjumpaan kita pada hari ini akan diawali dengan program Indonesia Sehat, ya, di mana tema pembahasan kita adalah diet sehat ala isi piringku, di mana seperti yang kita ketahui bersama juga pemirsa dan mendengar bahwa kalau kita berbicara tentang diet ini banyak sekali, ya, apalagi sekarang zaman sudah semakin canggih, sosial media sudah semakin berkembang juga. Begitu juga dengan metode diet, banyak sekali masyarakat yang juga bingung sebenarnya diet itu apa, lalu diet yang benar itu seperti apa, dan apakah semua diet itu boleh untuk diterapkan oleh semua orang. Makanya kami hadirkan tema ini, pendengar, ya. Dan sebelum saya perkenalkan narasumber kita, diinformasikan juga saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda untuk bergabung di kolom komentarnya. Mungkin Anda memiliki pertanyaan atau mau sharing-sharing, ya, bersama dengan narasumber kita, boleh. Atau bisa juga di 734987, bisa juga di 08115701042. Dan saat ini saya sudah terhubung bersama dengan, mau saya panggil ibu, kok muda bang, 42. Dan saat ini saya sudah terhubung bersama dengan, mau saya panggil ibu, kok muda banget, Kak Karweli Fitrianingsih, ya, yang merupakan seorang nutritionist. Kita sapa, halo, selamat pagi. Aduh, panggilannya apa ini? Kakak Karweli.
1: Halo, selamat pagi. Boleh, iya. Mbak juga
0: enggak apa-apa, ya. Ini Mbak siapa panggilannya? Yeah. Mbak Karweli Fitria atau Mbak Ningsih? Gimana panggilannya nih?
1: Biasa sih panggil akrabnya Mbak Weli, Mbak Meti.
0: Mbak Weli, ya. Oke deh, lebih enak, iya, nih dipanggil Mbak. Soalnya sih panggil ibu kayaknya lebih tuaan saya, bahkan. Mbak Weli, gimana kabarnya? Sehat, ya?
1: Alhamdulillah baik, Mbak Niti, apa kabar juga?
0: Alhamdulillah saya baik juga di pagi hari ini. Ini mohon maaf sedikit mengganggu segala ini, ya, kesibukannya di pagi hari ini. Nah, Mbak Weli, ini mungkin kita langsung ke tema

0: kita diet sehat ala isi piringku. Sebelum jauhlah pembahasan kita, sebenarnya diet itu apa sih? Apakah seperti mengurangi makan kah atau apa begitu? Silakan.
1: Izin Mbak, sebelumnya suara saya tak apa terdengar dengan jelas nggak
0: Jelas
1: ya?
0: sekali, mantap, jelas sekali.
1: Oke, terima kasih. Sebelum kita bahas isi piringku, kita bahas dulu diet Mbak ya. Seperti kita ketahui kan sebenarnya selama ini orang-orang tuh berpikir, oh diet itu apa ya? Diet itu sebenarnya pengaturan pola makan kita, gimana pemorsiannya, jadwalnya, jumlahnya. Tujuannya kan beda-beda nih, mungkin untuk menjaga kesehatan, mengatur berat badan, sehingga diet ada yang untuk beberapa penyakit. Misalnya dia sedang penyakit, dia sedang ada darah tinggi, diabetes. Nah, pengaturannya beda lagi tergantung tujuannya. Tapi intinya, diet itu pengaturan pola makan agar pemenuhan tubuh kita itu terjaga seperti itu, sesuai dengan tujuannya.
0: Baik, seperti itu. Jadi diet itu bukan yang hanya mau kurangin makan, mau kurangin gula, tapi lebih dari itu ya, lebih ke pengaturan begitu.
1: Iya,
0: Oke.
1: karena di masyarakat kan sering terdengar makan sedikit diet. Terus tidak makan makanan tertentu diet, padahal diet itu banyak jenisnya seperti itu.
0: Baik, seperti itu ya. Sekarang kita sudah tahu lah diet itu apa, bukan hanya sekedar tidak makan nasi lah atau apa gitu ya. Lalu, isi piringku ini sebenarnya apa? Apakah sebuah konsep atau seperti apa?
1: Oke, isi piringku ini sebenarnya slogan baru, Mbak. Jadi, si isi piringku itu maksudnya mulai terdengar seharusnya di tahun 2014. Jadi, pemerintah kesehatan itu mengeluarkan slogan baru, isi piringku menggantikan slogan kita yang sering terdengar di Indonesia ini, 4 sehat, 5 sempurna. Nah, jadi pada tahun 2014 itu, Kementerian Kesehatan mengeluarkan pedoman baru, pedoman gizi seimbang. Nah, di dalamnya itu adalah isi piringku menggantikan 4 sehat 5 sempurna. Mungkin saat ini jarang terdengar, Mbak ya, cuman masyarakat diharapkan tahu dan menggantikan slogan lama menjadi slogan baru yaitu isi piringku.
0: Baik, baik
1: Karena
0: seperti itu.
1: prinsipnya ini berbeda dari yang 4 sehat 5 sempurna gitu.
0: Baik seperti itu. Jadi kalau zaman dulu kan kita tahunya 4 sehat 5 sempurna dan sekarang isi piringku. Padahal sudah cukup lama ya Mbak ya dari 2014, tapi mungkin masyarakat lebih familiar dengan slogan lama seperti itu.
1: Iya.
0: Nah, mungkin kalau kita berbicara mengenai konsep ini ya, konsep mendasar yang membedakan antara diet ala isi piringku dengan mungkin diet-diet yang selama ini masyarakat fahami itu seperti apa, Mbak?
1: Kalau konsepnya lagi, kita umpamakan nih satu piring nih Mbak. Satu piring itu kan full, misalnya nanti 50%-nya itu dibagi, itu untuk sumber makanan seperti protein nabati, hewani, dan karbohidrat. Sedangkan setengah lagi untuk sayuran dan buah-buahan. Di untuk 50%-nya itu 2/3-nya itu diisi dengan karbohidrat. Misalnya karbohidrat nasi, jagung, ugi. Nah, untuk 1/3-nya diisi dengan protein hewani. Protein hewani itu seperti telur, daging, ayam, dan protein nabatinya tahu dan tempe. Nah, 50%-nya lagi tadi diisi oleh sayur dan buah. Sayurnya 2/3 dari 50% dan 1/3-nya diisi dengan buah. Buah yang segar, Mbak, ya.
0: Baik, baik, baik seperti itu. Dan untuk konsep isi piringku ini, apakah memang berlaku untuk segala usia atau mungkin untuk ya orang-orang tertentu saja misalnya?
1: Kalau isi piringku ini ada beberapa kelompok, Mbak. Misalnya, kalau secara umumnya tadi 50% itu kan untuk yang dewasa nih. Nah, kalau berdasarkan usia beda lagi. Ada usia kita mulai makan anak-anak itu kan usia 6 bulan sampai seterusnya, Mbak ya, dewasa ya tentunya. Udah, jadi ada 6 sampai usia 8 bulan, 8, 9 bulan sampai 11 bulan, dan di atas 11 sampai 2 tahun, 2 tahun dan sampai 5 tahun. Nah, perbedaannya itu mungkin di tahap awal 6 sampai 8 bulan itu kan kita masih anak-anak itu masih konsumsi ASI. ASI-nya itu masih 70% dan NPASI-nya yang 30%. Kalau untuk usia

0: persen, lalu berapa per berapa begitu. Itu sebenarnya kita bisa dapat infonya dari mana sih, Mbak? Karena saya yakin banyak juga yang belum tahu, termasuk saya, seperti itu.
1: Ya, benar. Nah, kalau informasi ini sebenarnya biasanya kami sebagai petugas puskesmas sudah menginformasikan setiap tahunnya, mulai dari pertama dari posyandu juga. Petugas-petugas kadang sudah menginformasikan, Mbak. Dan informasi ini misalnya nih ada ibu hamil yang sedang hamil, itu kan dapat buku KIA ya. Buku KIA atau di masyarakat itu biasanya dibahasakan buku pink. Nah, di buku pink itu udah ada informasi gimana sih isi piringku sesuai usia, mulai dari dia hamil, mulai dari dia menyusui, serta bagaimana isi piringku untuk anak-anaknya nanti seperti itu sampai usia 5 tahun. Nah, kalau misalnya untuk isi piringku dewasa yang secara umum ya, kita bisa ada platform-platform yang untuk kesehatan itu juga ada. Ataupun informasinya dari puskesmas, rumah sakit, dan posyandu nih yang di dekat-dekat rumah juga ada.
0: Baik, seperti itu ya. Apalagi mungkin sekarang zaman sudah canggih ya, Mbak ya, bisa cari informasinya.
1: Iya,
0: Mungkin
1: benar.
0: ya sumbernya yang harus kita lebih teliti lagi supaya informasi yang didapatkan benar begitu. Nah, kalau misalnya untuk golongan tertentu lagi nih, Mbak, misalnya lansia ataupun orang-orang yang dengan sakit ataupun penyakit tertentu, seperti apa bentuk isi piringnya?
1: Kalau lansia biasanya tuh dia kan usia di atas 55 tahun atau 60 tahun, Mbak ya. Biasanya mereka itu kan ada pengurangan otot nih. Nah, seperti itu, dan mereka kebanyakan sudah apa ya, terkena penyakit. Contohnya diabetes, hipertensi, stroke ataupun jantung. Nah, kita lihat nih kebutuhannya nih. Misalnya dia harus konsumsi makan ini tapi dibatasi. Kita lihat dulu, oh kan harusnya ada pengecekan dulu ya. Misalnya pasien tersebut penyakit apa? Kita lihat dulu. Berarti misalnya hipertensi. Berarti dikurangi nih penyebab hipertensi apa aja, untuk mengurangi hipertensi apa aja, atau makanan yang dilarang untuk pasien hipertensi seperti itu. Kalau berarti ada yang dibatasi dong, seperti itu kan?
0: Baik-baik seperti itu. Dan kembali lagi pastinya berkonsultasi dengan dokter ya, Mbak ya, kalau memang
1: Iya,
0: punya
1: siap.
0: kondisi kesehatan tertentu seperti itu. Baik, itu tadi dari
1: Iya.
0: segi usia juga mungkin kondisi-kondisi tertentu. Kalau dari sisi aktivitas, Mbak, kadang ada orang yang bilang, wah kalau pekerjaannya berat tentu membutuhkan karbo yang banyak apa segala macam gitu. Apakah itu juga berpengaruh terhadap isi piringku?
1: Sebenarnya dalam kebutuhan harian itu ada perhitungannya kan, Mbak. Ya, kita lihat dulu aktivitasnya apa. Itu kebutuhan itu biasanya diukur dengan berat badan, tinggi badan, dan usianya. Setelah itu kita lihat faktor stresnya dan faktor aktivitasnya. Karena orang-orang itu belum memahami berapa kalori mereka yang dibutuhkan, biasanya berlebihan nih. Kenapa mereka biasanya berpikir aktivitas berat harus makan yang berat, karena mereka kan berpikirnya cepat lapar ya. Jadi dibanyakinlah karbohidratnya, karena karbohidrat itu kan dia memberikan energi yang banyak nih. Namun alangkah baiknya dibarengi dengan protein hewani, nabati, sayur dan buah yang seimbang di situ.
0: Baik, seperti itu. Berarti memang kebutuhan setiap orang itu sebenarnya berbeda-beda ya, Mbak ya. Memang harus mungkin dikonsultasikan begitu. Karena
1: Iya, benar.
0: baik, karena berkaitan juga mungkin dengan aktivitas dan gaya hidup juga. Lalu Mbak, ini yang juga jadi pertanyaan. Selama ini kan kalau kita berbicara tentang diet, lalu juga pola hidup sehat ya, pola makan yang baik. Beberapa orang menganggap nasi itu sebagai ini tokoh jahat. Ini memandangnya seperti apa, Mbak?
1: Oh, kalau saya sih tidak memandangnya sebagai tokoh jahat ya, tergantung. Kalau karbohidrat itu tidak jahat sebenarnya. Dia akan baik jika kita tahu batasan konsumsi kita. Karbohidrat misalnya seperti nasi, orang kadang diet dia nggak mau makan nasi. Padahal dia butuh energi itu gitu. Terus yang selanjutnya, sebenarnya kok nggak mau makan nasi, Mbak, boleh kita ganti kok, misalnya pakai jagung juga boleh, ubi juga boleh. Mana nih yang bertahannya seperti itu? Karena kalau misalnya kita tidak

0: konsumsi energi dari karbohidrat tidak bisa. Jadi tidak seimbang nih kebutuhan kebutuhan tubuh kita.
1: Baik, seperti itu. Kalau berbicara tentang nasi juga mungkin ya tidak jahat begitu ya. Cuma kalau kita mau ada opsi lain, diganti yang lain juga boleh. Cuma kan ini Mbak, orang Indonesia tuh kadang kalau belum ketemu nasi, kayak belum makan. Itu sebenarnya faktornya apa ya Mbak? Ya padahal makan jagung juga kenyang, makan ubi juga kenyang
0: Iya.
1: seperti itu. Ini apa? Apakah mindset atau seperti apa sih kalau dari sisi gizi gitu ya?
0: Sebenarnya lebih ke mindset mungkin ya, Mbak. Karena dari lahir kita dari MPASI itu pengenalannya juga dari nasi, kan? Jadi sebagian besar masyarakat juga kita konsumsinya nasi, Mbak. Ke sebagian makan pokok kita tuh nasi. Mungkin kalau misal kita tanya di daerah timur, dia nggak makan nasi. Mungkin kita tahu seperti papeda, seperti itu. Karena sebagian besar masyarakat Indonesia ini konsumsinya nasi, jadi kalau nggak makanan nasi nggak sah. Padahal mungkin kita bisa ambil dari karbohidrat lain.
1: Baik, seperti itu. Oke, kita berbicara tentang isi piringku seperti itu. Ada karbohidrat, protein, dan sebagainya. Lalu untuk pilihan selain makanan hari-hari diet itu kan juga kadang orang membatasi minuman manis dan sebagainya. Nah, kalau minuman ini juga termasuk faktor yang diperhitungkan juga nggak sih, Mbak, di isi piringku ini? Misalnya air putih, kebutuhan air putih, atau kebanyakan minum manis, kopi, dan sebagainya.
0: Kalau untuk kebutuhan itu air putih sebaiknya untuk usia dewasa dikonsumsi 8 gelas dalam satu hari atau kita bisa dengar 8 2 liter. Jadi kalau untuk minuman manis ya Mbak, kita mungkin daerah khusus Pontianak ya udah banyak sekali coffee shop nih. Nah, kadang mereka pagi aja udah ngopi. Nanti malam ngopi. Kalau harusnya kita sudah menghindari gula, garam, dan lemak kita. Karena kita di pedoman isi piringku ini juga ada pedoman untuk apa ya, membenahi gula, garam, dan lemak untuk dikonsumsi sehari-hari. Itu ada batasannya menurut Kementerian Kesehatan. Jadi kita harus lihat-lihat dulu nih, air putih harus terpenuhi. Kalau bisa, minuman yang manis-manis yang sering kita jumpai di sekeliling kita itu harus dihindari juga. Karena pemenuhan gula itu kan bukan cuma dari minuman, Mbak. Dari buah juga bisa kita konsumsikan gitu. Jadi kalau seandainya berlebihan juga nggak baik diminum. Kalau untuk kopi, teh itu tergantung juga. Kalau menurut saya untuk kopi teh itu kondisi yang tidak memungkinkan jangan dikonsumsi dulu. Misalnya untuk ibu hamil itu kan HB-nya itu kadang rendah, kadang naik ya. Kalau dalam keadaan rendah, alangkah baiknya dalam keadaan ibu hamil itu tidak boleh dikonsumsi kopi dan teh karena dapat menurunkan HB-nya seperti itu. Misalnya dalam hipertensi nih, hipertensi kan juga kopi itu bisa menaikkan tekanan darah tinggi. Nah, itu sebaiknya tidak dikonsumsi.
1: Baik-baik seperti itu. Jadi kembali lagi juga pastinya kalau ada kondisi kesehatan tertentu, kembali lagi harus dikonsultasikan ya, Mbak ya.
0: Iya.
1: Baik seperti itu. Dan Mbak, sebelum kita mungkin berbincang mengenai pertanyaan selanjutnya juga ini. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan juga dari pendengar kita, tapi kita mungkin akan rehat dulu sejenak ya. Dan untuk Anda pemirsa dan pendengar,
0: Iya.
1: jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Program 4 Sehat 5 Sempurna sudah tidak lagi digunakan sejak tahun 2014. Kini, pemerintah menerapkan 10 pesan gizi seimbang untuk pola makan yang lebih sehat, atau dikenal dengan kampanye Isi Piringku. Mulai dari beragam makanan, cukup sayur dan buah, batasi gula, garam, dan lemak, tidak lupa juga untuk sarapan, cukup minum air putih, baca label kemasan makanan, cuci tangan, serta aktif bergerak setiap hari. Gizi seimbang, hidup sehat makin gampang.

tips pintar belanja telur ayam. Pertama, coba cek apakah ada bintik-bintik di cangkangnya. Biasanya telur dengan bintik-bintik di cangkang berasal dari ayam yang sudah tua. Kandungan nutrisinya memang sedikit berkurang, tapi tetap aman dikonsumsi. Kedua, perhatikan warna cangkang telur. Cangkang cerah biasanya lebih tipis, cocok langsung dikonsumsi. Nah, kalau mau nyetok lebih lama di rumah, pilih yang cangkangnya gelap dan tebal. Ketiga, perhatikan bentuk telur. Telur yang bentuknya lonjong dan agak cerah warnanya cocok untuk yang butuh asupan protein tinggi. Tapi kalau telurnya akan dibuat kue, sebaiknya pilih telur yang agak bulat karena cocok untuk campuran adonan. Bagaimana? Biar makin tepat dan hemat, yuk pilih telur sesuai kebutuhan.

0: Pemirsa dan pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi, masih di program Indonesia Sehat dengan tema pembahasan kita adalah diet sehat ala isi piringku, ya. Masih bersama dengan Mbak Karweli Fitrianingsih, ya, yang merupakan seorang nutrisionis, di mana kami undang Anda untuk bergabung, di mana saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung, ya, di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Boleh gabungnya di kolom komentar YouTube tersebut, atau bisa juga di 734987, bisa juga di 0811 570 1042. Oke, Mbak Weli, bisa mendengar suara saya dengan jelas, ya?
1: Iya, bisa, Mbak Medici.
0: Oke, tadi kita sudah cukup banyak lah membahas, ya. Sempat kita membahas mengenai karbohidrat, ya, nasi dan juga teman-temannya, bahkan air juga sudah kita bahas seperti apa. Lalu protein nih, Mbak, ini kan salah satu juga yang menjadi PR, ya. Bahkan dari punya anak bayi untuk menyiapkan MPASI, terkadang protein juga menjadi PR tersendiri seperti itu. Nah, kalau berbicara tentang protein ini, gimana sih cara memilih sumber protein yang tepat begitu?
1: Kalau untuk memilih sumber protein, sebenarnya di sekitar kita sudah mudah didapatkan, ya, saya rasa. Seperti kita tidak perlu protein tertentu, misalnya harus ikan ini gitu. Kita sesuaikan lagi, Mbak, untuk kebutuhan kita, kemampuan kita. Kalau misalnya kita mau membicarakan kebutuhan protein itu kan telur, daging ayam, daging sapi, ikan, seperti itu. Nah, terkadang masyarakat itu belum bisa mengetahui kalau protein hewani itu sepenting karbohidrat. Tadi kan kita sudah bahas, kadang orang-orang itu dia lebih banyak makan makan karbohidratnya, lebih banyak karbohidrat nasi dibandingkan lauk-lauknya, padahal dari sumber protein hewani juga bisa memberikan tenaga untuk kita, seperti itu.
0: Baik, seperti itu. Lalu protein ini kan mungkin yang cukup familiar di kalangan masyarakat, ya, dan mungkin harganya juga terjangkau begitu, ya. Mungkin protein nabati termasuklah tahu tempe. Nah, kalau tahu tempe ini perannya juga sepenting protein hewani juga kah, atau seperti apa?
1: Kalau untuk tahu tempe, perannya sama, cuman dari konsumsi menurut isi piringku lebih banyak protein hewaninya dibandingkan protein nabatinya. Iya.
0: Baik, seperti itu, ya. Dan kalau mungkin berbicara protein hewani yang lokal-lokal aja nih, Mbak, ada nggak rekomendasi mungkin, ya, selain ya ayam begitu, ya? Mungkin kalau dari ikan-ikan, apakah semua jenis ikan yang bisa kita temukan di pasar itu juga oke-oke saja gitu? Nggak, mungkin nggak perlu yang kayak tuna atau apa gitu.
1: Yang di sekitar masyarakat kan, Mbak, yang mudah di saya tahu, ya, itu seperti ikan tongkol juga bisa, ikan kembung juga bisa. Nanti kita lihat deh berapa sih kebutuhannya, karena misalnya protein hewani butuh beratnya 50 gram misalnya. Dalam satu tas satu telur itu butuhnya 50 gram, seperti itu. Dan nanti kita lihat berapa sih kira perkiraannya 50 gram itu seperti apa. Dalam kami sebagai nutrisionis itu ada namanya ukuran rumah tangga, Mbak. Jadi ukuran rumah tangga itu memposisikan misalnya protein hewan yang kita butuhkan 75 kalori proteinnya, ya. Nanti di 75 kalori itu kira-kira berapa sih ukuran rumah tangganya? Seberapa besarkah ukurannya? Sama nggak, ya, 50 gram telur dengan satu ekor? Apakah harus dipotong lagi? Itu ada perhitungannya.
0: Baik, seperti itu. Nah, ini kayaknya ada kesesuaian juga dengan pertanyaan di kolom komentar YouTube nih, sekalian boleh direspon, ya, Mbak, ya. Ini dari nama channelnya Hairunisa 1301. Mbak, kira-kira kalau untuk porsi dewasa berapa besar porsi lauk, nasi dan sayur dan buah yang kita butuhkan nih, sekalian nih mumpung lagi kita bahas juga. Kalau untuk lauknya sendiri, ini protein sebenarnya 50 gram tuh kalau lebih simpelnya seberapa sih? Masa kita mau nimbang-nimbang gitu, ya, mau makan? Boleh dijelaskan dengan bahasa simpelnya, Mbak?
1: Kalau 50 gram itu, misalnya nih kebutuhan kita dewasa, kita butuh 1,7. Kalau untuk protein lain, misalnya kita telur itu 50 gram, Nah, kalau misalnya kita mau ke nabatinya, hewaninya, misalnya ikan, mungkin kalau ikan kembung bisa setengah ekor. Terus daging sapinya itu misalnya sekitar 3 sendok makan atau 4 sendok makan, itu sudah berukuran 3 sendok makan itu sudah 30 gram. Ditambah lagi berarti 4 sendok makan. Misalnya hati ayam itu satu buah hati ayam ya. Seperti itu. Terus kalau misalnya ayam potong, kalau kita umpamakan itu sekitar 5 sendok. 5 sendok makan itu 50 gram.
0: Oke, baik. Itu untuk protein. Lalu juga mungkin untuk
1: Oh,
0: nasinya. Nah, ini kan juga jadi pertanyaan. Nasi seberapa?
1: nasi itu kalau di URT kan itu kan 100 gram, Mbak, ya. Kalau untuk URT nasi itu sekitar satu mangkok. Satu mangkok kalau dalam sendok makan itu sekitar 9 sampai 10 sendok makan. Tergantung membumbungnya, Mbak, ya. Kalau mumbung banget kan bisa jadi 20 gram nih
0: Iya,
1: satu sendok tuh.
0: iya,
1: Jadi
0: baik.
1: yang sesuai dengan pengambilannya.
0: Baik, seperti itu. Kalau pakai mangkok juga jangan pakai mangkok yang besar-besar ya. Mentang-mentang
1: Iya,
0: ukurannya mangkok, pakai
1: benar.
0: mangkok besar gitu. Kalau mungkin sendok bisa lebih ditakar sekitar 9 sendok tadi ya untuk nasi. Lalu sayur dan buahnya seperti apa, Mbak?
1: Kalau sayur itu 100 gram. 100 gram itu kan dia sekitar semangkok tuh. Cuman kita lihat dulu nih, kadang itu ada sayur hijau kebanyakan menyusut ya dianya. Nah, kalau misalnya kalau kita hitung itu sama 100 gram, 100 gram seperti wortel, labu siam, bayam, kangkung itu sama 100 gram. Untuk protein hewaninya sendiri, kalau misalnya untuk konsumsi itu, kalau misalnya tempe itu kadang 350 gram, atau misalnya kalau untuk tahu beda lagi karena kalori kita lihat perhitungan kalorinya. Kadang kalau untuk tahu ukurannya dua potong itu sekitar 60 gram atau 70 gram kalau potongnya ya, maksudnya karena beda nih ukurannya nih, kan lebih berat juga
0: Iya.
1: si tempe dibandingkan tahu.
0: Baik-baik seperti itu ya. Dan untuk buah terakhir, seperti apa?
1: Buah, kalau buah itu dia butuhnya sekitar 100 gram. 100 gram juga, tapi kita lihat lagi buah potong. Biasanya buah potong, Mbak, ya ini ya. Itu buahnya 100 gram. Kalau kita umpamakan tuh potong-potongnya itu yang bukan potong ukuran sedang, nggak terlalu besar banget. Dia dikonversikan 100 gram. Misalnya kayak buah pepaya itu ukuran sedang aja, jangan terlalu besar.
0: Oke, baik, itu deh.
1: Pisang misalnya dua buah seperti itu.
0: Oke, baik, seperti itu. Jadi memang sebenarnya sudah terukur ya untuk kebutuhan kita. Ini ada satu lagi pertanyaan dari Mawadah. Oke, panjang ya nama channelnya. Bagaimana kebutuhan gula dan garam untuk dewasa? Silahkan, Mbak.
1: Gula dan garam untuk kebutuhan yang dikeluarkan dari ini dikeluarkan Kementerian Kesehatan, Mbak, ya. Kalau untuk gula dan garam itu sekitar dianya tadi kalau gula itu 50 gram untuk per hari per orang menurut Kemenkes. Nah, itu sekitar dia 4 sendok makan. 4 sendok makan itu terhitung 50 gram per hari per orang. Nah, gula ini kan bisa kita dapatkan dari manapun, Mbak. Nah, misalnya kita harus lihat dalam sehari itu konsumsi apa sih? Ada namanya ngerikol. Jadi ngerikol itu melihat lagi apa sih yang kita konsumsi dari pagi sampai malam kemarin apa ya, seperti itu. Nah, kalau untuk garamnya itu satu sendok teh per hari per orang. Kalau dikonversikan itu sekitar 5 gram. 5 gram. Ianya itu kan kita dapatkan dari makanan ya, terutama ya karena kita tidak lepas dari garam kalau sedang masak nih seperti itu. Nah, kalau lemak itu sendiri itu 5 sendok makan itu sekitar 60 gram ianya. 60 gram itu per hari per orang. Nah, kalau lemak ini kita sering memakainya minyak goreng. Nah, seperti itu. Jadi, ketika kita sudah melihat gula garam dan lemak yang kita konsumsi per hari, kita ingat-ingat boleh nggak ya makan gorengan lagi seperti itu.
0: Oke, dan ini untuk jumlah per hari ya, bukan untuk sekali makan ya, Mbak ya. Ini
1: Iya,
0: untuk
1: per hari.
0: per hari. Jadi memang mau diingat-ingat gitu ya.
1: Iya, sangat dibatasi.
0: Baik. Nah, kalau untuk konsep isi piringku sendiri ini, apakah juga mengatur untuk bagaimana mengolah makanan itu, entah itu digoreng, dikukus, dan sebagainya?
1: Untuk tadi kembali lagi ke garam gula lemak Mbak ya. Kan kalau misalnya isi piring itu langkah-langkah baiknya kita perhatikan cara memasaknya. Terkadang orang-orang itu protein hewaninya sudah disantap, nanti ada sayur lagi tuh disantap tuh. Nah, langkah baiknya kita variasikan. Misalnya ikannya digoreng, langkah baiknya sayurnya ditumis ataupun yang kuah-kuah bening. Karena bagaimanapun kalau kita tidak bisa memposisikan masak untuk yang beraneka ragam, itu akan sangat berpengaruh. Misalnya protein hewaninya tadi sudah lemak, terus nabatinya sudah lemak. Nanti tahu tempenya juga digoreng, jadi lemaknya berlebihan nih dalam satu kali makan.
0: Baik, seperti itu ya. Jadi sebisa mungkin divariasikan lah ya, jangan misalnya digoreng semuanya seperti itu
1: Ya.
0: ya. Baik, seperti itu. Lalu terutama untuk anak-anak mungkin ya. Ini kan biasanya ada yang kesulitan untuk mengkonsumsi misalnya sayur ataupun mungkin nggak mau nih makan satu jenis protein gitu. Mensiasatinya seperti apa, Mbak?
1: Mensiasatinya mungkin kita ubah cara olah ya. Orang tua mungkin agak sedikit repot, Mbak. Cuman itulah cara mensiasatinya karena anak-anak itu kita ketika makan kadang tuh bosan gitu loh, Mbak. Bosan walaupun dia suka makan ayam, kalau sudah 3 hari makan ayam dia akan terasa bosan. Terkadang kalau misalnya kita mau ngubah, bisa kita buat olahan di rumah seperti nugget kita buat sendiri atau hekang kita buat sendiri. Terus seperti sayur kita bisa buat olahan yang bercampur dengan daging tadi kita buat bola-bola-bola daging seperti itu.
0: Baik ya, ini PR untuk orang tua nih, bagaimana mensiasati anak-anak mungkin yang sulit makan salah satu jenis makanan, entah sayur dan sebagainya begitu. Lalu juga mungkin untuk beberapa orang yang ingin diet ya, ataupun mungkin mengatur entah karena berat badannya ataupun mungkin karena punya kondisi kesehatan tertentu, ini sebaiknya berkonsultasinya ke nutrisionis atau seperti apa, Mbak? Karena pastikan kebutuhannya berbeda-beda seperti itu.
1: Kalau untuk diet tertentu itu alangkah bagusnya kita konsultasikan dulu karena kita tidak tahu kemampuan tubuh kita, Mbak. Mungkin di tubuh orang lain dia bisa nih mengurangi karbohidrat tadi, tapi belum tentu di tubuh kita seperti itu kan. Jadi langkah pertama kita harus datangi dulu yang lebih paham atau lebih mengerti bagaimana cara diet itu yang pertama. Karena nanti di sana kita juga bisa periksakan, misalnya ala diet mau menurunkan berat badan, misalnya kita mau menurunkan berat badan ya otomatis kita pergi dulu ke ahlinya, misalnya ke gizi rumah sakit boleh, gizi puskesmas juga boleh. Kita tanyakan nih berat badan ideal kita nih berapa sih kira-kira. Nah, nanti dari sana mereka akan memberitahu kira-kira berat badan dengan berat badannya harus sekian ya. Nah, konsumsi makannya apa aja seperti itu. Nanti dikasih tahu lagi itu yang harus dikonsumsi seperti apa. Terus yang kedua, alangkah baiknya kita setelah waktu diet itu kita selalu memantau berat badan kita. Memantau berat badan kita minimal 1 bulan sekali agar tetap bukan cuma dietnya aja yang dikejar, tapi berat badan dan prosesnya itu kita perhatikan lagi. Bisa nggak ya seperti itu? Karena tidak semua diet tidak tidak tidak semua diet bisa diterima di tubuh kita. Ya, tergantung kondisi tubuh kita.
0: Baik, seperti itu. Lalu, tanggapannya nih, Mbak, untuk beberapa orang yang melakukan diet ekstrim, ya, pasti kan akan berpengaruh juga terhadap tubuhnya. Mungkin tidak mendapatkan satu jenis makanan, misalnya cut seluruhnya karbo, benar-benar nih, bukan hanya menggantikan nasi, tapi benar-benar cut, nggak makan jagung apa segala macam. Ini memandangnya seperti apa?
1: Kalau menurut saya alangkah baiknya jangan dilakukan ya. Walau bagaimanapun kebutuhan itu harus tetap seimbang karena tubuh kita tidak tidak selalu bisa beradaptasi. Contohnya aja Mbak, waktu kita puasa ya, awal-awalnya makan, ketika tidak makan kan lemes nih. Nah, bagaimana dengan mereka yang diet ekstrim tiba-tiba? Takutnya kedepannya malah akan mengganggu kesehatan tubuh kita. Jadi, sebaiknya perlahan-lahan. Seperti yang tadi saya sampaikan, tanyakan dulu ke ahlinya, proses mana sih yang harus dilalui pertama? Mungkin sebagian orang itu berpikirnya, kita harus, oh nggak boleh makan nasi, gitu kan? Padahal nasi kan butuh. Alangkah baiknya, porsinya dulu tuh dilihat. Sudah benar apa enggak, minimal seperti itu. Dan kita cari informasi nih, porsi yang sesuai dengan berat badan saya tuh berapa sih? Kayak seperti itu, Mbak.
0: Lalu Mbak, ini juga ada beberapa orang termasuk saya punya kebiasaan makan memang nggak banyak tapi ngemil, snacking gitu ya. Beberapa orang tuh ngemil ngemil ngemil terus nanti makannya jadi kurang apa ya, kurang nafsu makan lah. Jadi makannya tuh seadanya aja, nasi sama apa udah gitu karena udah kenyang. Ini melihatnya seperti apa? Karena ya jajan ini kan macam-macam ya, entah garamnya tinggi, berminyak dan sebagainya. Seperti apa Mbak?
1: Kalau jajan itu sebenarnya tidak, mungkin kita tidak bisa dihindari karena lidah kita udah terasa dari dulu, Mbak ya. Lidah kita lidah mau ngemil aja karena sebenarnya dalam ngemil itu kan kita konsumsi makanan yang bisa mengenyangkan perut kita nih. Jadi untuk makan itu agak berkurang, ah udah kenyang, ah udah makan tadi, seperti itu. Kalau sebaiknya sih dihindari. Makanya saya tadi sampaikan, kita lihat dari pagi itu makan apa aja. Dari pagi bangun tidur, kita minum air putih, setelah itu apa ya, makan apa, sampai pada akhirnya kita mengingat, oh saya tidak boleh nih makan ini. Soalnya tadi pagi udah ngopi, udah banyak gulanya. Masa malam mau makan lagi? Nah, jadi alangkah baiknya kita perhatikan setiap hari itu makannya apa aja. Kita mengingat kembali apa yang sudah kita makan dalam sehari. Itu sebagai warning aja sih Mbak, kalau menurut saya. Cuman kalau misalnya udah kebiasaan memang agak sulit, tapi apa salahnya kalau kita mencoba?
0: Baik, seperti itu. Lalu Mbak, ini makanan instan kan sekarang banyak ya, mungkin mulai dari mie instan, bahkan mungkin daging, ikan, semua yang kaleng-kalengan instan sudah banyak. Lalu juga buah-buahan yang kalengan juga sudah banyak. Pokoknya makanan-makanan instan sekarang banyak. Ini memandangnya apakah akan memperburuk ataupun merusak isi piringku atau seperti apa?
1: Kalau menurut saya tentunya akan merusak Mbak ya, karena ke makanan instan instan itu kan banyak kandungan yang kita tidak seharusnya kita tidak dapatkan. Contohnya nih Mbak, kita hipertensi. Saya hipertensi bukan cuma dari makanan asin, enggak sebenarnya. Dari makanan yang pengawet-pengawet itu sebenarnya tinggi natrium ya. Tinggi natrium itu juga menyebabkan hipertensi. Nah, di isi piringku itu kan kita harus konsumsi makanan yang real food Mbak. Real food itu, jadi kalau seandainya kita makan yang fast food, mohon maaf misalnya mie instan, alangkah baiknya kita batasi. Batasi itu tidak seharusnya kita konsumsi setiap hari. Jadi kita lihat makan real food yang masuk dalam satu kali proses aja. Kalau soalnya kalau fast food kan kita masaknya udah proses berulang ya, seperti itu.
0: Baik,
1: Terima
0: seperti
1: kasih.
0: itu. Lalu juga sekarang ini kan sedang trennya orang-orang berlomba-lomba untuk mengkonsumsi suplemen tambahan. Mungkin ada yang merasa sadar kalau tidak bisa makan sayur, mereka mengkonsumsi suplemen yang mungkin dalam tanda kutip, oh bisa menggantikan sayur atau setara dengan 1 kilo sayur gitu ya. Itu seperti apa Mbak menanggapinya sebagai seorang nutrisionis?
1: Alangkah baiknya kita memeriksakan dulu. Sekarang itu di klinik itu ada pemeriksaan Mbak. Misalnya kita kurang vitamin D. Nah, vitamin D itu dalam tubuh bisa diperiksakan dulu nih, jadi tidak sembarangan dari suplemen. Harus ada pemeriksaan dulu. Kalau seandainya kebutuhan dari makanan sehari tercukupi dan hasilnya bagus, tidak perlu untuk konsumsi yang suplemen-suplemen, misalnya vitamin C. Padahal vitamin C itu dengan 2 buah jeruk setiap dengan 2 buah jeruk per harinya itu udah mencukupi kebutuhan vitamin C tadi. Jadi saran saya alangkah baiknya diperiksakan dulu apa sih yang kurang, misalnya HB kita kurang. Itu kan bisa diperiksakan ya, HB kurang berarti kalau dari makanan bisa nggak ya? Kalau misalnya dari makanan bisa, ya udah makan aja, alangkah baiknya suplemen penambah ketika benar-benar HB-nya benar-benar turun. Misalnya konsumsi vitamin D, harus kita periksakan dulu nih, kita benar-benar kurang vitamin D enggak ya? Karena kalau terlalu tinggi juga konsumsi vitamin D-nya dari suplemen juga enggak bagus.
0: Baik, seperti itu. Jadi memang untuk vitamin, suplemen dan sebagainya lebih baik konsultasi terlebih dahulu. Lalu Mbak, mungkin ini karena keterbatasan waktu kita, mungkin apa sih langkah paling mudah dan memang bisa kita lakukan sekarang nih ya untuk mulai bisa memperbaiki isi piringku gitu ya. Apalagi mungkin ya untuk kita-kita yang mau diet atau memperbaiki pola hidup seperti itu. Silahkan.
1: Langkah-langkahnya itu kita harus tahu dulu apa sih yang kita butuhkan dalam tubuh kita, apa sih yang akan memperbaiki setiap tubuh kita, mulai dari bagaimana kita beraktivitas atau penyakit apa yang kita hadapi sekarang. Jadi kita harus tahu dulu kondisi kita. Yang kedua, saran saya, yang saya sarankan itu kita peduli nih makanan sekitar, tapi makanan sekitar itu yang real food ya Mbak. Maksudnya alangkah baiknya real food itu dikonsumsi dibandingkan yang fast food ataupun junk food. Terus yang ketiga, kita perhatikan berat badan kita setiap bulan.
0: Baik, seperti itu. Dan terakhir mungkin Mbak sebagai penutup juga dan bisa sebagai closing statement juga, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada pemirsa dan pendengar kita, mengingat ya pendengar kita mungkin banyak juga dari berbagai usia gitu ya, dan mungkin baru familiar juga dengan isi piringku. Silahkan.
1: Oke, teman-teman semuanya, para pendengar ataupun para masyarakat, saat kita tidak lagi menggunakan slogan 4 sehat 5 sempurna, sekarang kita menggunakan slogan isi piring. Isi piringku ini sebenarnya lebih menarik ya, karena apa? Kita tuh tidak hanya dikenalkan berbagai jenis makanan, kita juga dikenalkan gimana sih cara pemorsiannya. Jadi tujuannya secara umum. Secara umum ini seperti kita bukan cuma mencegah stunting, tapi juga mencegah obesitas, mencegah penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular itu seperti apa? Jantung, kolesterol, diabetes, dan hipertensi. Jadi isi piringku ini sudah mencakup seluruh. Jadi bukan untuk kalangan tertentu. Di kalangan tertentu itu misalnya sudah diperbaiki nih untuk sesuai usianya. Jadi teman-teman, sebaiknya kita lebih mengenal apa sih pesan isi piringku yang sudah dikenalkan Kementerian Kesehatan sejak 2014.
0: Baik, seperti itu. Terima kasih ya Mbak Weli ya sudah menyempatkan
1: Iya,
0: waktunya
1: Mbak Meti.
0: siang hari ini berbincang bersama kami. Semoga nanti ada kesempatan lagi kita bisa ngobrol-ngobrol dengan tema lainnya. Sekali lagi terima
1: Oke,
0: kasih,
1: Mbak Meti.
0: sehat dan sukses selalu. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak Meti.
0: Selamat pagi menjelang siang ya, pendengar harusnya, aduh saya masih semangat pagi nih. Dan juga untuk Anda pemirsa dan pendengar yang tertinggal dengan obrolan saya dan juga Mbak Weli di pagi menjelang siang ini, Anda bisa bergabung ke YouTube RRI Pro 1 Pontianak karena siaran ini bisa diputar ulang ya. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita akan bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional, untuk mengupdate informasi seputar dunia olahraga di dinamika olahraga. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Despierta.
1: Kemenangan besar. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 18 September 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Juventus berpesta gol saat menjamu NEC Nijmegen dalam laga pertama fase Liga. Liga Eropa UEFA 2026-2027 di Turin dini hari tadi. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
1: Botemalen voor de 3-0 en die schiet hij ook heel rustig binnen.
2: Juventus mengawali langkah mereka di Liga Eropa dengan sangat baik. 5 gol dilesakkan Bianconeri ke gawang tamunya, NEC Nijmegen, tanpa balas. Bermain di Allianz Stadium, dini hari tadi, waktu Indonesia Barat, Juventus mendominasi laga. Pada menit ke-9, Nicolas Gonçalves mencetak gol dari umpan Kamil Grabara dan unggul 1-0. Pasukan Spalletti terus menekan. Pada menit ke-24, Kerim Alijbegović menyerangkan gol kedua Juve di sudut gawang NEC berkat kerjasamanya dengan Weston McKennie. Pada menit ke-35, pelanggaran pada Gonçalves berujung hadiah penalti untuk si nyonya tua. Walter Madi yang menjadi eksekutor dengan baik mencetak gol ketiga untuk Juventus. Babak kedua Juventus tetap mengontrol laga menghadapi NEC. Umpan Randal Kolo Muani diselesaikan Zeki Çelik menjadi gol pada menit ke-75. Gol penutup Juventus tercipta pada menit ke-82 lewat aksi Kolo Muani yang mencetak gol pertamanya untuk Juventus dan memastikan kemenangan 5-0. Selesai pertandingan, manajer klub Juventus Luciano Spalletti mengatakan bahwa kemenangan ini memberi timnya arah dan tekad yang diperlukan.
3: Perché poi sono tutte tre importanti.
2: Berhasil mencetak gol di kandang memberi kami tekad dan arah yang perlu kami tempuh. Kami perlu meningkatkan level permainan dan kualitas kami melalui kemenangan dan pertandingan yang sangat meyakinkan. Kami tidak kehilangan penguasaan bola saat mencoba membangun serangan, jadi hal itu sangat penting.
3: Probabilmente quella.
2: Selaras dengan itu, gelandang tengah Juventus Nicolas Gonçalves menyebut bahwa dirinya senang dapat ikut membantu tim dan mencetak gol dalam pertandingan ini. Berat pelatih dan tim yang memberi saya kepercayaan diri yang kadang-kadang saya butuhkan. Di tahun pertama saya sempat kehilangan kepercayaan diri itu, tapi itulah bagian dari sepak bola. Sekarang seperti ini, saya menikmatinya dan yang ingin saya lakukan adalah menunjukkannya di lapangan dan mencetak gol. Semoga hal ini terus berlanjut. Dengan hasil ini, Juventus memimpin klasemen sementara dengan 3 poin. Sementara NEC di dasar klasemen dengan jumlah kebobolan paling banyak. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Manchester City awali misi pertahankan gelar Carabao Cup dengan kemenangan telak 5-0 atas Norwich City di Etihad Stadium dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Falls here from Makeidu for number 5, and that does cap it.
2: Manchester City mengawali upaya mempertahankan gelar Carabao Cup dengan kemenangan telak atas Norwich City. The Citizen berpesta 5 gol tanpa balas saat menjamu tim championship tersebut di Etihad Stadium pada pertandingan putaran ketiga dini hari tadi. Floyd Samba membuka keunggulan City pada menit ke-29 melalui sundulan usai memanfaatkan umpan silang Alan Elias. 4 menit berselang, Ryan Cherki mengandalkan keunggulan tuan rumah lewat tembakan yang membobol gawang Norwich. Alan Elias mencetak gol ketiga pada menit ke-48 sebelum Floyd Samba mencatatkan brace 6 menit kemudian. Gol kelima City lahir pada menit ke-90 melalui sepakan keras Ryan McAidoo. Usai pertandingan, pelatih Manchester City Enzo Maresca menilai keseriusan dan profesionalisme pemain menjadi kunci penampilan timnya.
3: Yeah, absolutely. I said, since day one,
4: tentu saja, sejak hari pertama, saya senang dengan cara kami bekerja. Pertandingan ini tidak mudah, karena laga seperti ini seringkali menjadi yang paling rumit. Namun, para pemain tampil serius dan profesional. Saya senang dengan penampilan mereka.
2: Sementara itu, Norwich harus menerima kekalahan telak di Etihad Stadium dan tersingkir dari ajang Carabao Cup. Pelatih Norwich Philip Clement mengakui kualitas Manchester City dalam memanfaatkan peluang yang mengakibatkan timnya kebobolan 5 gol. Meski menelan kekalahan, Clement menilai laga ini dapat menjadi pembelajaran bagi para pemainnya.
5: Saya kira mereka lebih mematikan daripada sekadar tampil ngotot. Mereka mencatatkan 6 tembakan tepat sasaran dan mencetak 5 gol. Itu menunjukkan kualitas mereka. Pertandingan ini juga menjadi pelajaran penting bagi para pemain kami tentang level tertinggi sepak bola Eropa dan dunia. City adalah salah satu tim terbaik di dunia. Ketika mendapat peluang seperti itu, mereka langsung menyelesaikannya.
2: Kemenangan 5 gol tanpa balas membawa Manchester City melaju ke putaran keempat Carabao Cup. Selanjutnya, The Citizens akan menghadapi Brighton & Hove Albion yang melaju usai menyingkirkan Manchester United dengan kemenangan 3-2 pada pertandingan sebelumnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita bergeser ke Spanyol. Real Betis memperpanjang catatan positif di awal musim La Liga Spanyol 2026-2027 menjadi 4 pertandingan di seluruh kompetisi. Usai mengalahkan Getafe 1-0 di kandang Stadion Cartuja Sevilla malam tadi. Abde Ezzazouli menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini. Gol tersebut tercipta pada menit ke-45. Saat pemain sayap kiri itu berhasil menyambut umpan akurat dari Troy Parro di dalam kotak penalti. Lalu mengonversinya menjadi tendangan rendah dan tepat ke sudut kiri bawah gawang melewati kiper David Soria. Gol sempat hampir dianulir oleh wasit Jose Sanchez akibat dugaan handball dalam proses terjadinya gol. Namun setelah pemeriksaan VAR, wasit mengesahkan gol tersebut dan para pemain Betis merayakannya. Usai pertandingan, pelatih kepala Real Betis Manuel Pellegrini mengatakan, hasil clean sheet sangatlah penting untuk kemenangan ini.
1: Kami sangat memperhatikan lini pertahanan kami. Kami menguasai bola cukup baik, mendapatkan beberapa peluang yang kurang jelas, tapi seharusnya bisa mencetak beberapa gol lagi. Getafe tidak mencetak gol, dan ketika mereka tidak bisa mencetak gol, kami harus berusaha menjaga gawang tetap bersih. Itu sangat penting bagi hasil pertandingan ini.
0: Atas hasil kemenangan ini, Real Betis nyaman bertengger di posisi ketiga klasemen sementara La Liga dengan 15 poin dari 6 pertandingan. Tim berjuluk Lo Verde Blanco, si hijau dan putih, hanya terpaut selisih gol dari posisi kedua Real Madrid. Sementara itu, Getafe kini terbenam di klasemen papan bawah dengan hanya baru mengoleksi 5 poin dari 6 pertandingan Liga.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Qatar Airways Grand Prix Austria yang berlangsung di sirkuit Red Bull Ring pada 18 hingga 20 September mendatang akan menjadi seri penting dalam persaingan menuju gelar juara dunia. Setelah 14 seri, Marc Marquez dan Jorge Martin sama-sama mengoleksi 274 poin. Marquez yang membela Ducati Lenovo Team berada di posisi teratas karena unggul dalam jumlah kemenangan Grand Prix. Pembalap Spanyol sudah meraih 5 kemenangan, sedangkan Martin bersama Aprilia Racing baru mengoleksi 1 kemenangan. Kondisi ini membuat setiap tambahan poin di Austria dapat langsung mempengaruhi posisi kedua pebalap tersebut. Terlebih, hanya tersisa 8 seri setelah GP San Marino. Pada sesi jumpa pers di Austria Kamis kemarin, Marc Marquez mengatakan, baginya menjadi pemimpin klasemen atau tidak bukanlah sebuah perkara berarti. Karena menurutnya, pendekatan di setiap balapan akan sama saja, yaitu berusaha memberikan yang terbaik di setiap harinya.
1: Bagiku memimpin klasemen atau tertinggal dengan selisih poin yang tidak terlalu banyak itu hampir sama saja. Maksudku pendekatannya sama dan tentu saja balapan demi balapan kami berusaha memberikan yang terbaik. Dan ya saat ini dari balapan-balapan ini terlihat bahwa kami telah membuat kemajuan bersama Ducati dan tim. Kami mengubah beberapa hal dan selangkah demi selangkah saya merasa semakin baik. Dan ya mari kita lihat apakah kami bisa mempertahankan performa yang sama akhir pekan ini.
2: The same performance. This weekend.
0: Sore nanti, tepatnya pukul 15.45 waktu Indonesia Barat, akan dilangsungkan sesi latihan bebas pertama MotoGP. Lalu dilanjutkan dengan sesi latihan di Austria, sirkuit Red Bull Ring pada pukul 20 waktu Indonesia Barat.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Hari pertama Futsal Super Cup 2026, Bintang Timur Surabaya menang besar atas Laksamana Laut FC 12-2. Selengkapnya dilaporkan Karisma Rizky.
1: Kerja sama dengan tim ya, bukan individu karena kita bermain tim.
2: Bintang dan Timur Surabaya tampil menggila di babak perempat final Futsal Super Cup 2026. Bertanding di Gorpop Kece Bubur, Jakarta Timur kemarin, PTS menghancurkan NZ Laksamana Laut FC dengan skor telak 12-2. PTS tampil sangat dominan sejak babak pertama. Mereka sudah memimpin jauh 7-1 di paruh pertama, keunggulan terus diperlebar di babak kedua hingga menutup pertandingan dengan pesta gol 12-2. Pemain PTS, Ardiansyah, bersyukur bisa mencetak hat-trick untuk timnya di laga penting ini.
1: Mungkin buat hat-trick tadi, hasil kerjasama dengan tim ya, bukan individu karena kita bermain tim dan kemenangan ini khususnya buat tim lah.
2: Di babak semifinal, PTS akan menghadapi Cosmo JNE Jakarta dalam laga bertajuk Big Match. Kedua tim sama-sama pernah menjuari ajang ini, di mana Cosmo JNE melaju ke semifinal setelah menumbangkan Harus FC dengan skor 5-1. Di laga lainnya, unggul FC Malang berhasil mengalahkan Black Steel FC Papua melalui drama adu penalti. Skor waktu normal 2 sama dan unggul FC menang 4-3 di adu penalti. Pemain unggul FC, Andres Dwi, mengapresiasi timnya yang mampu mengalahkan tim kuat Black Steel FC.
3: Pertama, saya mungkin sejarah baru buat unggul FC juga karena bisa udah lama dari pertama main liga sampai sekarang ini baru bisa mengalahkan Black Steel dan tentunya tadi pun pertandingan sangat sulit sekali. Dan alhamdulillah bisa cetak gol, 2 gol di pertandingan krusial ini.
2: Unggul FC Malang akan berhadapan dengan Pangsuma FC, pemenang dari kedua.
3: 2 gol di pertandingan krusial ini.
2: Unggul FC Malang akan berhadapan dengan Pangsuma FC, pemenang dari kedua semifinal akan langsung bentrok di grand final pada Minggu 20 September 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar pekan olahraga. Jelang Porprov Bali 2027, Koni Buleleng mulai mematangkan kesiapan venue pertandingan. Sejumlah venue olahraga akan direhabilitasi secara bertahap melalui anggaran APBD perubahan 2026 dan APBD Induk 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Sukma Sumampan dari RRI Singaraja.
1: Venue kita lakukan bertahap, ini mengingat juga kesiapan anggaran dan
2: menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali ke-17 tahun 2027, Koni Buleleng akan melakukan rehabilitasi sejumlah venue pertandingan secara bertahap. Dari 54 venue yang disiapkan, perbaikan dilakukan berdasarkan tingkat kebutuhan, mulai dari rehabilitasi ringan, sedang hingga berat. Ketua Umum Koni Buleleng Igede Supriyatna mengatakan, tahapan rehabilitasi venue disesuaikan dengan kesiapan anggaran serta waktu pelaksanaan pekerjaan. Perbaikan tahap awal akan dimulai melalui APBD Perubahan 2026, sementara venue lainnya dilanjutkan melalui APBD Induk 2027.
1: Nah, untuk venue kita lakukan bertahap, ini mengingat juga kesiapan anggaran dan juga waktu pelaksanaan rehabilitasi atau rehab daripada venue-venue tersebut. Nah, pertama di anggaran APBD perubahan ini akan kita mulai. Kita memang sudah tentukan mana venue yang lebih awal kita lakukan perbaikan, mengingat waktu di anggaran perubahan ini kan cukup pendek. Nah, selebihnya nanti akan di APBD Induk 2027.
2: Untuk mendukung pembenahan venue, Pemprov Bali memberikan dukungan melalui Bantuan Keuangan Khusus atau BKK. Pada APBD Perubahan 2026, BKK yang disiapkan mencapai 10 miliar rupiah, sedangkan pada APBD Induk 2027 kembali dialokasikan sebesar 18 miliar rupiah. Supriyatna mengatakan venue yang dianggap lebih mendesak akan menjadi prioritas pada tahap awal. Hal ini mengingat waktu pelaksanaan pekerjaan pada APBD Perubahan 2026 relatif singkat, sehingga perbaikan venue lainnya akan dilanjutkan pada tahun berikutnya. Selain menyiapkan venue, Koni Buleleng juga mempersiapkan sekitar 900 kontingen untuk Porprov Bali 2027. Persiapan atlet akan dilakukan setelah pra-Porprov melalui training center atau TC di masing-masing cabang olahraga.
1: Ya, kalau dulu kan sekitar kontingen kita sekitar 990 ya, 900-an ya. Kiraan kita juga mungkin masih sekitar 900 kontingen kita persiapkan untuk. Sekali lagi, selain nanti setelah pra-Porprov ini di tahun 2027 sebelum pelaksanaan Porprov, kita juga akan melaksanakan TC. Tidak berhenti di pra-Porprov saja, nanti TC di setiap cabang olahraga.
2: Ya. Sementara itu, khusus cabang olahraga panjat tebing, Koni Buleleng menggunakan wall panjat tebing di Gor Buana Patre. Rehabilitasi venue tersebut telah melalui proses tender dan sudah memiliki pemenang, sehingga ditargetkan dapat digunakan untuk mendukung persiapan atlet pada tahun ini. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.

0: Sementara itu, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Sumatera Barat menilai kekhawatiran sejumlah kabupaten kota terkait penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2026. Di tengah dinamika penganggaran daerah masih wajar. KONI meyakini Porprov 2026 dapat digelar pada 2 hingga 14 Oktober mendatang. Laporan disampaikan Hans Priwananda dari RRI Padang.
1: Yang agak khusus itu kan proses pengadaannya nanti.
2: Rapat koordinasi terbatas antara pimpinan daerah, kabupaten, dan kota se-Sumatera Barat pada akhir Agustus lalu memastikan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2026 tetap digelar. Event olahraga yang absen 8 tahun sejak terakhir digelar di Padang Pariaman pada 2018 silam dihadapkan dengan masalah penganggaran daerah di tengah tahapan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara. KUA PPAS diproyeksikan rampung pada 30 September mendatang. Ketua Panitia Besar Porprov Sumatera Barat 2026, Editia Warman kepada RRI di Padang mengatakan, kekhawatiran yang dialami sejumlah daerah penyelenggara, yakni terbatasnya waktu pengadaan perlengkapan pertandingan di tengah terbatasnya anggaran daerah. Menurutnya, hal dimaksud masih wajar, sebab di antara beberapa kabupaten kota tuan rumah Porprov bahkan telah bergerak cepat untuk menutupi keterbatasan anggaran sejauh-jauh hari.
1: Proses pengadaan peralatan pertandingan dengan waktu penyelesaian APBDP. Namun demikian, kemarin juga di backup langsung oleh Pak Wakil Gubernur, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi, bahwa ada peluang tapi memang butuh gerak cepat dan tim yang solid supaya perhelatan olahraga ini di belakangnya tetap aman.
2: Sementara itu, Ketua Umum KONI Sumatera Barat Hamdanus mengatakan, Porprov 2026 tetap digelar pada 2 hingga 14 Oktober mendatang, di mana Kota Solok diproyeksikan sebagai lokasi pembukaan ajang olahraga tersebut. Pihaknya terus berkoordinasi dengan KONI Kabupaten dan Kota untuk memastikan kebutuhan persiapan dapat berjalan seiring dengan jadwal yang telah ditetapkan.
3: Saya kira ini sudah semakin jelas, tegas, bahwa tuan rumah sudah siap, atlet juga tentu, sebetulnya atlet sudah jalan semua. Persiapan sekarang lagi semangat semuanya atlet. Karena dia sudah tahu bahwa Porprov 2 Oktober. Atlet sudah tahu bahwa Porprov itu 2 Oktober. Jadi ya mereka sudah siap semua. Bahkan ada yang latihan sampai ke Jakarta juga.
2: Hamdanus menambahkan, KONI Sumbar mendapat angin segar menjelang bergulirnya Porprov pada awal Oktober mendatang. Kota Padang sebagai salah satu tuan rumah bersama bahkan telah menganggarkan dana untuk operasional dan bonus atlet mencapai 38 miliar rupiah. Hal dimaksud menegaskan dukungan pemerintah daerah sangat penting agar Porprov Sumatera Barat dapat digelar tahun ini. Hans Permananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Pengaruh kesamaan gender dan inklusi adalah ruang dialog yang membahas tentang kesetaraan, hak, dan peluang semua gender. Menghadirkan narasumber yang berkompeten.
1: Ketika seorang anak mendapatkan kejahatan seksual anak, itu kita kategorikan menjadi dua. Yang pertama, pelecehan seksual anak. Yang kedua, itu kejahatan seksual anak.
2: Pada dasarnya, perlindungan hukum bagi

0: 27 ayat 2.
1: Pengarusamaan gender dan inklusi. Hadir setiap hari Senin mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 Pontianak. FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi media publik yang terpercaya, independen, dan terus hadir menyampaikan informasi yang mencerdaskan, memperkuat persatuan, serta menjadi ruang bagi suara masyarakat di seluruh penjuru negeri. Teruslah berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan peran penting sebagai penjaga informasi publik dan pemersatu bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di era digitalisasi yang semakin kompleks, dari gelombang FM hingga streaming digital dan podcast, RRI terus menjadi teman setia di setiap perjalanan kita. Saya, Ketua DPD Kota Pontianak Sattarudin, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menyajikan informasi yang menarik, menghibur, dan akurat di berbagai platform media sosial. Terus mengudara untuk Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pendengar, kita menunggu untuk memasuki program siaran langsung salat dan khutbah Jumat kali ini ya pendengar, langsung dari Masjid As-Solihin Jalan Urai Bawah di Pontianak, di mana nanti akan dilaporkan secara langsung ya pendengar oleh penyiar kami Budiman Taher ya. Jadi untuk Anda sembari menunggu, saya akan putarkan beberapa koleksi lagu Islami di ruang dengar Anda. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Rilas panggilan kepada tergugat melalui media massa radio nomor 120/PDT.3/2026/PNSKW. Saya Septia Susanti, jurusita pada Pengadilan Negeri Singkawang. Atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut tanggal 28 Juli 2026 telah memanggil Jong Semoy bertempat tinggal dahulu di Jalan Yosudarso nomor 50 RT 009 RW 002 Kelurahan Melayu, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat 2 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Singkawang yang diselenggarakan di Jalan Firdaus H. Rais nomor 3 hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026 pukul 9 pagi dalam perkara perdata antara Mustafa Arifin Ma sebagai penggugat lawan Chow Ji Sai tergugat 1, DKK sebagai para tergugat, Lembaga Penjamin Simpanan sebagai turut tergugat berdasarkan pasal 718 ayat 3 RBG telah diubah dengan Lembaran Negara 39-715. Pemberitahuan ini saya jalankan melalui media massa Radio Republik Indonesia agar diketahui oleh masyarakat luas. Demikian rilas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, jurusita Pengadilan Negeri Singkawang. Singkawang, 8 September 2026, jurusita Septia Susanti.
1: Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi 2 kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

0: Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.
1: Baik, pendengar, selanjutnya kita bersama memasuki program siaran langsung sholat dan khutbah Jumat dari Masjid As-Solihin Jalan Urai Bawah di Pontianak bersama dengan Budiman Taher. Budi, silakan.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali kami dari tim siaran luar Radio Republik Indonesia Pontianak pada kesempatan Jumat 18 September 2026 kembali menemani Anda. Dan kami hadirkan siaran langsung dari masjid kali ini, Jumat ini, langsung dari Masjid As-Solihin yang berada di Jalan Urai Bawadi, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak, Kota Pontianak. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Tim siaran luar hadir di tengah-tengah Anda pendengar. Di kesempatan kali ini kami informasikan petugas dari selaku khatib dan juga imam untuk pelaksanaan sholat Jumat langsung dari Masjid As-Solihin ini kami informasikan akan disampaikan oleh Habib Bagil Al-Mutahar, sedangkan azan atau muazin ya tadi sudah mengumandangkan azan yang pertama, di mana muazin kali ini selaku muazin adalah saudara Arif Bagawanta yang sudah mengumandangkan azan pertama. Pendengar dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang masjid ini masjid yang berada di pinggir jalan ya, sehingga memang terletak di samping jalan raya. Salah satu masjid yang berada di Jalan Urai Bawadi, dan memang masjid ini tidak jauh dari lampu merah Urai Bawadi dan lampu merah Alianyang. Masjid ini ketika kami tim siaran luar masuk dan tentunya mendapat kesan yang cukup bisa dikatakan megah ya, dan juga masjidnya bisa dikatakan selalu ramai ketika sholat fardu dan juga hingga parkiran motor pun akan mengambil bagian di jalan raya. Muazzin saat ini sedang berdiri dan akan membacaan bacaan tarkiyah. Di kesempatan ini kita dengarkan bersama-sama.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر الله

الأخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر الإخوان رحمكم الله. الحمد لله, segala puji serta syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pemberi nikmat kepada kita. Di antara nikmat dan karunia yang Allah curahkan, yakni daripada nikmatul Islam wal iman. Salawat serta salam tidak pula kita lupakan atas junjungan agung yang teruntuk kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membawa kita minadh-dhulumati ilan nur, pada suatu zaman kegelapan yang menuju pada suatu zaman yang terang benderang seperti saat ini. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Namun pada kesempatan ini, marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam arti imtithalul awamirillahi wajtinabun nawahi, yaitu mengerjakan daripada perintah-perintah Allah dan berusaha semaksimal mungkin meninggalkan daripada larangan-larangan Allah. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dari orang-orang yang senantiasa akan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengerjakan dengan amal-amal soleh, tentu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pada suatu pahala yang besar baginya. Tidakkah hal ini yang pernah Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an, hingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan firman-Nya, wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah Subhanahu wa ta'ala yang pernah mengatakan, akan aku berikan kalian dengan sebuah kabar gembira, di mana apabila mereka yang mengerjakan dengan amal-amal soleh dan mereka mengerjakan dengan amal-amal takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu Allah akan memberikan ajaran azima, ganjaran yang besar yang Allah peruntukkan bagi orang-orang yang muttaqin. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Dan alhamdulillah, salah satu bentuk nikmat besar juga di mana Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita daripada bulan Rabiul Awal sebelumnya sampai hari ini kita mendapatkan dengan bulan Rabiul Akhir, di mana saat ketika ditinggalnya bulan Rabiul Awal kemarin bukan berartinya berakhir pula akan salawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasohbihi wasallam. Lidah yang Allah Subhanahu wa taala pinjamkan kepada kita, maka berucaplah dengan suatu kebaikan. Kebaikan yang akan kita utarkan, yang kita keluarkan daripada mulut kita, bukankah salah satunya di antara mengundang dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Dan ini yang pernah dikatakan oleh kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di mana Rasulullah pernah mengatakan, "Man shalla alayya wahidan sallallahu biha asyran." Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, lidahnya dia pergunakan untuk mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu biha asyran, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka dengan 10 kali dengan siraman rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, tidakkah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dengan lidah untuk bertutur kata dengan hal-hal yang baik? Kebaikan yang kita akan ucapkan, maka kebaikan pula yang akan datang. Apabila keburukan yang kita ucapkan, maka keburukan itu pun yang akan kita tuaikan, maka kebaikan pula yang akan datang. Apabila keburukan yang kita ucapkan, maka keburukan itu pun yang akan kita tuai. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, maka jangan pergunakan dengan lidah kita untuk mudah dalam mencela ataupun menghina, bahkan merendahkan kepada orang lain, atau menggibah kepada satu di antara yang lainnya. Dan bahkan ini merupakan salah satu daripada larangan Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah Subhanahu wa taala yang pernah mengatakan, wala tajassasu wala yaghtabu ba'dukum ba'dha, ayo hibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu, di mana Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan, jangan pernah tajassus, jangan pernah menggibah di antara satu di antara lainnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ayu hibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan, apakah kamu menginginkan memakan kepada daging saudaramu yang telah meninggal dunia?
fakarihtumu, tentu tidak ada orang yang ingin mau melakukan hal itu, dan itulah merupakan gambaran dari dosa yang ghibah, sama seperti dia memakan kepada daging saudaranya sendiri yang telah meninggal dunia itu. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan keras peringatan di dalam Al-Qur'an untuk kita sampai kita tidak menghujat atau tidak menghibah kepada yang mencela di antara yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wailul likulli humazatil lumazah." Celakalah bagi orang-orang yang pengumpat, celakalah bagi orang-orang yang menghibah, dan tentunya tidak ada satu tempat keselamatan bagi orang yang semacam ini terkecuali Allah akan lemparkan mereka di dalam neraka. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kalla layumbadanna fil khutamah." Dan orang yang semacam ini tentu akan kami lemparkan mereka di dalam neraka hutama. Wama adraka mal hutama? Namun tahukah kamu apa itu neraka hutama? Narullahil muqadah, yaitu api yang menyala-nyala yang siap melahap bagi orang yang menghibah semasa di dunianya. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, dan bahkan di mana saat ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam duduk dengan beberapa sahabatnya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya di antara sahabat yang hadir saat itu, Rasulullah mengatakan, atadrunal ghibah, tahukah kamu apa itu ghibah? Hingga di antara beberapa sahabat yang hadir di situ mereka mengatakan, Allah wa rasulahu a'lam, kami enggak tahu ya Rasulullah apa yang dimaksudkan ghibah, yang tahu hanyalah Allah dan rasulnya saja. Di saat itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mendefinisikan ghibah, yakni adalah ghibah dzikra akhaka bima yakrah, yaitu adalah di mana menceritakan keburukan orang lain sementara yang diceritakan tidak ada di hadapannya, dan itulah ghibah kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di antaranya salah satu seorang sahabat mereka menjawab dan mengatakan, afaraita antakuna fihi ma agul ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya yang kami ucapkan ini adalah benar fakta datangnya ya Rasulullah. Maka saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, wa in kana fihi matakulu fakadirtabatahu, kalau seandainya engkau mengatakan sesuatu yang benar akan berita-berita buruk itu yang kau sampaikan adalah benar, maka kau telah menjatuhkan ghibah kepada saudaramu sendiri. Wa ilam yakun fihi bakat bahattahu, Nabi Muhammad mengatakan, tapi jika engkau menceritakan sesuatu kebohongan yang kau buruk-burukkan kepada saudaramu sendiri, maka engkau telah menjatuhkan fitnah kepadanya. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, maka tidak ada sesuatu kebaikan bagi menceritakan keburukan orang lain kalau seandainya benar itu pun adalah ghibah kepada orang lain, dan kalau seandainya kebohongan pun kita telah menjatuhkan fitnah kepada apa yang kita ceritakan. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, bukankah seorang muslim itu adalah di mana mereka yang selamat daripada lidah dan tangannya? Dan ini sampai pernah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, muslim yang sejati, sampai Rasulullah mengatakan,

Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sejati itu adalah di mana mereka yang selamat daripada tangan dan lidahnya. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, dan bahkan di hadis lain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ali washabihi wasallam, beliau pernah mengatakan salamatul insan fil hifdzil lisan. Keselamatan seseorang tersebut ada pada lidahnya. Maka daripada itu, pergunakan lidah kita untuk lebih banyak menyebut kebaikan-kebaikan kepada orang lain, dan terutama pergunakan lidah kita untuk memuji kepada Allah, lebih memperbanyakkan memuji kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jangan pergunakan lidah kita untuk merendahkan kepada siapapun juga, atau menghina ataupun menghibah kepada siapapun juga. Tentu hal-hal itu akan merugikan diri kita sendiri. Maka daripada itu, hendaknya kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan kita dari perkara ghibah. Dan kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerima dari amal kebaikan kita. Dan kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita dengan umur-umur yang panjang, umur-umur yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mewafatkan kita di dunia ini terkecuali wafatnya kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidaklah ruh serta jasad kita yang dipisahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala terkecuali dengan membawa kalimatul haq, kalimatul tauhid, yaitu dengan bentuk kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal ahsanal kalam kalamullah al-malikul allam wallahu subhanahu wa ta'ala bi qaulil muhtadun. Qala Allahu subhanahu wa ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله في القرآن العظيم ونفعنه وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم. وتتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا فأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات.

0: الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يوافينا ويكافي المزيد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك عظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدومك الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نستغفرك ونستودعك وديارنا وأنفسنا وأهوالنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا في كنافك وأمانك وإيادك من كل شيطان مريد والجبار العنيد وذي العين وذي البغض ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير أوصل مصاب ذلك من الخصوص إلى رو وفاء دي أنت أوصل مصاب اللهم اغفر له ورحمه وعافي واعف عنه اللهم اغفر له ورحمه وعافي واعف عنه اللهم اغفر له ورحمه وعافي واعف عنه وأن الله تغاشب رحمة ومغفرة واجعل في كبورهم روحا وريحا وفصحة وردوا والبشارة والأمان في رفي جلنا وسل أدنا اللهم اجعل كبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل خفرة من خفرة النيران يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين اشهدوا أنه من أهل الخير اشهدوا أنه من أهل الخير اشهدوا أنه من أهل الخير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله
1: Ya, mendengar dimanapun Anda berada, sholat jenazah sudah dilaksanakan yang dipimpin langsung oleh Habib Bagil Al-Mutahar yang tentunya kita sekali berdoa ya, semoga almarhum diberikan di lapangan kuburnya dan tentunya segala amal kebaikan selama hidup di dunia diterima Allah Subhanahu wa taala, termasuk keluarga yang ditinggalkan pun tentunya diberikan ketabahan dan kesabaran. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang kalau kita bicara tentang Masjid Shalihin ini, masjid ini memang interiornya cukup indah begitu pendengar, dan tampak juga ada sekat dinding ya untuk para jamaah wanita ya, yang baik itu yang akan melaksanakan sholat fardunya ini terpisah dengan sholat bagi sang pria ya atau kaum adamnya. Dan selain dinding juga ada sekat tabir ya yang tentunya digunakan. Dan di waktu sholat pun AC dan kipas dinyalakan semua, dan ini bisa menambah kehusukan pada jamaah untuk bisa melaksanakan sholat fardu atau juga kegiatan lainnya yang digelar oleh Masjid Ash-Shalihin ini. Saat ini memang beberapa jamaah juga pendengar kami informasikan juga sedang melaksanakan sholat rawatib Ba'diyah Jumat. Dan masjid ini memang berada di pinggir jalan, dan jika Anda menggunakan kendaraan roda 2 Anda bisa parkir di dalam ya. Sedangkan kalau Anda menggunakan roda 4 mungkin Anda bisa parkir di pinggiran jalan raya ya, atau juga berada di sisi selatan ya. Selatan masjid ini ada sebuah bangunan yang tentunya bisa digunakan untuk parkir kendaraan roda 2. Dan memang masjid ini luar biasa, desainnya sangat bagus ya, juga memiliki ruang yang cukup besar. Masjid ini berdiri 2 lantai, dan nanti kita akan berbicara bersama salah seorang pengurus masjid Pak, yang tentunya akan berbincang terkait dengan secara masjid ini ya, dari awal hingga saat ini. Dan kita akan berbincang bersama Bapak Ardi Suherno selaku perwakilan pengurus masjid yang saat ini sedang berada di tengah-tengah kita semuanya. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ardi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ardi, mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang awal pembangunan masjid ini, dari kapan dan sampai saat ini sudah berapa kali renovasi begitu, Pak?
2: Ya, jadi menurut cerita dari ahli warisnya ini, yang punya tanah ini, jadi dulu awal mulanya surau, namanya Surau As-Solihin. Jadi waktu zaman tahun 1960, jadi 1960 itu dibikin surau di sini dari bahan kayu sederhana. Jadi kemudian selama perjalanannya tahun 2010 direnovasi total seperti ini. Jadi Masjid As-Solihin sekarang berdiri megah dengan dua lantai. Jadi kapasitasnya ini kalau di dalam itu sekitar 180 orang, ditambah dengan selasar samping kiri kanan itu bisa memuat 300 sampai 400 orang.
1: Untuk kegiatan pembinaan umat yang sering dilaksanakan Masjid As-Solihin ini apa nih, Pak?
2: Nah, ini yang pertama ada majelis taklim rutin. Kita setiap malam Senin itu kajiannya tentang terjemahan Al-Quran perkata. Kemudian malam Jumatnya itu yasinan dan tahlilan. Kemudian untuk ibu-ibu sendiri ada majelis taklim ibu-ibu setiap hari Jumat setelah sholat Jumat ini. Nah, itu rutin setiap hari Jumat. Kemudian juga ada PHBI, peringatan Hari Besar Islam. Itu kita kalau Ramadan, kalau Maulid, kalau Isra Mi'raj, kita adakan terus itu. Idul Fitri dan juga Idul Adha.
1: Ya. Baik, terima kasih Pak Ardi ya. Dan pendengar dimanapun Anda berada, dengan berakhirnya ya wawancara kita bersama Pak Ardi Suherno, maka kebersamaan kita di secara langsung dari Jumat dari Masjid As-Solihin ya, yang berada di Jalan Uraibawadi, Kecamatan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, harus berakhir sampai di sini. Saya Budiman Tahir bersama tim siaran luar, ada Bung Wayudi dan juga Bung Yunata di tim teknik, bersama pengarah siaran di kesempatan kali ini Kurnia Santosa mengaturkan terima kasih, dan kembali ke studio bersama rekan Mei. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana pendengar tadi telah bersama kita ikuti siaran langsung sholat dan khutbah Jumat bersama dengan penyiar Budiman Taher tadi ya, di mana tadi langsung dari Masjid As-Solihin Jalan Uraibawadi Pontianak Kalimantan Barat. Untuk Anda jangan kemana-mana karena rangkaian informasi sudah siap kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Suwarno, SOS MMPD, Koordinator Wilayah Nusantara 9 Kalimantan Barat, Kepala LPP RRI Pontianak mengucapkan Dirgahayu Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sebagai radio perjuangan yang telah menemani perjalanan bangsa selama lebih dari 8 dekade, RRI terus hadir menyuarakan Indonesia, menyampaikan informasi yang terpercaya, memperkuat persatuan, serta menjaga ruang publik yang sehat dan mencerdaskan. Di usia yang ke-81 ini, mari kita sukseskan melangkah beradaptasi dengan perkembangan zaman dan menghadirkan karya-karya terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dengan semangat tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan RRI semakin kuat, semakin dekat dengan masyarakat, dan semakin berperan dalam membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah menjadi suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rilas panggilan kepada tergugat melalui media massa radio nomor 120/PDT.G/2026/PNSKW. Saya Septia Susanti, jurusita pada Pengadilan Negeri Singkawang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut tanggal 28 Juli 2026 telah memanggil Chow Chee Sai bertempat tinggal dahulu di Gang Pak Murah nomor 074 RT 020 RW 008, Kelurahan Melayu, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat satu untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Singkawang yang diselenggarakan di Jalan Firdaus H. Rais nomor 3, hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2026, pukul 9 pagi, dalam perkara perdata antara Mustafa Arifin Ma sebagai penggugat, lawan Chow Chee Sai, tergugat 1, DKK sebagai para tergugat, Lembaga Penjamin Simpanan sebagai turut tergugat. Berdasarkan pasal 718 ayat 3 RBG telah diubah dengan Lembaran Negara 39-715. Pemberitahuan ini saya jalankan melalui media massa Radio Republik Indonesia agar diketahui oleh masyarakat luas. Demikian rilas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang. Singkawang, 8 September 2026. Jurusita, Septia Susanti.
2: Rilas panggilan kepada tergugat nomor 169/PDT.G/2026/PNPTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 3 Juni 2026 telah memanggil Hardianto bertempat tinggal di Jalan Ampera nomor 6B RT 4 RW 32 Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota sebagai tergugat untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026 jam 9 pagi dalam perkara perdata antara Anbert Virgo Saputra Lubis sebagai penggugat lawan Hardianto sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak, 9 September 2026, Jurusita Ali Aspar.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati, dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak lewat acara ini, saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Rilas pemberitahuan memeriksa berkas kepada tergugat. Nomor 59/G/PDTTG/2026/PNSKW. Saya Monica Simanjuntak AMD, jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang atas perintah panitera pengadilan negeri tersebut telah memberitahukan. Winiarti, anak dari Supardi, bertempat tinggal di Jalan P. Belitung nomor 84 RT 007 RW 006 Singkawang Barat, Pasiran, Kota Singkawang, Kalimantan Barat, sebagai tergugat. Untuk mempelajari berkas perkara nomor tersebut, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak dalam perkara antara, Eriko, anak dari Chong Kim Kian, sebagai penggugat. Lawan, Winiarti, anak dari Supardi, sebagai tergugat. Berdasarkan pasal 718 ayat 3 RBG, telah diubah dengan lembaran negara 39 sampai dengan 715. Pemberitahuan ini saya jalankan melalui media massa Radio Republik Indonesia agar diketahui oleh masyarakat luas. Demikian rilis pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singkawang. Singkawang, 1 September 2026. Jurusita Pengganti, Monika Simanjuntak, AMD.

0: Rilas panggilan sidang nomor 338 garis miring PDT.G garis miring 2026 PNPTK. Hari Rabu tanggal 2 September 2026, saya, Nur Taufik Hidayat, selaku jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara perdata di nomor tersebut, memberitahukan kepada Chang Yanchen, tempat dan tanggal lahir di Taiwan 23 April 1980, beralamat Jalan Perdana Gang Perdana Mandiri, RT 4 RW 7, Kelurahan, Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak sebagai tergugat. Dalam perkara antara Fedriani sebagai penggugat melawan Chang Yanchen sebagai tergugat. Putusan perkara di nomor tersebut tanggal 20 Agustus 2026 yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili. 1. Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dengan first take. 3. Menyatakan perjanjian kontrak beli dan seterusnya. 4. Menyatakan menurut hukum tergugat telah wan prestasi dan seterusnya. 5. Menghukum tergugat untuk melakukan seluruh pembayaran kewajiban atau hutangnya kepada penggugat dan seterusnya. 6. Menghukum tergugat membayar bunga morotair terhitung dari 2021 sampai dengan gugatan ini diajukan di tahun 2025 sejumlah Rp103.119.968. 7. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya. 8. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.963.000. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan jurusita Nur Taufik Hidayat.
1: Eh, Fit, tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi tuh. Memangnya ada acara apa sih?
2: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
1: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa. Praktis, apalagi cuaca agak terik kayak gini nih. Pasti panas kan?
2: Enggak juga. Apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
1: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
2: Ya iyalah. Budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
1: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
3: Oh no.
2: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Nah, kalau gitu saya duluan ya. Takut telat.

0: Ih, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Heh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Kesantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari KRIP.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya KRIP di Provinsi Kalimantan Barat.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Siang Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: Pelaksanaan operasi udara padamkan karhutla terkendala jarak pandang.
3: Itu visibility-nya tetapi tidak terlalu lama.
2: RRI Pontianak berbagi air munis gratis untuk panti asuhan di Kuburaya.
4: Jadi kita semuanya butuh air, kita juga ucapkan terima kasih untuk RRI.
0: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan siang ini, Jumat 18 September 2026, yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak bersama saya Meiti Sudaina. Inilah berita selengkapnya. Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat bersama Armada Bantuan Negara Jepang terus berupaya melakukan pemadaman kebakaran lahan melalui waterbombing milik BNPB dan Shinnok CH-47 Jepang di beberapa daerah. Namun karena faktor jarak pandang atau visibility yang fluktuatif berdampak belum maksimalnya proses pemadaman. Kita simak laporannya.
5: Pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat terus dilakukan dengan mengerahkan helikopter waterbombing milik BNPB dan Shinnok CH-47 Jepang di beberapa daerah yang terindikasi masih terdapat titik api. Namun karena kondisi jarak pandang atau visibility yang fluktuatif mengakibatkan proses pemadaman belum maksimal. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutla pada Rabu malam, Koordinator Harian Pusdalop BPBD Kalimantan Barat Daniel mengatakan, pada Rabu kemarin satu helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang telah melakukan pemadaman karhutla. Meski visibility-nya mendukung, namun tidak bisa terlalu lama. Dengan kondisi seperti itu yang fluktuatif membuat pemadaman karhutla melalui helikopter waterbombing tidak bisa terlalu lama dan maksimal.
3: Kecuali di Ketapang, itu kan hanya ada satu. Itu visibility-nya cukup mendukung, tetapi tidak terlalu lama. Ya. Nah, karena memang visibility ini sangat fluktuatif, ya. Tidak bisa kita prediksi berapa lama.
5: Di tempat yang sama, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Shinnok Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, pada Rabu kemarin bantuan dari negara Jepang juga telah menerbangkan satu armadanya Shinnok jenis CH-47 untuk melakukan satu sorti waterbombing dengan dua kali putaran di Desa Malikian, Kabupaten Mempawah.
6: Kalau penerbangan pada saat ini sudah melaksanakan penerbangan sebanyak 2-3 kali yang dilaksanakan. Yang pertama ada test flight sebelum melaksanakan penerbangan. Kemudian untuk waterbombingnya sendiri baru dilaksanakan pada hari ini. Dari tanggal 12 September 2026, Shinnok datang. Hari ini pada tanggal 16 September baru melaksanakan satu sorti waterbombing dua kali run dikarenakan visibility yang masih kurang dari 1000.
5: Dimas Jati mengatakan selama berada di Kalimantan Barat, bantuan armada Jepang itu bisa melakukan pemadaman karhutla di Kabupaten Mempawah. Kondisi ini dikarenakan faktor jarak pandang yang tidak memungkinkan untuk melakukan pemadaman. Dirinya juga berharap beberapa hari ke depan wilayah Kalimantan Barat masih terjadi turun hujan, sehingga armada bisa diberangkatkan menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki milik Angkatan Laut Bela Diri Jepang menuju Kabupaten Ketapang memadamkan api karhutla di daerah Kendawangan. Rino Kartono, Fiko Alhadi melaporkan.
0: Pemerintah Kota Pontianak memberikan diskon 30% untuk pembayaran air ledeng bagi pelanggan Perumda Air Minum, PDAM Tirta Katulistiwa. Kebijakan ini diambil sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam meringankan beban masyarakat yang terdampak kondisi krisis air bersih. Berikut laporannya.
7: Wali Kota Edi Rusdi Kamtono menyatakan bahwa potongan harga ini akan ditargetkan mulai berlaku pembayaran bulan Oktober tahun 2026 hingga kualitas air kembali normal. Pemerintah Kota Pontianak saat ini masih melakukan perhitungan detail mengenai teknis dan dampaknya terhadap anggaran. Edi menjelaskan penentuan besaran diskon telah mempertimbangkan kondisi keuangan dan operasional PDAM yang memerlukan biaya besar. Di samping beban operasional harian dan adanya pemotongan transfer ke daerah, PDAM juga harus menyelesaikan kewajiban cicilan pembangunan infrastruktur pengolahan air atau IPA.
1: Di bulan Oktober nanti detailnya sedang kita hitung. Kita hanya warga rumah tangga, bukan anggaran besar kan untuk impas untuk operasional PDAM ini juga besar. Kita harus menyicil cicilan utangan terhadap bank terhadap pembangunan IPA.
7: Di sisi lain, Wali Kota Pontianak Edi Rusdikamtono mengimbau kepada masyarakat untuk bijak dan hemat dalam menggunakan air di tengah keterbatasan persediaan air baku. Dirinya juga menanggapi adanya keluhan warga mengenai lonjakan tagihan air yang kerap terjadi akibat kebocoran pipa maupun kerusakan instalasi. Edi menekankan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga sarana dan prasarana PDAM. Maraknya kasus pencurian dan pengerusakan meteran air menjadi perhatian serius karena berdampak pada pembengkakan biaya penggantian aset. Muhammad Rokib dan Gulista Kisra melaporkan.
0: LPPR RI Pontianak kembali menunjukkan kepedulian sosialnya melalui aksi penyaluran bantuan air minum gratis melalui program RRI Peduli. Kali ini bantuan disalurkan langsung ke Panti Asuhan dan Panti Jompo Kasih Bapa yang berlokasi di Kabupaten Kuburaya. Berikut laporannya.
5: Radio Republik Indonesia Pontianak kembali melaksanakan kepedulian sosialnya untuk memberikan air minum gratis melalui program RRI Peduli. Kali ini bantuan air minum bersih diberikan ke Panti Asuhan dan Panti Jompo Kasih Bapa di Kabupaten Kuburaya Kamis siang. Langkah ini diambil guna meringankan beban penghuni panti yang tengah menghadapi krisis air bersih akibat musim kemarau yang berkepanjangan. Bantuan air minum tersebut disambut hangat pihak panti. Kepala Panti Kasih Bapa Rosnawati mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih atas perhatian yang diberikan RRI Pontianak. Pasalnya kebutuhan air harian di tempat tersebut cukup besar untuk melayani puluhan penghuni. Dirinya pun menambahkan bahwa bantuan yang diterima merupakan bentuk kepedulian yang sangat berarti bagi seluruh penghuni panti. Rosnawati pun mendoakan agar RRI dapat terus maju dan konsisten menebar kebaikan bagi masyarakat.
8: Kalau untuk penghuni kita panti anak ada 22 orang. Untuk panti jompo ada 36 orang. Jadi kita semuanya butuh air. Kita juga ucapkan terima kasih untuk RRI yang telah membantu kita air. Selama ini memang kita kekurangan air. Itu juga semua berkat donasi. Semoga RRI sukses selalu, terkenal selalu ya.
9: Amin.
8: Tuhan memberkati.
5: Sementara itu Kepala LPP RRI Pontianak Budi Suwarno menyampaikan kegiatan ini merupakan aksi kedua dari program RRI Peduli dalam membantu masyarakat yang terdampak kemarau, khususnya panti sosial di wilayah sekitar.
9: Yang kedua kali, setelah kemarin ke Panti Jompo juga, hari ini kita di Panti Jompo dan Panti Asuhan Kasih Bapa di Kuburaya. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat bahwa kita RRI masih memiliki kepedulian untuk warga masyarakat, khususnya panti-panti yang memang saat ini kesulitan mendapatkan air bersih di saat musim kemarau yang cukup panjang. Dan berharap juga nanti mungkin donatur-donatur lain juga bisa mengikuti kami membantu panti-panti yang ada di sini.
5: Budi juga berharap aksi sosial ini mengetuk hati dermawan lain untuk ikut serta menyalurkan bantuan bagi masyarakat dan lembaga sosial yang sedang membutuhkan. Dalam penyaluran air minum gratis lewat RRI Peduli ini didukung oleh PT Well Harvest Winning Alumina Refinery WHW, PT Borneo Alumina Indonesia PT BAI, PT Cita Mineral Investindo TBK, dan PT Karya Indah Permata Putri. Fiko Alhadi melaporkan.
0: Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Beralih ke informasi selanjutnya, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjung Pura Pontianak, Ahmad Yani, yang diduga terjerat kasus pelecehan seksual di lingkungan kampus membantah tuduhan pelecehan seksual yang ditunjukkan kepadanya dan viral di media sosial belakangan ini, yang disampaikan resmi dalam konferensi pers di FKIP Untan. Berikut laporannya.
10: Ini menyatakan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Rektor UTAN beserta seluruh Universitas Terbuka atas pemberitaan negatif terhadap diri saya.
7: Hal tersebut disampaikan Ahmad Yani didampingi kuasa hukum jajaran FKIP Untan serta istrinya dalam konferensi pers yang digelar pihak FKIP Untan pada hari Rabu tanggal 16 September tahun 2026 kemarin. Ahmad Yani menegaskan tuduhan tersebut tidak benar dan fitnah. Dirinya mengaku selama pemberitaan mengenai tuduhannya tersebut beredar, dirinya sengaja tidak memberikan respons karena masih mempertimbangkan situasi dan adanya pihak-pihak yang menurutnya menyampaikan informasi yang tidak benar mengenai dirinya.
10: Ini hari Selasa 15 September 2026, pemberitaan tentang diri saya masih dimuat dan semakin melebar kemana-mana. Maka saya perlu menyampaikan klarifikasi sebagai berikut. A. Tuduhan pelecehan seksual sebagaimana yang diberitakan adalah tidak benar dan itu fitnah. B. Saya bersedia memberi klarifikasi bila diminta oleh Satgas PPKPT Untan. C. Saya bersedia menerima sebuah sanksi hukum jika apa yang dituduhkan itu terbukti. D. Sebaliknya, saya akan menuntut pertanggungjawab hukum kepada pihak-pihak tertentu, baik dari internal FKIP Untan maupun pihak-pihak luar Untan apabila Satgas PPKPT menyatakan hal itu sebaliknya. Sebelum
7: didampingi oleh kuasa hukum Ahmad Yani, Denny Amiruddin Safhan juga mengatakan pihaknya mempertimbangkan upaya hukum untuk memberikan perlindungan terhadap hak hukum kliennya. Denny menyinggung ketentuan mengenai pencemaran nama baik dan fitnah dalam KUHP nasional apabila terdapat penyebaran informasi yang menurutnya tidak memiliki dasar.
11: Kami melihat bahwa kami mempertimbangkan juga yang untuk melakukan upaya hukum terhadap perlindungan hak hukum klien kami. Terkait misalkan ada dugaan menyerang kehormatan seseorang, mencemarkan nama baik. Ya, sebagaimana diatur dalam pasal 433 KUHP nasional, KUHP kita yang baru. Ya, itu kalau tanpa dasar, seseorang tanpa dasar, tanpa hak, tanpa alasan, tanpa bukti yang jelas, ya menyerang kehormatan, mencemarkan nama baik, itu bisa dikenakan pasal 433. Ancamannya 3 tahun dengan denda kategori 4 rumah. Ini di KUHP. Kalau pasal 433 tadi tidak terbukti, tidak mampu, dilapis lagi dengan pasal 434, fitnah jatuh.
7: Denny sebagai kuasa hukum juga menyoroti sejumlah pemberitaan yang menurutnya membuat tuduhan tanpa dasar yang jelas, perlu didasarkan pada informasi dan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Pihaknya masih mempertimbangkan langkah hukum lebih lanjut terhadap pemberitaan yang dinilai merugikan nama baik Ahmad Yani. Sementara itu, di tengah berlangsungnya konferensi pers, sejumlah mahasiswa FKIP Untan menggelar aksi protes di halaman fakultas. Aksi tersebut dipimpin oleh Gubernur Mahasiswa FKIP Untan, Fahri Andika, yang meminta adanya keterbukaan serta penyelesaian dugaan kasus tersebut melalui prosesi investigasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Mahasiswa juga mempertanyakan pelaksanaan konferensi pers yang dinilai tidak melibatkan perwakilan dari mahasiswa sebagai bagian dari sivitas akademika FKIP Untan. Gubernur Mahasiswa FKIP Untan, Fahri Andika, mengatakan bahwa dirinya sangat menyayangkan klarifikasi dari pihak dekan yang baru disampaikan setelah pemberitaan mengenai tuduhan tersebut berkembang selama lebih dari 2 pekan.
12: Dari awal memang kami menyampaikan kekecewaan yang sangat luar biasa terhadap pihak dekan FKIP Untan. Bahwasanya yang pertama, klarifikasi diberikan setelah pemberitaan lebih daripada 2 minggu. Hal ini menimbulkan bola liar, menimbulkan berbagai spekulasi publik, sehingga karena spekulasi itulah yang kemudian mencoreng nama baik kampus FKIP Untan. Yang kedua, ketika konferensi pers dilakukan dengan tujuan untuk menghindari berbagai spekulasi, tuduhan-tuduhan fitnah. Tapi di sisi lain, sivitas akademika, kelompok kelompok yang paling besar di kampus ini, yakni mahasiswa, tidak sama sekali dilibatkan dalam konferensi pers, bahkan hanya mengundang beberapa media tertentu serta dilakukan konferensi pers di dalam ruangan. Nah, kami tidak mau adanya kecurigaan terhadap media yang bersangkutan yang di dalam, serta kami tidak mau adanya tindakan-tindakan yang diduga indikasi mengintimidasi media, kemudian menghilangkan hal-hal yang tadinya berguna untuk proses investigasi. Sehingga kami nyatakan tadi bahwasanya apabila memang pihak dekan merasa tidak bersalah, harusnya berani untuk keluar dan menyampaikan pernyataan resmi kepada mahasiswa. Karena
7: Ahmad Yani menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh sivitas akademika atas pemberitaan mengenai dirinya yang menurutnya telah menimbulkan pertanyaan di lingkungan kampus. Kasus ini akan diusut lebih lanjut oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi atau Satgas PPKPT Universitas Tanjung Pura. Gulista Kisra melaporkan.
0: Festival Kue Bulan membawa berkah bagi pelaku UMKM di Kota Pontianak dengan meningkatnya pesanan produk menjelang perayaan. Momentum ini sekaligus memperlihatkan bagaimana dukungan terhadap UMKM dapat ikut menggerakkan ekonomi dan membuka lapangan kerja. Berikut laporannya.
5: Momentum Festival Kue Bulan ikut menggerakkan UMKM Pontianak ditandai meningkatnya pesanan produk sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Pengamat Ekonomi dan Sosial Kemasyarakatan Pontianak Andreas Acu Simanjaya mengatakan, UMKM memiliki peranan strategis dalam menggerakkan perekonomian daerah. Di Kota Pontianak, jumlah UMKM diperkirakan mencapai 15.000 unit, sedangkan di Kalimantan Barat mencapai 195.000 hingga 200.000 UMKM.
13: Dan mereka menyumbang kira-kira 71% dari pendapatan kota daerah ya masing-masing, menyerap tenaga kerja sampai mendekati 90% UMKM ini. Jadi kita mendukung itu keberadaan UMKM dan usaha kulitnya sebenarnya anak cewek ini, karena selain membantu pertumbuhan ekonomi di Kota Kurnia dan Kalimantan Barat secara umum, juga memberikan lapangan kerja untuk berbagai pihak. Semoga usaha-usaha seperti ini dapat dukungan lah dari berbagai pihak, stakeholder, pemerintah maupun pengusaha lain.
5: Menurut Andreas, besarnya jumlah UMKM menunjukkan sektor usaha ini tidak hanya menggerakkan aktivitas ekonomi, tetapi

Meiti Sudaina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak@gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Segenap keluarga besar Kanwil DJKN Kalimantan Barat mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah hadir sebagai suara Indonesia, menyampaikan informasi, mencerdaskan masyarakat, serta mempererat persatuan bangsa. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, independen, dan semakin dekat dengan masyarakat dalam menghadirkan informasi yang berkualitas. Mari terus bersama menghadirkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu RRI ke-81, teruslah mengudara, menyuarakan Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Rukmantara, General Manager Telkom Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 RRI. Kali di udara, tetap di udara. Semoga RRI jaya selamanya. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Literasi digital. Program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keamanan digital.
3: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi kita harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi publik.
2: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga, mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Jadilah masyarakat yang cerdas.

dan memahami era digitalisasi bersama Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak. One, two, three.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalto. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradab dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Susanto, General Manager Borneo Hotel Pontianak, mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81. LPP RRI Pontianak terus mengudara, menginspirasi dan menjadi suara Indonesia yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sipra Dansah, Operational Manager Hotel Alimur, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di hari ulang tahun yang ke-81 ini, Radio Republik Indonesia semakin dekat di hati masyarakat seluruh Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih.

0: Indonesia banget. Selamat siang pendengar ya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung request lagu pop favoritnya di 734987, bisa juga di 08115701042 pendengar ya. Ada beberapa lagu yang bisa Anda pilih di siang hari ini, seperti dari Rosa Atas Nama Cinta, ada Mulan Jamila Wonder Woman, ada Melly Guslo dan Nika Ardila dengan Bertemu Kembali, ada Kesha Levronka Pelarian, dan Agnes Monica Matahariku. Lalu untuk penyanyi prianya ada Judika Jikalau Kau Cinta, Bara Suara Terbuang Dalam Waktu, Roni Parulian Waltz Akhir Zaman, lalu juga Fabi Asher featuring Sammy Simorangkir dengan Bisakah, dan ada Budi Doremi juga dengan Mesin Waktu. Baik pendengar ya, kita ke penelpon pertama. Halo Indonesia banget.
1: Banget Kak Min.
0: Halo Bang Wardi.
1: Kabar Kak Min.
0: Alhamdulillah baik, gimana juga kabarnya?
1: Sehat Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bang Wardi mau dengar lagu apa nih?
1: Lagunya bagus-bagus ya Kak Min.
0: Karena saya yang pilih. Spesial hari ini saya yang pilih. Enak semua lagunya nih.
1: Dari Roni Parulian ya tadi itu.
0: Boleh, ini pun sedap nih lagunya.
1: Sedap.
0: Macam mana sih lagunya, bisa dinyanyikan kali?
1: Lupa.
0: Sama, saya pun agak lupa-lupa kan. Beda cerita kok dangdut kan, kita pasti langsung berduet kita.
1: Langsung
0: ya, dangdut. Salamnya Abang Wardi Zila.
1: Salamnya pertama buat Kak Mes Kager, semoga selalu juga.
0: Amin.
1: Terus buat Pak Dedi, Sungai Duri. Terus buat Anda juga. Buat Bang Hendra, Bang Paula. Terus buat Bang Andreopan juga ya. Bang Beden Pekanbaru, Bang Jafar Kamila. Terus Mama Nirin, Mama Nurul juga. Buat Mama Iti Bang Sayang, Aura Pak Mo, Bu Jeleha. Juga Cek Nur Bakau, Bang Ismail Jongkat. Buat Aura Pak Mo,
0: iya.
1: Dan buat semua tanpa terkecuali nah, ya, Kak Mir.
0: Siap.
1: Makasih Kak Mir.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung 734987, bisa juga di 08115701042. Lanjut. Halo Indonesia banget.
2: Halo Indonesia banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mak Mo.
2: Gimana sehat ke?
0: Alhamdulillah sehat nih.
2: Kakinya sehat.
0: Alhamdulillah, dah lebih baik.
2: Aduh. Sedih gak, Mbak Mi? Mbak Mi cari uji.
0: Ya cuma negok kan. Sedih kak. Makmu, tapi makmu dan pakmunya sehat ya?
2: Sehat. Kami lagi pileknya, Mami.
0: Oh, emang musimnya.
2: Musim udah balik sini pilek-pilek lah.
0: Semoga cepat sembuh ya.
2: Tak apa-apa, amin.
0: Makmu mau dengar lagu
2: cuaca.
0: Jadi betul. Tapi alhamdulillah udah mulai hujan-hujan ya.
2: Tapi sini kami belum.
0: Oh, belum ya?
2: Telah.
0: Semoga lah cepat hujan ya.
2: Amin.
0: Makmu mau dengar lagu apa?
2: Minta lagu Nika Ardila featuring apa?
0: Melly Guslo. Boleh. Salamnya silahkan.
2: Seorang nih, datang kak. Sama kak, kami ngomong sama Kak Sri Sada
0: Oh gitu.
2: Iyalah, mudah-mudahan beliau sehat.
0: Amin.
2: Iyalah, sapa-sapa dulu lah ya. Tadi ada Wardi, semangat Wardi. Mudah-mudahan sehat lah ya sama ibu bapaknya. Salam sayang sama ibu bapak. Mudah-mudahan nanti kita ketemu. Terus buat Mbak Ayu, Mbak Diona, buat Ibu Ana, Ibu Mayani, Mak Nur Bakau. Terus buat makam Bunda Abianya. Manjang Siti Imel, juga buat Bang Dedi, Abang Kapal, Koko Wali, Koko Wandi. Terus buat Bang Hendra. Terus buat Cak Pergi ya. Bang Sofian, Bang Deden. Siapa lagi ya? Mbak Dini, Bang Niko, terus buat Mama Nurul dengan Papa Nurulnya, Kak Ran sama Bang Ardiantonya, Juleha sama Pak Am dan Hananya, Mama Eti, Mama Mukmin, buat Cece, terus buat siapa lagi ya? Siapa Kak Manis ya? Manila, Kak Lina di Padang Tika, terus buat lupa ingat dah. Kak Emma Bang Junai, Kak Tina Sukonya, terus buat Kak Ella, Kak Tia, Pak Usu Busri, Bang Pawadi, Bang Haji, Bang Usu, Bang Alimin, Bang Aliman, Pak Karim. Ya, nah, jauh orang fokus untuk nyapa. Terus buat, nah kalau lupa, siapa lagi ya? Ayolah buat semua-semua lah dulu Mbak Mi. Yang ketinggalan mohon maaf lah ya. Eh buat Kak Nita sama Kak Yunita katanya kadang-kadang monitor. Terus buat Mbak Mi, salam sayang selalu. Mudah-mudahan sehat selalu. Apa yang ingin tercapai.
0: Amin ya Rabbul Alamin.
2: Dapat jodoh yang terbaik ya Mbak Mi.
0: Amin ya Allah.
2: Nah, pengen gak Mbak Mi di pelaminan?
0: Betul, sama gak? Sama.
2: Cantik makin cantik pakai baju pengantin.
0: Iya, betul.
2: Amin, mudah-mudahan Mbak Mi ya. Sebab orang rumah. Sehat selalu. Kita dah di sini dah. Buat Mami, makasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mak Mo ya, sudah bergabung, sehat selalu. Lanjut, halo Indonesia banget.
3: Indonesia banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bagaimana kabarnya saya?
0: Alhamdulillah baik, Mak Anjan. Gimana gak kabarnya?
3: Langsung ya?
0: Boleh, mau lagu apa?
3: Lagu apa tadi? Mak Anjan tadi.
0: Ada Rosa? Atas Nama Cinta, lalu juga ada Mulan Jamila, Wonder Woman, Kesha Leveronka, Pelarian, Agnes Monica, Matahariku.
3: Matahariku ya lah.
0: Boleh, salamnya silahkan.
3: Salamnya buat Aura tadi ya, Pak Mok juga. Sehat selalu. Juga untuk Mbok Mei ya, sehat selalu sekeluarga sama ayah bundanya di Rasa Jaya. Dengan juga untuk Mbok Mei dulu lah ya. Mudah-mudahan cepatkanlah jodohnya.
0: Amin.
3: Cepat digantung janur kuning depan rumahnya Mak Jang. Amin. Nanti nak pergi Rasa Jaya.
0: Amin.
3: Juga untuk sepupu Mak Jang tu ngah tu alias tu Ramlah tu dekat di pelabuhan tak jauh dia. Sehat selalu kakakku dengan Ros juga dengan Pono juga. Terus lanjut lagi ya dengan Bang Syukur Kak Tina, Bang Yunaiman Serpa, Bang Rosi Norjana, Bang Jafar Kak Nila, terus Long Dol sama Long City, terus Mak Kemal Jahria, Koko Aji, Koko Andi, Kebalnya juga Yahya Bahtia, terus Bang Dedi, Bang Lanius, Wardi Awi, Jaka Suaram. Ayah Indra, terus Diona di Kupang, terus Ayu Grepa, terus juga Becek Barang Tika, Alina juga, terus Bang Dedi dah ya, Wanaci, Wanacu, Tia, Nila, Nia, terus Pak Wadi, Pak Subusri. Terus Bang Dino, Wak Meli, Wak Jenah, terus Bang Jack, juga Juleha Hamdan Hananya. Untuk semua-semua lah Mbak Mei ya, yang tak manjang sebutnya satu persatunya, tidak mengurang cinta kasih sayang manjang ya. Salam sayang, salam kangen, salam sayang. I love you. Kaulah. Makasih Bu Mei.
0: Iya, sama-sama.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar ya, sudah ada beberapa lagu di sini ya. Ada dari Roni Parulian dengan Waktu Akhir Zaman, Melly Guslo dan Nika Ardila dengan Bertemu Kembali, dan Agnes Monica dengan Matahari. Untuk Anda yang mau gabung boleh ya, 734987, bisa juga di 0811 570 1042.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ali Pudin, SMM, anggota Komisi 7 DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Angkasawan dan Angkasawati RRI. Pada momentum peringatan Hari Radio ini, saya mengajak masyarakat dan pendengar RRI memberikan saran, masukan, bahkan kritik terhadap program pemerintah, dengan harapan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Jadikan RRI sebagai saluran masyarakat menyampaikan aspirasinya. Bersama RRI, kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung luluh untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.
1: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
2: Bentar, maksudmu sampah kan Yun?
1: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
2: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
1: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
2: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
1: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua. Terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Do Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Indonesia banget. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung 7349887, bisa juga di 0811-570-1042. Ada beberapa lagu yang bisa Anda pilih, seperti dari Rosa, Atas Nama Cinta. Ada Mulan Jamila, Wonder Woman, Keisha Levronka, Pelarian. Lalu juga ada Liodra, Tiara Andini, dan Ziva Magnolia ya, bersama Yovie Widianto dengan Menyesal. Ada juga

0: ada juga siapa tiba-tiba ngilang. Ada juga Shirley Sinavia, Maizura dan Agatha Priscilla dengan Bebas ya. Bebas ini dulu lagunya Iwake ya, tapi ini yang new version. Lalu ada Judika, Jikalau Kau Cinta, Bara Suara Terbuang Dalam Waktu, Fabio Asher dan juga Semi Simorangkir dengan Bisakah, Budi Doremi Mesin Waktu dan Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Halo, Indonesia banget.
1: Indonesia banget, banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Meidi Sudaina.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Nur, mau dengar lagu apa?
1: Main.
0: Mau dengar lagu apa?
1: Buat sama Cik Nur. Udah nak belayar lah tadi. Sampai salah gamit.
0: Dengar lagu apa?
1: Cik Nur pilih lagu Atas Nama Cinta ya?
0: Atas Nama Cinta, boleh.
1: Ringkaskan lagu ini tuh Meidi Sudaina lah terutama. Semoga yang terbaik buat Meidi Sudaina di tahun ini.
0: Amin.
1: Amin ya rabbal alamin. Semoga gak naik gaji, semua karyawan RRI biar makmur.
0: Amin.
1: Amin. Lanjut. Sapaan buat yang udah bergabung Mak Adi sama Mak Iwananya. Juga Mak Mo, Pak Mo Aura juga. Ino, ada juga Awi, Bang Batia, Koko Ali, Koko Budi dan Koko Andi. Mama dan Bapak Nurul, Mama Ririn, Mama Mukmin, Ayu Krepa, Bang Suko, Tina, Emma Sepa, Bang Junai, Bu Ana, Bang Andre, Pak juga. Lanjut. Ada juga Mbah Kakong, Bang Rosi Nurjana, Bang Ami, Kak Jana juga, Mak Kam, Bu Aja Arpia, Mak Yang Siti, dan Eme juga seperanaan. Lanjut, ada juga Kanda Yahya, Mak Elua Singgit, Bang Boyka juga, Bang Amat Tompe juga. Lanjut, ada Kak Ani, Kang Kurma. Ada juga itu Kanda Yahya, Mak Erwa Singgit, Pak Herman, Mak Ye Anista, Mbak Tini, Niko, ada juga Rani Marani, juga Manis Manila, ada juga Hendra Gunawan, juga Bang Badul di Kaltara dan kawan-kawan juga. Pak Usu Busri, Bang Pawadi, Bang Alimin, Bang Iman Nabila, Bang T juga, Wanusu, Anaji, Ella, Tiania, Lanius, juga Pak Pun, Yona, Bang Didin, yang lain semua-mua, tanpa terkecuali, dari Bang Amin Sanjaya, sampai yang lama Zainab, mua-mua me, dibungkus habis. Makasih banyak, Emi.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Cik Nur.

Kita lanjutkan lagi. Halo Indonesia banget. Halo? Halo? Halo? Mana orang ini? Baik ya, silakan untuk Anda yang ingin bergabung 734987, bisa juga di 0811570104. Halo 100% Indonesia, ini Mas Teo dari Magelang. Mau request lagu Terbuang Dalam Waktu dari Bara Suara. Yang salamnya buat teman Teo yang lagi ulang tahun, namanya Mbak Athena. Terima kasih, sama-sama. Selamat ulang tahun ya untuk temannya Mas Teo ya. Selamat ulang tahun untuk Mbak Athena. Baik, silakan untuk Anda pendengar yang juga ingin bergabung 734987, bisa juga di 0811570104. Cek Nor, kok telepon lagi Cek Nor? Apa ada yang kurang salamnya apa gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Mi, siang juga. Ada Wani di Siantan minta puterin lagunya Febio Asher. Kalau udah diputerin, pilihkan aja lagu yang lain dari cowok. Oke deh, siap. Salam aja untuk semua monitor RRI Pro 1 Pontianak, bahkan di RRI Pro 2 dan juga Pro 4-nya. Baiklah, terima kasih. Febio Asher dan Sami. Ngapa jadi ini sih, jadi belepotan ngomongnya ya. Aduh, gara-gara tadi angkat telepon ini gak ada suaranya, saya bingung. Baik, dari Fabi Asher dan juga saya misi merangkir ya dengan Bisakah. Baik, mendengar sudah ada beberapa lagu di sini, jadi langsung saja kita dengarkan bersama ya. Diawali dari Rosa, Atas Nama Cinta.

0: Eh, Fit, tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi tuh. Memangnya ada acara apa sih?
1: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
0: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa. Praktis, apalagi cuaca agak terik kayak gini nih. Pasti panas kan?
1: Enggak juga. Apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
0: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat, langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
1: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
0: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
2: Oh no.
1: Nah, gitulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Udah ah, kalau gitu saya duluan ya. Takut telat.

0: Wih, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Eh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

0: Iya, halo.
1: Halo Pak, selamat siang.
0: Ah, selamat siang.
1: Kami dari Bea Cukai, paket Bapak tertahan. Ada pembayaran sebesar 5 juta rupiah.
0: Lah, 5 juta? Paket apa nih? Aku ndak ada ya beli emas batangan. Cuma baju aja tuh.
1: Iya Pak, paket baju Bapak kami tahan. Bapak harus segera transfer ke rekening bank kami. Agar paket Bapak bisa segera kami...
0: Bah, rekening bank pribadi. Kau bea cukai ke? Kau tukang tipu nih.
1: Kami petugas resmi, Pak.
0: Ah, kalau kau resmi, ngapa kau minta transfer ke rekening pribadi? Jangan macam-macam kau ya.
2: Hati-hati, penipuan mengatasnamakan bea cukai bisa terjadi kepada siapa saja. Jangan mudah percaya jika ada yang mengaku petugas bea cukai dan meminta pembayaran ke rekening pribadi. Jika menerima informasi mencurigakan, jangan panik dan jangan transfer. Pastikan informasi melalui kanal resmi Bea Cukai. Kenali cirinya, cek informasinya, jangan sampai duit melayang gara-gara panik. Bea Cukai makin baik.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antara pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut, dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama, kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Baik, mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Sebelumnya saya informasikan terlebih dahulu, untuk Anda yang tinggal di kota Pontianak dan sekitarnya, azan asar akan dikumandangkan tepat pukul 14, lebihnya 43 menit waktu Indonesia bagian barat, di mana sudah waktunya saya pamit juga dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Indonesia Bangetnya, baik itu via telepon ataupun pesan WhatsApp-nya ya pendengar ya. Dan jangan kemana-mana, setelah ini masih akan ada rekan saya Andre Widianto menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi, juga koleksi lagu pilihan yang sudah disiapkan menemani sore hari Anda, di mana nanti akan diawali dengan program ekonomi digital. Jadi untuk Anda, jangan kemana-mana, pastinya tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

perumpamaan sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Darussalam, Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI merupakan mitra strategis Komisi Informasi dalam memprakarsai publikasi dan literasi keterbukaan informasi publik bagi masyarakat. Semoga RRI terus menjadi suara Indonesia yang terpercaya, mencerdaskan, memperkuat persatuan, dan menghadirkan informasi yang berkualitas. Selamat HUT ke-81 RRI, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di sore hari ini kita bersama. Dan kita dalam rangkaian Pontianak sore ini, nanti satu jam ke depan kita merapat dalam ekonomi digital. Dan di sore hari ini kita bersama dengan owner Bilik Benak, yang mana ini kita akan bahas terkait dengan videografi di era digital, kreativitas, promosi, dan juga tantangan artificial intelligence itu sendiri ya. Nah, kita sudah bersama dengan Bang Ahmad Dahlan. Halo.
1: Halo.
0: Kabar baik ya Bang ya?
1: Lumayan ya. Udah ada matahari kan.
0: Iya, bener ya. Yeah. Udah kelihatan sinar matahari masuk ke jendela-jendela kita gitu ya.
1: Itu tuh kayak apa ya? Kayak miracle gitu ya. Nunggu-nunggu asap kabut tebel banget.
0: Betul.
1: Tiba-tiba hujan walaupun katanya buatan ya, tapi saya yakin itu Tuhan juga yang nentuin.
0: Betul. Karena kalau udah disemai tapi juga kawannya kemana-mana,
1: iya, gak ada juga. Kan nggak lucu nyebarnya di Kalimantan Barat di Zimbabwe yang hujan.
0: Itu kejauhan banget kayaknya ya. Oke, tapi nah ini kita ngomong yang deket-deket nih Bang ya. Kaitannya dengan videografi di era digital, apalagi di era sekarang ini, tantangannya banyak banget. Orang tinggal nulis-nulis-nulis selesai. Tapi sebelum kesana gitu ya Bang ya, Andre pengen tahu dulu, awal mula Bang Ahmad ini sendiri nyemplung gitu ya. Kalau terjun tuh bahasanya tuh udah biasa gitu. Ini nyemplung ya. Sambil berenang juga di dunia videografi. Itu dari tahun berapa?
1: Oke, saya itu sebenarnya start di awal itu di fotografi.
0: Di fotografi dulu.
1: Iya, fotografi dulu. Senangnya moto awalnya dulu, tapi udah di DSLR. Dari DSLR terus jalan-jalan-jalan, mulai profesional dibayar gitu di tahun 2016-an.
0: 2016, oh berarti udah 10 tahunan ya?
1: Ya lumayan segitulah. Udah mulai profesional, masuk seperti kawan-kawan yang biasa lah ya, di wedding dan segala macam. Terus ketemu videografi itu ceritanya belajar, ada pelatihan film dokumenter waktu itu. Dari, boleh sebutin ya kali ya?
0: Boleh gak?
1: Dari Rekam Indonesia.
0: Oh oke. Okay.
1: Dari Mas Wildi waktu itu, beliau itu mantan kameramennya Metro TV. Jadi belajar di situ, buat komunitas juga. Akhirnya nyemplung pernah jadi kru film juga di khususnya Pontianak. Pernah bantu teman-teman gitu. Akhirnya di situ seneng belajar videografi, masuk ke ranah yang lebih profesional lagi. Nah, mulai terbentuknya Bilik Benak itu sendiri karena ngelihat kan market di khususnya di Pontianak ya, Pontianak Kuburaya Kalimantan Barat itu kan kalau bicara tentang F&B itu banyak banget tuh, banyak banget. Sedangkan yang banyak bekerja di industri fotografi dan videografi ini kan masih di wedding, mungkin di tahun-tahun ini di sport ya, ada yang di jogging, ada yang di mini soccer juga kan.
0: Iya betul. Nah,
1: saya ngelihat kenapa nggak ngambil peluang di F&B gitu. Akhirnya di tahun 2024 awal sih sebenarnya. Maksudnya tuh baru juga di 2024 baru memberanikan diri kita, saya sama beberapa teman, ya udah kita kerja di industri F&B aja, jasa fotografi sama videografi gimana gitu. Berjalan setahun, alhamdulillah nggak ada konsumen.
0: Biasa ya.
1: Biasa, gak ada konsumen, promosi. Promosinya agak struggle juga sih sebenarnya. Tapi ya biar ngisi kata orang tuh, biar nggak apa, nggak kelihatan nganggur. Nah terus buat tuh istri buatin makanan di rumah, kita tata, kita foto untuk portofolio. Akhirnya lanjutlah sampai sekarang. Gitu.
0: Oke, sekarang udah berapa anggota di dalamnya?
1: Kalau sekarang sih yang aktif tuh masih saya sendiri gitu ya, karena ngelihat intensitas. Pesanan-pesanan juga nggak terlalu rame, paling join-join sama agensi juga, join bantu temen yang ada di F&B juga, kan temen ada beberapa yang nge-hire jadi karyawan tetap ya, di dunia digital, untuk promosi digital di F&B, jadi kadang dapat lemparan-lemparan juga.
0: Oh oke, okay. Gitu. Berarti masih collab sama teman-teman yang lain juga gitu Bang ya. Oke, okay. Tapi kan ini dunia yang tidak mudah gitu ya Bang ya.
1: Iya. Bukan nggak mudah lagi tuh, kayak kalau siput tuh masih jalan ya. Kalau kita tuh kayak apa ya?
0: Gerak tapi pelan gitu. Ya.
1: Syukur-syukur ngalir gitu.
0: Tapi nah ini jadi tantangan tersendiri juga nggak sih Bang untuk apa ya? Kayak demografi kita ya di Kalimantan Barat atau di Pontianak lah skupnya ini ya. Apakah itu juga jadi tantangan tersendiri juga untuk teman-teman yang berkecimpung di dunia videografi ini?
1: Kalau bicara tantangannya tuh kuat banget sebenarnya. Bicara tentang videografi FMB ya, ada baik itu dari agensi ataupun yang personal gitu. Sebenarnya nggak sedikit juga yang bergerak di dunia itu. Tapi kalau kita bicara demografinya sendiri itu nggak kayak di Jawa sana.
0: Betul.
1: Kan saya ada juga beberapa teman yang di concernnya itu di produk ya, di jasa digital produk gitu. Di sana mereka kalau bicara budgeting tuh kita ngeri gitu.
0: Iya benar. Kayaknya jauh ya.
1: Iya jauh banget. Sedangkan kita nanya start awal dulu berapa sekian dia bilang. Kita mau nawarin itu ke sini tuh kayaknya nggak mungkin gitu.
0: Iya, iya.
1: Nyebutin di atas 1000 aja tuh udah banyak yang mundur pelan-pelan itu.
0: Iya benar.
1: Itu jadi kesulitan kita sendiri ya di dunia itu. Terus banyak yang ngambil paketan loh, yang repot. Kamu bisa apa? Bisa video? Bisa foto nggak? Bisa? Oh oke, okay. Bisa sekalian buat poster nggak? Oh bisa. Ah kan kalau di otak kita nih, ah ini enak nih. Dapat 3 porsi.
0: Harusnya
1: bayar 3 ya.
0: Ya bayar 3 porsi harusnya ya kan.
1: Ternyata paket combo.
0: Waduh. Oke, dan kadang nawarnya juga wow gitu ya.
1: Iya. Kayak tuh yang mendingan kalau misalnya nawar kalau boleh ngomong gitu, udah deh sedekah aja gitu.
0: Aduh, apalagi kalau udah ada ML-ML gini ya Bang. Biasanya tuh kayak ya kan gampang lah itu iya. Nah, bahasa yang itu tuh.
1: Kalau menurut saya itu yang harus budaya yang harus dibuang itu teman tuh harus didukung gitu ya, bukan dimanfaatin.
0: Aduh, kalau harga teman tuh harusnya lebih tinggi ya? Harusnya daripada harga bukan teman gitu.
1: Terus kalau bicara perjalanan ya, ada kalau bicara dari mulai tingkat terendah UMKM mungkin ya. Kalau saya kan kadang ngisi juga pelatihan untuk fotografi ataupun videografi produk. Kebanyakan mereka tuh nggak peduli dengan produk mereka, itu yang jadi permasalahan. Yang pertama bagi mereka itu mereka ciptain produk jual kelar. Mereka nggak riset, misalnya stick ladi gitu ya. Oh ternyata punya stick ladi ini ada 15 kompetitor gitu. Mereka nggak peduli itu, nggak peduli mau brandingnya kayak gimana, pokoknya jual, mau laku mau nggak urusan nanti. Ketika kita koreksi standar foto ataupun video untuk promosi mereka, mereka nggak peduli dengan hal itu. Nah, ketika kita tawarin jasa ya itu tadi. Mereka hitung omset, omset. Masa sih saya jual harga yang harganya satu bungkus cuman 5.000 perak misalnya. Kita harus bayar foto produk yang harganya jutaan misalnya. Itu yang mereka pikir. Tapi yang sulit untuk diedukasi itu mereka mindset ke depannya gitu. Bahwa walaupun tidak sedikit ya yang sudah ngerti ya. Tapi kebanyakan mereka tidak berpikir bahwa pentingnya video maupun foto di dunia usaha. Itu tuh sangat penting kan. Kalau dulu kita bicara tentang videografi itu sendiri kan iklan sama TV doang kan?
0: Iya betul.
1: Iya, mau paling mau tahu bisa beriklan ya di TV atau di event-event penting.
0: Iya. Yeah.
1: Itu pun kalau ada banner ini kan videotronnya, kalau nggak ada nggak bisa beriklan juga.
0: Betul.
1: Nah sekarang kalau di apa di dunia yang kalau bagi saya tuh teknologinya berkembang terlalu pesat ya. Videografi itu jadi etalase, bisa jadi tempat beriklan juga, bisa jadi tempat edukasi, bisa banyak hal gitu. Bahkan hari ini dengan video kita tahu tuh sebesar apa kan bicara kebakaran hutan misalnya ya. Kita tahu tuh seberapa luas titiknya di mana aja, kondisinya seperti apa tuh kita tahu. Nah itu kalau bicara dengan kemajuan teknologi saat ini video tuh sangat penting sekali. Bahkan kalau kita lihat di e-commerce itu sendiri review itu kan yang dilihat video ya. Kalau komen orang gak percaya.
0: Iya benar.
1: Banyakan bot.
0: Benar. Komen bisa dibus ya.
1: Iya. Komen bisa dibus kan dengan bayar sekian. Oke, ada yang komen gitu. Tapi kalau video kan kita minta benar-benar review. Saya tuh pernah ketemu kalau bicara tentang punya video tadi ya. Saya tuh pernah ketemu salah satu produk kosmetik. Nah itu dia ngeluarin produk khusus untuk salah satu usernya. Karena maaf nih. Jadi produk kecantikan itu tidak membuat foundation ya kalau nggak salah, yang khusus untuk orang berkulit hitam kayak saya gitu. Nah, jadi dia komplain. Nah, karena dari video komplain tersebut dia buat kan campaign-nya dapat ya, campaign-nya dapat, dia dapetin produk, dia dapat promo gratis loh. Ibaratnya dia nggak perlu buat video iklan. Nah, tapi produk dia diiklanin sama yang tadi protes itu. Kan banyak kan. Jadi kalau bicara ke pentingnya videografi saat ini untuk bukan cuma sekedar bicara usaha. itu penting banget. Bahkan kan kita sudah lihat ya bagaimana nge-branding, personal branding orang-orang gitu ya, dari videografi. Nah kalau bicara produk, ya kan kita bisa ngasih tahu nih barang kita fresh atau enggak. Kita bisa kasih tahu manfaatnya seperti apa. Jadi tidak seribet seperti dulu. Kalau dulu kan mau buat iklan harus hard selling gitu ya. Karena mikirin, ini kalau kita nggak hard selling, masa mau buat 10 video iklan itu kan besar banget biayanya. Kalau sekarang hari-hari bisa beriklan.
0: Iya benar.
1: Jadi itu gampang banget deh. Maksudnya nggak perlu kamera mahal, punya HP, yang penting isinya udah benar, udah tinggal upload.
0: Baik. Wah ini ibarat katanya dalam tanda kutip sebenarnya perang konsep ya sebenarnya Bang.
1: Iya, perang konsep.
0: Baik. Nah, tapi ini kalau bagi pemula gitu yang mungkin pengen juga gitu coba-coba berkecimpung di dunia digital, apalagi ini ekonomi kreatif jatuhnya Bang ya. Nah, itu seperti apa? Apa yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu misalnya?
1: Kalau untuk pemula ya, yang saya lihat saat ini itu mereka banyak ngabaikan banyak hal ya. Terutama kayak basic skill.
0: Nah,
1: basic skill apalagi kalau kita bicara Gen Z atau yang terbaru Gen Alpha mungkin ya. Itu kan mereka dapat konsumsi informasi, dapat media pembelajaran itu kan banyak banget. Tapi dengan arus informasi digital yang sangat banyak, metode pembelajaran yang sangat banyak, mereka tuh ngelupain tuh hal-hal skill tuh, basic skill. Misalnya mau ngambil video, mereka nggak mikir lagi kan, nggak mikirin ide konsep, mereka nggak nge-brainstorming dulu. Ini produk, misalnya mereka mau jadi content creator nih, kebanyakan kan yang dibuat itu bukan plagiat ya bukan, tapi lebih ke ngekor aja gitu. Siapa yang dilihat, yang disuka, ya udah videonya sama. Nah, kayak gitu. Padahal media belajarnya banyak. Gak repot. Kalau tips bagi saya itu basic skill itu sangat penting.

0: kan kita minim banget ya. Indonesia memiliki tingkat baca yang sangat minim. Yeah. Itu kan sayang sekali.
1: Yeah.
0: Terus kacaunya mereka doom scrolling juga.
1: Oh, okay. Kan jadi scroll.
0: Iya, terus scroll gitu ya. Terus. Mm-hmm. Nge-like tuh nggak tahu ngapain nge-like gitu. Itu kan jadi bahaya sekarang. Nah, itu basic skill paling penting karena kalau nggak belajar basic skill nanti kacau. Jadi kalau bahasa teman-teman tuh, wah ini video ampas katanya. Kalau bagi saya tuh nggak ada video yang jelek, tapi peran dari ide dan peran dari konsep itu yang sangat penting. Nah kebanyakan teman-teman itu nggak nge-breakdown itu. Mereka datang ambil kamera udah syuting aja gitu. Enggak bisa. Mereka ngelupain apa? Pokoknya intinya estetik aja. Hampir di semua aplikasi yang nyediain template gratis, itu judulnya tuh video editing sinematik.
1: Sinematik, ya, estetik.
0: Estetik itu kan judulnya kayak jadi timbul pikiran emang kalau yang apa? Sinematik tuh kayak gimana sih? Kayak gitu. Mereka malah enggak ngerti hal itu. Jadi prinsip dasarnya basic skill yang harus diasah dulu. Jadi kalau misalnya ada pelatihan-pelatihan, boleh diikutin. Bahkan Zoom-Zoom gratis itu kan udah banyak ya. Kalau saya tuh sering belajar di ada satu platform YouTube yang khusus ngebahas teknik-teknik tuh. Kayak bicara tentang komposisi, bicara tentang lighting, bicara tentang mood board, bicara tentang brief apa storyboard dan segala macam. Nah, kebanyakan saat ini teman-teman itu enggak kayak gitu. Mereka bicara yang paling penting itu alat harus bagus, alat harus mahal.
1: Nah itu dia, itu tadi yang mau ditanyakan juga nih. Terkait dengan hardware-nya, ya kan?
0: Yeah.
1: Bang, harus oh kamera harus yang pakai yang ini, Apple Croak gitu ya.
0: Kalau dimakan itu enggak bisa pakai
1: itu makanya. Kalau yang ini kayaknya gambarnya kurang bagus misal kayak gitu ya kan. Terus juga lightingnya harus yang kayak gini gitu ya kan. Nah itu seberapa pengaruh sebenarnya?
0: Kalau saya ngelihat dari sisi gear ya, bahasanya hardware-nya itu sendiri, itu tuh mau hardware sebagus apapun belum tentu videonya bagus. Kalau itu bagi saya, karena skill nomor satu, alat nomor dua. Gak bisa juga kalau dibilang alat nomor satu, skill nomor dua. Ya. Punya alat, gak punya skill, bahkan ibaratnya itu gak bisa ngoperasin juga sama aja. Punya skill, gak punya alat juga ngaco kan. Cuman kalau di stratain gitu, ya skill tetap nomor satu. Karena kreativitas yang membedain. Dua orang dikasih kamera yang sama, tapi satunya punya skill, satunya enggak, bakal beda kan hasil gambarnya.
1: Iya betul.
0: Iya, kalau ibarat tuh, ada satu orang yang ngerti komposisi, nyampein informasi, sama satu yang gak ngerti. Sama-sama pakai mangga kroak gitu ya. Nah, yang satunya tuh ngambil gambar, ini kebakaran. Tapi yang di syuting tetangganya yang lagi ngecor misalnya gitu kan. Ngomongnya kebakaran. Tapi yang satu kan menyampein informasi, dia gak perlu ngomong karena tahu komposisi, akhirnya informasinya dapet. Kan sering kita ketemukan di platform media sosial tuh, videonya apa, informasinya apa, kan sering kayak gitu. Nah jadi skill itu tetap nomor satu. Nah terkait masalah gear itu tadi, alat itu apakah butuh yang mahal atau enggak, ya itu kembali lagi ke kebutuhannya kalau saya. Misalnya butuh untuk perfilman nih, kebutuhannya kan enggak mungkin, bukan enggak mungkin juga sih sebenarnya. Bahkan Blackpink Rose juga buatin video klipnya pakai iPhone, pakai handphone juga kan.
1: Handphone-nya.
0: Iya, berarti itu menunjukkan bahwa skillnya paling penting. Kalau skillnya dikasih ke mama Facebook, udah sengkiri dia.
1: Itu minyak-minyak di rumah bisa habis itu.
0: Tapi kalau bicara itu, saya termasuk apa? Seneng juga sih ngelihat perkembangan emak-emak sekarang ya. Mereka ngonten lebih jago loh.
1: Iya benar.
0: Ngonten masak, ngonten hari-hari, masuk Facebook Pro dapat duit. Yang kayak kita mikirin konsep mati-matian.
1: Kok iya ya? Nah, jadi curcol nih. Tapi emang bener ya bang ya.
0: Iya.
1: Kalau kata orang gitu ya, atau mungkin konten kreator, 5 detik pertama itu adalah gimana caranya orang bisa stay di video kita gitu.
0: Sekarang
1: ya.
0: Itu 3 detik malah.
1: 3 detik malah ya.
0: 3 detik kalau nggak mancing, hooknya nggak dapat gitu, udah orang lewat.
1: Sekian. Nah,
0: tapi sekarang malah hook nggak penting. Kenapa? Yang penting itu real life dari video itu sendiri gitu. Karena kan udah kebanyakan pakai hook tuh. Akhirnya orang nggak nonton. Contoh misalnya, jangan pakai ini, udah di skip orang.
1: Iya benar.
0: Kalau mau ganteng, udah tuh.

0: pasti di skip.
1: Iya.
0: Karena itu udah terlalu banyak pertebaran. Nah itu yang kita kembalikan ke yang tadi itu, karena mereka nggak punya basic skill, tidak mengasah ide kreativitasnya, akhirnya itu tadi sama. Ketika udah sama kan ya, oh ini sama nih, ini sama, nggak punya identitas kan?
1: Iya betul ya. Kayak ada beberapa sih memang, ada yang beberapa kayak gitu ya. Kalau kalau pendengar kita juga yang mungkin sering lihat konten-konten promosi gitu ya kan, itu biasanya apa ya, template di awal itu biasanya sama. Harga segini kemahalan. Kita turunin gitu ya. Harga segini gimana gitu ya.
0: Sama kayak yang jangan beli ini ya kayak gitu. Sama aja
1: sebenarnya. Oh, oke, okay, baik. Jadi kalau sekarang hook justru
0: itu malah hook itu justru ini nomor 2. Sama yang berikutnya itu kan kadang jam tayang ya. Bukan jam tayang. Waktu posting.
1: Oh iya. Nah,
0: waktu posting itu kan dulu dikejar banget jam 9 harus posting nih, enggak boleh enggak gitu. Sekarang tuh kalau ngelihat dari algoritma masing-masing sosial media itu kan beda-beda ya. Di Instagram sama di TikTok tuh beda. Kalau kata temen itu di pegiat dunia F&B itu, di Instagram tuh kalau mau naruh folio di situ, portofolio di situ. Kalau di TikTok ya, kalau bahasanya di TikTok tuh ya kamu ngonten bukan untuk portofolio gitu.
1: Karena bener,
0: orang nggak bakal ngunjungin profil kita.
1: Benar. Tapi orang akan ngelihat video kita stay atau enggak di situ.
0: Iya. Ya? Kalau belajar dari sistem algoritma TikTok itu, dia kan kita posting, nanti dilempar ke 1000 orang. Kalau tembus 1000, lempar lagi ke 3000. Udah tembus 3000, 300. Berarti tembus ke apa? Dilempar lagi ke 300.000.
1: Iya.
0: Kalau nggak nyampe udah hilang tuh.
1: Iya, betul. Bakal stuck di situ aja.
0: Iya, bakal stuck di situ aja. Makanya kesian kalau menurut saya ya. Yang kasian itu pelaku industri kreatif kalau mereka masuk ke platform-platform digital yang nggak mendukung mereka.
1: Iya, betul.
0: Itu sih sebenarnya yang kasian banget.
1: Oke. Okay. Oh, berarti dalam dunia videografi ini juga kita mesti tahu video ini kita tujukan ke platform yang mana gitu berarti, Bang.
0: Ibaratnya kita nih ngeproduksi video, target audiennya siapa gitu. Sama kayak kalau bicaranya targetnya nih rentang usia ya. Rentang usia sama kebutuhannya nih mau nih kemana nih. Misal kita buat video uploadnya targetnya India gitu, ya udah ke Facebook aja gitu. Kalau misalnya targetnya yang cuma untuk seneng-seneng, ya udah ke TikTok. Tapi kalau yang untuk lebih, bukan bicara profesional atau enggak ya, tapi kalau mau target audiensnya yang khusus, yaitu mendingan ke Instagram. Melihatnya kayak gitu kalau saya. Karena kalau di scrolling itu kan ada, bahasa sekarang itu kan ada sosial, bukan sosial media baru tapi rivalnya X gitu kan. Ada tuh. Sekarang tuh ada kalimat yang baru tuh, kok trip kayak Facebook ya, kayak gitu kan.
1: Dan mirip dengan X juga ya.
0: Mirip dengan X juga kan. Jadi kita sebelum ngonten harus tahu target pasar dulu. Nah itu yang paling penting. Masuk nih kan skill basic.
1: Betul.
0: Terus harus tahu target audiensnya juga. Ada yang pakai semua nih. Masuk ke IG, masuk ke TikTok juga, masuk ke YouTube juga. Nah itu kan masing-masing beda ya. Beda-beda targeting tuh. Makanya ada juga yang kalau dia mau mau jualan untuk portofolio dia ya nyimpannya di IG. Kalau mau targetnya kelas milenial sampai ke boomer itu ke Facebook kan. Kalau udah ke TikTok udah jelas tuh pasti Gen Z, Gen Alpha tuh. Karena teman-teman saya itu kan ada yang Gen Z, ada yang Gen Alpha juga ya. Maka mereka ada yang nggak punya Facebook juga. Ada yang nggak punya TikTok juga. Mereka hanya fungsiinnya pakai Instagram.
1: Oke, baik. Dan short juga gitu ya.
0: Short juga.
1: Short di YouTube itu juga ya makanya tergantung ya berarti ya, Bang.
0: Tergantung targetnya. Kan enggak ada. Bahkan kalau kita lihat di podcast-podcast juga enggak ada yang masuk ke TikTok kan. Paling clippernya doang
1: Clipper
0: masuk
1: ke TikTok. Clipper sih ya, benar.
0: Iya. Beda halnya kalau di Instagram masih ada yang nonton. Kalau di TikTok malah ya di scroll orang ngapain nih ngomong ini kan.
1: Iya benar. Oke, baik. Nah, tadi kita berarti ini kita udah ngobrolin kaitannya dengan konsep dan itu kaitannya juga dengan kreativitas. Bagaimana kita bisa nge-building diri kita dulu gitu berarti, Bang ya. Jadi
0: brainstormingnya sih yang paling penting itu.
1: Brainstorming dan basic skill yang tadi ditanamkan dulu. Nah, sekarang kalau seandainya itu kita udah ibarat katanya gitu ya, itu udah mumpuni dan kita nih siap pakai sebenarnya gitu ya dalam bahasanya gitu ya. Tapi balik lagi permodalan nih. Nah, itu biasanya jadi wah pengen jalan nih, tapi kok nggak ada nih siapa yang bisa investasiin ke kita gitu, ngepercayain. Nah, itu gimana caranya kita bisa mempromosikan diri kita sendiri dengan skill yang kita punya dan dengan apa ya peralatan yang kita punya juga gitu ya. Ini kaitannya dengan supaya orang bisa mempercayakan modalnya ke kita, kita bisa ngasih impact yang baik juga untuk mereka gitu, Bang.
0: Kalau bicara permodalan ya, mungkin bisa ke pinjol.
1: Jangan ya.
0: Jangan. Tolong.
1: Enggak itu.
0: Intermezzo aja.
1: Intermezzo. Iya, iya.
0: Kalau bicara akses permodalan sebenarnya untuk saat ini ya, pemerintah itu open juga. Pemerintah juga open ya. Kalau bicara kayak kemarin itu kan baik pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah juga kan ada open haki gratis juga tuh.
1: Iya.
0: Iya, itu pemberian haki kan yang penting kita ngedaftar. Sering-sering scroll informasi lah ya. Kalau kita tidak bicara kredit rakyat nih, ya tidak bicara kredit rakyat yang diturunin sampai 8%, nggak bicara itu. Sebenarnya permodalan yang penting punya udah basic nih, bicaranya tadi kan udah mumpuni nih, udah siap terjun ke lapangan lah rasanya, udah research dan segala macam. Kita udah punya target audience. Nah, sebenarnya bisa dapet permodalan itu dari platform digital juga. Salah satunya misalnya kayak Instagram, dia punya fitur langganan tuh. Nah, kalau udah followersnya banyak, mulai dikunci kan. Kalau mau tahu aktivitas yang lebih penting ya langganan.
1: Iya, betul-betul.
0: Iya, terus kalau mau di TikTok, kalau setahu saya fitur terbaru di TikTok itu kan dulu harus punya 1000 follower.
1: Iya.
0: Kalau sekarang enggak.
1: 100 kalau
0: punya 100 sudah bisa live.
1: Iya, betul.
0: Iya kan? Kita live itu walaupun enggak masuk akal, baru pertama live ada yang nonton 6 orang gitu kan.
1: Iya.
0: Enggak tahu itu ini dari entah berantah mana gitu. Iya,
1: itu buat-buat mana itu?
0: Iya, buat mana. Tapi itu kan bisa mancing tuh.
1: Betul.
0: Karena saya punya teman yang basically-nya itu pemusik. Awalnya ditawarin untuk live dia enggak mau. Karena ngerasa masih laku nih. Nah, kita bilang sama dia, ini persaingan ketat bang. Kalau bicara alat semua orang bisa belajar. Paling tes yang beda ya. Nah, kalau bicara tes kan sekarang orang gak peduli ya, yang penting kedengaran musik udah kelar. Apalagi bicaranya mainnya cuma di wedding gitu. Skill tinggi kalau gak masuk di industri yang khusus ya susah juga. Gak mau dia nge-live. Akhirnya mulai obset turun nyoba live. Pertama pinjam akun yang lain, pinjam akun yang udah bisa live. Dan itu jalan sampai sekarang. Jalan akhirnya dapat endorse, dapat endorse langsung dari pembuatnya, pembuat alat dia main biola, di endorse juga dari pembuat biolanya. Nah sekarang sering live TikTok, dapat gift, nah itu dijadiin modal tuh, dijadiin modal untuk awal untuk nambah gear dan segala macam. Yang penting kalau udah punya smartphone, belum punya lighting bisa manfaatin lampu yang ada. Nah, makanya tadi kalau punya basic skill, punya dasar, dia tahu kan. Punya lampu terangnya segini. Oh kalau mau buat yang katanya tadi sinematik, yang awalnya terang harus agak gelap sedikit, bisa ditutupin. Kalau udah punya basic itu, buatin konsep, insya Allah asal rutin jalan sih, saya yakin modal itu jalan ada sih.
1: Ada ya
0: bakalan. Iya di platform digital. Nah. Bahkan saya sendiri itu kan di akses permodalan kan, kalau bicara permodalan secara langsung. Kalau pinjam kan udah pasti gak usah kita bahas ya. Tapi berarti ada investor yang datang mau ngasih, kan kita pancing nih. Nah saya tuh ngemancingnya dengan cara dua hal tuh. Nyebarin portofolio, terus sering-sering nge-branding diri sendiri. Terus yang terakhir sambil support yang lain. Kan kadang kalau udah idealis tuh lupa tuh sama generalis.
1: Iya benar.
0: Pokoknya mau jadi penulis. Bang besok makan, gak peduli, pokoknya mau nulis. Kan gak gitu ya.
1: Iya. Tapi jadi, tetap saling support berarti.
0: Iya, saling support. Kalau bahasanya itu tiru ice cream walls katanya. Ice cream walls simpan di semua gerai, nanti subsidi silang. Kayak gitu. Okay, jadi konten belum dapat modal ya, udah kerja untuk konten. Ngidupin ya, ngidupin idealisme ya. Bisa jadi kayak gitu juga. Terus sering searching juga. Saya kan juga termasuk kalau di dunia online tuh jualan digital juga. Di makro stock. Nah itu untuk support nih, untuk nambah-nambah gear, untuk nambah-nambah relasi juga dari situ. Akses permodalannya kita bisa ngebangun sendiri juga, yang penting mau konsistensi. Sama untuk teman-teman Gen Z nih, maaf nih, lupain tuh kerja pakai passion tuh. Hidup nggak butuh passion kalau bagi saya.
1: Iya, sementara ini.
0: Sementara ini.
1: Kalau udah sampai goalsnya baru ini.
0: Iya, udah sampai goalsnya ya silahkan. Iya, kalau bicara udah sampai goalsnya, uang udah ada ya, barulah kita bicara kerja pakai passion ya.
1: Iya, benar-benar.
0: Karena kalau saya tuh pernah ditanya ya, oh itu mantan presiden kita Pak SBY sekarang jadi fotografer ya? Oh ngelukis ya? Padahal dari dulu kan memang ngelukis sama fotografi ya.
1: Iya, iya.
0: Tapi kenapa beliau nggak konsen di situ? Ya tadi, idealisme harus dihidupin. Jangan sampai kita jadi kayak Da Vinci. Bayangin coba, Leonardo Da Vinci ngelukis demi idealisme, yang nikmatin hasil bukan dia.
1: Iya benar. Nah,
0: pengennya jangan kayak gitu, bukan bicara, oh aku nggak. Kan yang saya temui itu kebanyakan, bahkan baru-baru ini tuh ada yang bilang kayak gini ke saya. Dia tuh fotografer, teman-teman baik. Dia fotografer, dia bilang, Bang, job sepi 2 bulan ini gara-gara kabut asap, dia bilang. Dapat job dia gak berani turun sendiri karena tadi minim skill. Lalu dia bilang, aku jual alat aja, ini bukan passion aku tuh, bayangin coba.
1: Waduh.
0: Saya tuh sebenarnya iri sama dia. Maksudnya iri dalam, kok cepat banget ya peningkatannya ya gitu ya. Dalam kurun waktu 1 bulan udah punya gear yang lebih mahal dari punya kita yang bertahun-tahun gitu. Kita mau upgrade gear aja tuh mikir. Tapi dia dengan santainya aja tuh, Bang, kayaknya beli lensa ini boleh deh yang harganya puluhan juta. Kalau kita kan ngelihat, kenapa nggak ngembangin skill gitu ya.
1: Iya benar.
0: Akhirnya sekarang dia bilang, oh ini bukan passion saya gitu.
1: Waduh, sayang banget ya, Bang.
0: Sayang
1: ya.
0: Banget.
1: Padahal punya gear mumpuni, tapi harusnya dimumpuni juga skillnya gitu.
0: Sama ya, ini, manajemen. Yang saya lihat itu, teman-teman yang kurang bertahan karena manajerialnya yang kurang baik. Manajer udah punya skill, udah punya tahu target audience ya, ditambah punya gear bagus, manajerialnya yang penting. Kan public speaking juga perlu ya. Ketemu klien, kalau kita datang gujuk-gujuk, ditanya orang, Bang, fotografer? Iya. Bang, videografer? Iya. Nggak ada komunikasi kan kacau juga.
1: Iya ya. Kayaknya dingin banget.
0: Kayak dingin. Ini fotografer apa pencabut nyawa ini?
1: Apa abis turun dari Everest nih kayaknya.
0: sama terkadang nge-manage pendapatan juga. Mereka bahkan untuk nentuin, tidak sedikit yang nggak tahu nentuin paket mereka kenapa bisa harga segini itu dapat dari mana. Nah itu tidak sedikit. Kalau ditanya kenapa kok harganya segini, oh di sebelah segitu ya, setelah ketemu yang lebih mahal, nah itu kok lebih mahal. Lalu mereka bilang, yang murah lebih laku. Tapi kan kalau logika saya ya, yang murah rutin, yang mahal jarang-jarang, tapi pendapatannya sama. Nah, bicara kerja dengan harga murah juga kerja capek, kerja mahal ya juga capek, tapi pendapatannya lebih besar. Nah, mereka tuh kadang nggak mau belajar administrasinya tuh, apa ya, akuntansinya ya bahasanya. Nge-breakdown kenapa harus bisa dapat sekian, terus post pro-nya kemana, bahkan untuk maintenance alat aja tuh nggak ada posnya gitu. Nah, berarti kan penting nih dari skill basic, administrasi juga, manajerial ya.
1: Manajerial
0: sama public speaking penting juga nih. Kayak gitu. Karena yang terjadi di lapangan, rata-rata public speaking-nya kurang. Ketika ngelihat kok itu laku terus ya, nah dia nggak tahu tuh tips dapur orang apa gitu kan.
1: Nah,
0: jadi modal hanya ngikutin price list orang gitu ya. Nah kan lebih nggak worth it untuk berkembang gitu.
1: Nah Bang, ini yang jadi mungkin pertanyaan bagi semua umat juga kayaknya nih. Apalagi yang mau terjun di dunia videografi gitu kan. Karena kalau kita breakdown lagi gitu ya, terkait dengan konsep itu kan nilainya itu apa ya, tentatif gitu ya.
0: Iya
1: kan, konsep itu kan tidak bisa kita bilang dia kayak gini harganya segini gitu. Kok kamu yang konsepnya segini harganya gitu gitu ya kan. Nah itu gimana caranya kita bisa menentukan kalau bahasa di apa ya, di dunia itu tuh red cardnya gitu. Itu kita menentukannya seperti apa sih supaya kalau kata orang tuh ini tuh tidak kemahalan,
0: tidak
1: kemurahan. Itu kan menentukan diri kita juga gitu ya kan, untuk berkecimpung dunia ini. Nah itu seperti apa itu, Bang?
0: Kalau saya ngelihatnya gini ya, mungkin bisa diasumsiin sama kayak penyanyi misalnya ya. Mm-hmm. Kok ini kan sama-sama keluar suara gitu. Mm-hmm. Kok ini murah ya, yang ini mahal. Kalau bicara merdu, perasaan yang murah lebih ini ya. Itu kalau saya ngelihatnya bagaimana cara kita mengapresiasi diri kita sendiri. Terkait masalah cara pandang itu ya, cara pandang POV dari klien, ini kemahalan atau itu kemurahan, itu tuh saya dapat quote juga dari teman, murah mahal itu cara pandang orang ngelihat kita. Jadi kita yang meletakkan kita nih mau eksklusif, mau murahan atau yang di middle nih. Sama kalau bicara di wedding, kata teman itu diskusi bareng, kalau udah masuknya ke ranah rumahan, fotografi atau videografi rumahan, mau nge-up ke gedung tuh sulit. Jadi kalau mau start di gedung, berarti harus gedung dulu. Sama yang kedua, relasi dan jam terbang. Orang bakal ngehargain kita ketika dia tahu portofolio kita, dia tahu jam terbang kita. Nah itu diperbanyak. Nah itu kembali lagi kan, kalau dulu portofolionya mana kan susah nih, nggak mungkin kalau seorang videografer dia bawain kaset CD gitu. Ini pak tonton dulu kan, nggak mungkin.
1: Kalau sekarang udah mudah banget.
0: Sekarang mudah banget, makanya ada platform digital, itulah tadi. Setuju saya dengan ekonomi digital itu sendiri kan. Nah ketika punya platform digital, buatlah konten dengan baik. Nah buat sebagus-bagus mungkin. Nah itu kan bakal kejangkau tuh. Bakal ngejangkau audiens-audiensnya sendiri. Dari situlah baru kita ketemu nih, kita mau di daerah mana nih. Mau yang di kelas bawah, di middle, atau yang kelas atas. Karena yang saya tahu ada juga trik begini. Kalau dapat job murah, mereka gak upload. Ada juga yang seperti itu. Ada yang dapat job mahal di gedung yang mewah, baru mereka upload. Nah itu kan triks juga kan,
1: cara membranding diri.
0: Cara nge-branding diri. Saya sebenarnya ngelihatnya itu bagaimana kita bisa menstandarkan harga kita, tidak terlihat mahal dan tidak terlihat murah. Kita harus ngasih apa ya, service yang lebih. Maksudnya yang benar-benar dibutuhin sama klien. Itu aja. Saya di dunia videografi F&B misalnya, itu tuh dapat klien dengan range harga yang beda-beda. Nah nanti kan klien nanya nih, kok yang itu harganya sekian bang, harganya sekian. Nah kita harus bisa jelasin itu kenapa harganya segitu. Nah harus bisa meyakinkan nih bahwa ini gak mahal kok pak gitu. Ini memang segini loh gitu.
1: Saya dapat dari rekomendasi dari sana harganya segini loh bang.
0: Tapi yang kacau kan ada yang bilang kayak gini, bang videonya berapa bang kalau buat video untuk company profile? Oh sekian bu. Alah di sebelah segini. Lalu dia jangan juga kita jawab. Udah kesana aja bu, jangan ke saya. Gak gitu juga.
1: Itu matiin diri sendiri namanya. Nah tapi itu bahasa yang kita bisa sampaikan ini untuk kita belajar bersama juga gitu bang ya, terkait dengan ekonomi digital.
0: Sama ini. Kalau range harga itu tentatif. Bahkan ada yang terkenal banget itu panutan anak-anak Pontianak itu, fotografernya tuh. Dia bilang ketika kamu gak dapetin klien, gak deal klien yang minta potongan harga gak masuk akal, ingat itu bukan klien kamu. Jadi ketika itu buat nenangin diri sendiri aja kali ya.
1: Iya bener juga sih. Kayaknya Andre pernah juga jadi kayak gitu ya. Iya, ditawarin untuk nge-VO gitu ya kan. Tapi ya itu, kalau nge-VO doang mungkin aman ya. Tapi kan kalau sama nulis naskah,
0: itu kan beda.
1: Nah itu kan beda beda ini kan bang ya. Tapi ya itu kliennya bilang kok agak tinggi ya. Ya udah bu, nggak apa-apa kalau memang masih belum berkenan gitu ya.
0: Ya kalau di saya ya kayak gitu. Walaupun pulangnya kepikiran ya.
1: Bener. Apa tadi harusnya diambil aja ya. Tapi kan kalau tadi balik lagi ya bang ya. Kita harus punya harga untuk diri kita sendiri gitu ya bang ya.
0: Kalau saya ngelihatnya itu, kita kan yang bisa menghargai diri kita sendiri. Kalau kita nggak bisa menghargai diri kita sendiri, gimana orang lain mau menghargai kita gitu. Biarlah orang mau bilang mahal, murah, ya itu standar mereka kan masing-masing ya. Standar mereka masing-masing. Karena kalau yang saya pelajarin, klien itu punya kelas juga. Kalau katanya tuh ya, kalau klien mahal, yang saya baca-baca nih dari prinsipil ekonomi itu, kalau klien yang punya uang banyak nggak neko dia, mana portofolionya dilihat, oke deal sekian. Yang penting service jamnya tepat waktu, kerjaan kelar, kalau bisa bonusnya ada. Udah, mereka nggak neko-neko. Yang neko-neko ini kan yang kelas menengah-nengah nih. Mau ke bawah. Enggak, ke atas nih, tanggung-tanggung kan. Ya mulai itu yang banyak. Bisa enggak nambahin ini? Kok cuma dapat ini? Itu rata-rata kayak gitu. Makanya treatmentnya juga ribet. Nah makanya karena treatmentnya ribet tadi, ya kita yang harus memproporsikan diri kita. Kita maunya kemana nih? Mau stay di middle atau mau nge-up ke atas gitu. Makanya kalau udah mulai startnya kecil, susah mau up.
1: Iya benar-benar.
0: Benar kata Andre tadi kan. Misalnya nih, oh karena berpikir kita jual murah aja dulu jasanya. Nanti udah 2-3 klien baru nge-up misalnya gitu. Itu nanti bakal susah.
1: Stuck. Susah benar-benar. Iya. Benar itu, Bang. Jadi kalau ditanya rate berapa ya, coba evaluasi diri berarti, Bang ya.
0: Kalau saya gini, saya selalu mengekat orang yang nanya harga dulu. Karena ketika mereka di awal sudah nanya, misalnya nih ya, Bang harga video produk berapa ya? Nah itu dia nggak pengen pakai jasa kita. Dia hanya butuh pembanding aja.
1: Iya betul. Iya. Betul
0: sama itu. Sama kayak ini lagi butuh desain grafis nih. Silahkan upload red card kalian. Nah itu kan mau ngebandingin orang ya. Kalau saya, kita ajak dia diskusi. Misalnya nih, Bang, saya punya produk. Saya mau buatin video produk untuk promosi. Karena ada produk baru, kita mau buatin promosi. Nah, saya enggak kan pasti nanya tuh harganya berapa ya, Bang? Kalau saya enggak langsung saya lempar harga. Saya tanya, "Ini kebutuhannya mau di mana?" Nah, misalnya, "Oh, saya beriklannya mau di Videotron misalnya atau mau masuk ke televisi." Mau konsepnya kayak gimana, Bu? Terus kita ajakin diskusi. Kalau dia berhenti diskusi, berarti memang enggak nyari kita.
1: Kalau
0: kita ajak diskusi dia jalan, nih. Oke, konsepnya kayak gini, Bang. Nah, baru ini. Kan nanti dia bosen juga kan. Dia cingin ngobrol, tahu-tahu udah berapa sih, Bang, biayanya? Kita ajakin ketemu. Kalau enggak bisa ketemu, kita lampirkan portofolio. Nanti dia kita tawarin gitu loh. Kalau kayak orang apa? Kayak orang jualan baju gitu ya. Kita punya kok, Bu, yang ukuran XL. Dia udah suka yang warna kuning misalnya. Kita punya kok yang warna hitam. Semua ditawarin. Udah ditawarin, nanti kan dia milih nih. Oke, kalau kayak gini, Bang, berapa? Kita ceritain lagi nih. Oh, kayaknya kalau kayak gini, Bu, karena produksinya sekian lama, bla bla bla bla bla, terus butuh, kita butuh ini, butuh ini, butuh ini. Misalnya talentnya harus ini, baru jadi. Terus setelah jadi kita review, terus kalau misalnya ada revisi berapa kali, jadi harganya sekian. Nanti kan jadi pertimbangan tuh. Tapi yang paling penting mereka dikasih jeda. Kebanyakan teman kan udah lempar harga, gak ada kabar. Udah chat lagi, Bu, jadi gak?
1: Iya. Itu tuh yang biasanya yang agak-agak ya. Iya.
0: Sama ini juga, ada trik dari teman itu. Dia sepi maupun rame, dia selalu bilang kayak gini. Bang, kita mau video ini, Bang, untuk company profile. Dia tanya, tanggal berapa? Oh, kita belum sih, Bang. Kita belum tahu tanggal berapa, masih mau nanya dulu. Dia jawab tuh. Oh, bukan kenapa, Bu. Jadwal saya padat bulan ini. Nah, jadi biar kita bisa simpenin slot untuk Ibu.
1: Nah,
0: kayak gitu kan.
1: Ini dapat trik lagi.
0: Dapat trik kan. Nanti udah dapat, oh. Iya ke Bang. Sebentar ya saya tanya atasan misalnya. Oke, dapat di tanggal sekian. Oke, Bu, tanggal sekian. Ngomong-ngomong. Kita belum bisa deal sih, Bang. Oke, Bu, kalau bisa booking dulu. Itu kan ngamenin diri tuh. Ibaratnya kalau seandainya enggak jadi kan booking kan pasti hangus ya. Terus nge-branding juga itu. Jadi personal branding juga bahwa wah, ini jam terbangnya tinggi nih. Ada juga trik yang kayak gitu. Macam-macam sih.
1: Ini dapat ya? Dapat berapa nih pendengar ya? Tapi hal-hal itu sebenarnya lumrah ya, Bang ya.
0: Lumrah banget. Bahkan ada yang ngeposting hasil yang sebelum-sebelumnya. Ibaratnya tuh dia nggak ada produksi nih, nggak ada produksi, nggak dapat klien. Dia upload yang udah dikerjainnya juga kan nggak masalah.
1: Okay, itu kaitannya dengan mempromosikan diri sendiri.
0: Mempromosikan diri sendiri juga.
1: Okay, baik. Ini kita sebenarnya panjang banget nih obrolannya. Kaitannya dengan itu tadi. Tapi kalau balik lagi ke tantangan yang dihadapi sekarang ini adalah AI gitu, Bang. Nah, ini seperti apa kalau dunia videografi ini sendiri?
0: Sementara ini ya, yang kan sering pertanyaan tuh apakah AI membunuh industri kreatif gitu ya. Kalau saya ngelihatnya enggak, nggak seperti itu, tapi hitam putih sih kalau saya ngelihatnya. Sama kayak dulu lukisan digantiin sama digital. Proses foto yang dulunya dari analog ke digital, yang dulunya nggak perlu proses manipulasi foto ya, terus tiba-tiba ada aplikasi manipulasi foto dan tetap berjalan ya. Sebenarnya bisa beriringan, bisa beriringan. Kalau bicara positifnya itu sendiri banyak terbantukan. Karena di AI ini kan bisa ngebantu kita ngebuatin brief, buatin mood board, ngebuat storyboard, ngasih kita ide ketika buntu, tapi tetap butuh touching dari manusianya kan.
1: Iya betul.
0: Iya. Karena kalau full AI yang saya lihat untuk saat ini tuh yang ngeri kan di foto nih. Videografi mungkin mereka enggak terlalu panjang. Karena AI masih belum kayaknya masih belum mampu untuk buat durasi yang sampai 5 menit. Enggak usah lah sampai 1 jam ya. 5 menit aja mereka susah. Paling mampu di 30 sampai 1 menit.
1: Iya betul.
0: Iya kan? Karena kalau udah dia lebih dari 1 menit kayak ini yang sering ditonton-tonton drakor-drakor Cina gitu. Drama-drama Cina, dracin. Nah, itu kan udah mulai tuh nanti di scene kedua kok ini namanya ini tapi orangnya yang beda ya. Nah, kayak gitu. Paling mereka mampunya 1 menit, tapi itu juga kalau bicara positifnya membantu bukan cuma dari sebelum produksi ya. Di post produksi juga ngebantu itu. Ibaratnya kita enggak punya yang tadi kalau bicara tentang alat ya, kita misalnya nggak punya nggak punya lighting yang bagus, nggak punya gear yang bagus, itu kan diterbantu banget sama AI itu. Apalagi kalau gambar kita nggak punya kamera yang bagus tapi pengen hasilnya 4K misalnya, kan ada fitur-fitur enhance. Nah fitur-fitur enhance, cuman yang jadi masalah saat ini itu kreativitasnya, idenya, karena kalau dilihat tuh sama rata aja tuh kode bentukan AI itu. Sama rata aja, walaupun terserah lah mau diganti orangnya, paling orangnya yang beda. Tapi konsep, idenya itu sama. Bahkan warna-warnanya juga sama. Itu yang bikin kacau. Nah ketika udah sama rata kan ya udah jadi gak menarik. Gak ada feelnya ya. Terus kalau bicara dia dampak negatifnya sebenarnya apa ya, kalau di persentase mungkin 30% positif, 70%-nya lebih banyak negatif. Kenapa? Karena ya kita tahu sendiri lah ya, banyak yang disalahgunain, itu personal lah ya, personal. Terus dengan AI itu kadang kita nggak tahu barang itu real atau enggak.
1: Nah,
0: ada satu produk, satu produsen besar, perusahaan besar di dunia elektronik, dia buat iklan full AI. Nah itu nggak dapat reaksi yang bagus, karena orang kan kalau yang namanya jualan barang kan orang mau tahu ya barang itu kayak gimana bentuknya, tekstur dan segala macam. AI nggak mampu kayak gitu, terlalu sempurna sih kali AI.
1: Dan memang harus kalau ada produk-produk tertentu memang harus ada sentuhan manusia di dalamnya.
0: Kalau saya tuh biasanya gini ya, paling gunain AI kalau untuk fotografi ataupun videografi itu ke hal-hal yang nggak teknis aja, bukan gimana ya, bukan nggak teknis, maksudnya tuh kita produksi secara manual, touchingnya mungkin ada beberapa pakai AI, kayak gitu, itu mungkin lebih worth it, karena ada tes sama feel manusianya gitu. Jangan sampai ngeprompting nih, tolong buatin karakter ini, dapat ya, habis itu masukin lagi prompting, tolong buatin video dari karakter, kan semua AI yang ngerjain. Sedangkan AI ini namanya juga basicnya data ya. Kalau udah basicnya data, ibaratnya tiga robot jalannya sama. Kalau manusia, tiga orang jalannya pasti beda-beda.
1: Iya betul.
0: Itu aja sih.
1: Okay, baik. Bang, terakhir, apa yang mau disampaikan ke pendengar kita supaya setidaknya gitu ya, ide yang ada di kepalanya itu keluar untuk dijadikan modal supaya bisa masuk berkecimpung dalam ekonomi digital.
0: Kalau kalimat terakhir ya, ibaratnya itu saran ya untuk teman-teman di luar sana, jangan berhenti coba, jangan berhenti belajar aja sih. Jangan berhenti coba, jangan berhenti belajar, terus research, terus kembangin skillnya. Kalau bicara dunia apa, dunia usaha saat ini tuh sangat berkembang pesat. Kita mau belajar dimanapun, mau di platform YouTube, mau baca, mau yang suka nonton silakan nonton, untuk edukasi itu banyak banget, penyedia banyak banget. Mau beli alat sekarang mudah, nggak kayak dulu. Jadi tuh tidak ada akses terbatas untuk maju. Sekarang kembali ke diri pribadi masing-masing, mau atau enggak. Media sudah ada, ya sekarang balik lagi mau atau enggak aja. Kalau mau ya silakan dimakan, kalau enggak mau ya udah kamu stuck di jalan.
1: Iya betul betul betul.
0: Sama satu lagi nih untuk kawan-kawan di luar sana, itu tadi kalau mau bekerja sesuai passion, ya udah hidupin passionnya dulu. Kalau udah goalsnya dapat baru deh bicara passion.
1: Oke, baik ya. Jadi apa ya, kalau ibarat katanya dulu tuh bilangnya singkirkan dulu idealismenya gitu ya. Yang realistis aja dulu.
0: Yang realistis saja. hidup itu butuh realistis gitu.
1: Betul.
0: Kalau kata teman itu, kita ini hidup di dunia nyata, jangan ngayal dia bilang.
1: Oke. Ya pastinya itu ya Bang ya, yeah. Balik lagi. Supaya tumbuh untuk bisa menumbuhkan diri sendiri, yeah, gitu ya, terkait dengan ekonomi digital, yeah, ini. Oke. Sekali lagi terima kasih Bang Ahmad.
0: Oke, sama-sama.
1: Sukses terus untuk bilik benaknya.
0: Amin.
1: Dan semoga nanti makin rame anggota di dalamnya.
0: Amin. Nah, ini paling penting.
1: Jobnya makin banyak juga.
0: Amin.
1: Oke deh, baik. Ya pasti pendengar tadi sudah disampaikan juga sama Bang Ahmad ya, terkait dengan hal ini gitu ya, untuk ekonomi digital, videografi di era digital, baik dengan kreativitas, promosi, dan juga terkait dengan tantangan AI di sekarang ini ya. Untuk yang terlewat mungkin nanti bisa lihat ulangnya di kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak ya. Ya udah kalau gitu kami akhiri untuk ekonomi digital sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: Kemarau picu harga cabai di Pontianak tembus Rp130.000 per kilo.
3: Kita juga lah, kalau sudah mahal kan, ya tetap beli lah.
2: Polres Sintang bangun 21 sumur bor.
4: Ada sekarang ini yang sudah mengalir di 14 kecamatan ini kurang lebih 21 sumur bor.
0: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam berita sore ini. Jumat 18 September 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Andre Widianto, inilah berita selengkapnya. Kami awali informasi sore hari ini, pendengar, harga cabai yang terus merangkak naik mulai mengubah pola belanja masyarakat di Pasar Mawar Pontianak. Dan pedagang menyebut kemarau membuat pasokan berkurang, sementara pembeli memilih mengurangi jumlah belanja agar kebutuhan tetap terpenuhi. Berikut kita simak laporannya.
5: Harga cabai menembus Rp130.000 per kilogram di Pasar Mawar Pontianak membuat pembeli mengurangi belanja meski kebutuhan dipenuhi. Pedagang cabai Pasar Mawar Pontianak, Eko, mengatakan harga berkisar Rp100.000 hingga Rp130.000 per kilogram tergantung kualitas. Kemarau menyebabkan banyak tanaman cabai mati sehingga pasokan berkurang dan sulit diperoleh.
6: Harapan kita itu mau stabil lagi, tapi tak mungkin lah karena dibutuhkan, Pak. Ya, tanam sekarang mau 3 bulan baru petik. Kita enggak tahu ya karena kita punya petani. Tuh, harapan kita itu tidak perlu besok harus murah. Kita pemerintah, besok murah.
5: Salah seorang pembeli, Nur, mengatakan kenaikan harga tidak membuat masyarakat berhenti membeli kebutuhan pokok.
3: Gimana juga lah kalau sudah mahal kan, ya tetap beli lah.
5: Sementara itu, ibu rumah tangga Puput mengaku kenaikan juga dirasakan pada sayuran. Harga kangkung mencapai Rp40.000, sedangkan daun sop dan buncis sekitar Rp70.000. Menurutnya, cuaca panas dan kabut asap diduga mempengaruhi hasil panen.
7: Lumayan mahal sekali, beli Rp5.000 sikit. Bek sayur mahal, ya pengaruh juga karena asap. Mungkin petaninya panen gagal panen kan karena asap panas. Lumayan mahal, Rp120.000-an. Kalau sekarang harganya nggak tahu kalau udah mulai turun ya.
5: Puput mengaku memilih tidak menimbun bahan makanan dan menyesuaikan belanja dengan kemampuan keuangan. Hermanta melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Tahapan audisi Bintang Radio RRI Pontianak tahun 2026 telah memasuki proses penentuan juara. Hasil juara 1, 2, dan 3 akan diumumkan pada Senin 21 September 2026. Sementara juara 1 putra dan putri akan mewakili RRI Pontianak di tingkat Korwil Nusantara 9. Berikut kita simak laporannya.
8: Proses penentuan juara Bintang Radio RRI Pontianak tahun 2026 kini memasuki tahap akhir. Ketua Panitia Bintang Radio RRI Pontianak, Min Wakil Jannah, mengatakan putaran pertama dan kedua audisi telah selesai dilaksanakan masing-masing selama 3 hari. Voting peserta ditutup Jumat 18 September 2026 pada pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Sementara penilaian Dewan Juri menjadi bagian utama dalam menentukan juara. Wakil menjelaskan penentuan juara menggunakan komposisi 70% penilaian Dewan Juri dan 30% voting. Juara satu putra dan putri selanjutnya akan mewakili RRI Pontianak pada kompetisi tingkat Korwil Nus 9. Mereka akan bersaing dengan juara satu putra dan putri dari RRI Sanggau serta RRI Sintang.
9: Untuk di RRI Pontianak sendiri, itu tanggal 28 kita akan tampilkan kembali juara satu putra-putri ditandingkan dengan juara satu putra-putri dari Sanggau dan juga dari RRI Sintang, seperti itu, di tanggal 28. Untuk lagu pop Indonesia, untuk lagu pop daerah akan ditayangkan lagi nanti di tanggal 1 Oktober dan untuk lagu challenge akan ditayangkan di tanggal 5 Oktober. Nantinya juga peserta dari Sanggau kemungkinan besar akan mengikuti langsung dari Pontianak. Namun untuk peserta dari Sintang itu melakukan perekaman juga melalui di Sintangnya langsung. Jadi kita nanti akan ada hybrid.
8: Penilaian tingkat Korwil Nus 9 dilakukan oleh 3 juri yang masing-masing mewakili RRI Sintang, RRI Sanggau, dan RRI Pontianak. Hasil penilaian akan menentukan juara satu putra dan putri yang mewakili Korwil Nus 9 ke tingkat antar Korwil. Selanjutnya juara satu akan menjalani proses tapping untuk dikirim ke tingkat pusat dalam penentuan 5 besar nasional. Menwara Kiljana berharap perwakilan Kalimantan Barat yang terdiri dari 3 satker RRI dapat memberikan hasil terbaik hingga tingkat nasional. Syarusani laporkan.
0: Bulog Cabang Sanggau kini menyerap jagung petani dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah. Harga pembelian ditetapkan sebesar Rp5.500 per kilogram untuk jagung pipilan dengan kadar air 18-20%. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
10: Bulog Cabang Sanggau menyerap jagung petani dengan harga Rp5.500 per kilogram sesuai penugasan pemerintah. Kepala Bulog Cabang Sanggau, Kartika, mengatakan harga tersebut berlaku untuk jagung pipilan dengan kadar air 18-20%. Penyerapan jagung dilakukan Bulog sebagai bagian dari penugasan pemerintah untuk menyerap hasil panen petani. Dalam pelaksanaannya, Bulog Cabang Sanggau bekerja sama dengan kepolisian untuk mendukung proses penyerapan jagung. Kartika mengatakan, jagung yang diserap dari petani harus memenuhi ketentuan kadar air dan sudah dalam kondisi dipipil.
11: Bulog itu memang diberikan penugasan untuk menyerap jagung. Nah, jagung dari petani. Intinya sih endingnya kan pasti dari petani nih jagungnya nih. Ya. Tapi memang kami kerjasamanya dengan polisi, dengan kepolisian. Karena ini namanya penugasan, jadi harganya itu sudah ditentukan nih dari pemerintah. Untuk jagung yang di petani, harganya itu 5.500 Bu di petani dan kadar air 18% sampai 20%. Itu udah dipipil Bu.
10: Penyerapan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan jagung petani terserap sesuai ketentuan harga yang telah ditetapkan. Dengan penugasan tersebut, Bulog menjadi salah satu pihak yang berperan dalam menjaga penyerapan hasil panen jagung dari petani. Tri Putri melaporkan.

0: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Pemerintah Kabupaten Sintang memperkuat pengawasan terhadap penyaluran bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi menyusul keluhan masyarakat terkait panjangnya antrean di sejumlah SPBU. Berikut kita simak laporannya.
1: Pemerintah Kabupaten Sintang memperkuat pengawasan terhadap penyaluran bahan bakar minyak BBM bersubsidi menyusul keluhan masyarakat terkait panjangnya antrian di sejumlah SPBU. Pengawasan dilakukan oleh tim terpadu untuk memastikan proses pendistribusian BBM kepada masyarakat dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang Nikodimus menyampaikan, pihaknya telah melakukan pemantauan langsung terhadap sejumlah SPBU di wilayah Kabupaten Sintang. Dikatakan Niko, pemerintah daerah tidak tinggal diam menyikapi antrian panjang yang dikeluhkan masyarakat. Pengawasan secara rutin dilakukan oleh tim terpadu Kabupaten Sintang untuk melihat kondisi penyaluran BBM di masing-masing SPBU. Dalam pelaksanaannya, tim terpadu juga mendapatkan dukungan dari sejumlah unsur terkait, mulai dari aparat kepolisian, TNI, Satpol PP, dan juga tim terpadu yang dibagi untuk melakukan pemantauan rutin di setiap SPBU.
2: Nah, yang kita himbaukan ini, semua untuk dalam satu SPBU itu, ngantri hanya satu kali saja, supaya bisa terbagi, semua dapat kebagian. BBM subsidi Pertalite ini. Harapan kita supaya ini bisa dari kondisi yang tidak normal sekarang, supaya ini terjadi normal seperti biasa. Nah, sehingga semua ekonomi bisa berjalan dengan baik, pengantri ini pun tidak sepanjang ini lagi.
1: Hal yang sama juga disampaikan Kapolsek Sintang Kota Ibtu Herwaldi. Ia mengatakan pengawasan dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan sekaligus memastikan proses pendistribusian BBM bersubsidi di SPBU berjalan sesuai SOP. Ibtu Herwaldi menuturkan, Polsek Sintang Kota rutin melakukan pemantauan dan pengawasan di sejumlah SPBU yang berada di wilayah hukumnya. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pendistribusian BBM bersubsidi berjalan lancar dan sesuai ketentuan. Selain itu, ia juga mengingatkan masyarakat agar memastikan kendaraan yang digunakan sesuai dengan ketentuan pembelian BBM bersubsidi. Salah satunya dengan melengkapi kendaraan dengan barcode yang sesuai dengan data kendaraan. Di tengah kondisi kemarau yang terjadi di Kabupaten Sintang, Kapolsek juga menghimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan atau panik buying.
3: Kalau Polsek Sintang Kota, dan mulai sekarang kita lakukan pengawasan dan pengamanan di setiap SPBU, dan kami juga menggunakan sesuai dengan SOP, gimana pendistribusiannya supaya bisa berjalan lancar. Untuk masyarakat, ya kami minta supaya tetap melengkapi kendaraan, dan kalau kendaraan tidak sesuai dengan barcode-nya, tidak akan diisi di pihak SPBU.
1: Dengan pengawasan yang melibatkan berbagai unsur serta upaya memperkuat armada distribusi, pemerintah berharap persoalan antrian BBM di Sintang dapat segera teratasi. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Polres Sintang mengambil langkah menghadapi dampak kekeringan dan kemarau panjang dengan membangun sumur bor bagi masyarakat. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
4: Polres Sintang mengambil langkah menghadapi dampak kekeringan dan kemarau panjang dengan menyediakan sumber air bersih bagi masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui pembangunan sumur bor di sejumlah wilayah yang terdampak minimnya ketersediaan air. PLT Kabaks Operasional Polres Sintang, M. Huta Soit mengatakan, saat ini sebanyak 21 sumur bor telah dibangun dan tersebar di 14 kecamatan. Pembangunan tersebut tidak hanya ditujukan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan, tetapi juga memenuhi kebutuhan air bersih di masyarakat. Huta Soit menjelaskan, Polres Sintang masih melakukan penambahan sumur bor dengan target mencapai 30 titik. Dengan demikian, masih terdapat sekitar 9 sumur bor yang dalam proses pembangunan dan diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap sumber air bersih.
5: Dan kami telah membangun sumur di 14 kecamatan. Selain menghadapi karhutla, kami juga untuk keperluan masyarakat, yaitu berupa air bersih. Ada sekarang ini yang sudah mengalir di 14 kecamatan ini kurang lebih 21 sumur bor. Dan kemudian juga masih ada rencana kita penambahan. Jadi bisa sampai nanti target kita 30 sumur bor, jadi kurang lebih 9 lagi yang belum dalam masih proses.
4: Huta Soit menambahkan, air dari sumur bor yang telah tersedia dapat dimanfaatkan masyarakat secara bebas untuk kebutuhan air bersih. Masyarakat yang belum mengetahui lokasi sumur dapat berkoordinasi dengan polsek setempat untuk mendapatkan informasi mengenai titik pengambilan air. Hutasso juga menjelaskan, pembangunan sumur bor umumnya dilakukan di sekitar permukiman yang memiliki akses listrik. Hal ini dikarenakan sebagian sumur menggunakan pompa air sehingga membutuhkan sumber listrik untuk mengalirkan air kepada masyarakat. Polres Sintang berharap penambahan sumber air tersebut dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan air bersih selama musim kemarau sekaligus mendukung kesiapsiagaan menghadapi karhutla. Dina Triana melaporkan.
0: Tiga tim riset MTs Negeri 1 Sintang berhasil melaju ke final tingkat nasional dalam ajang kompetisi riset dan inovasi siswa Indonesia. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
6: Tiga tim riset MTs Negeri 1 Sintang berhasil melaju ke final tingkat nasional dalam ajang kompetisi riset dan inovasi siswa Indonesia yang diselenggarakan oleh ABAK Akademi bekerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Artificial Intelligence Center Indonesia. Kepala MTs Negeri 1 Sintang Sutardi menyampaikan apresiasi kepada peserta, guru pembimbing dan orang tua atau wali murid yang terus berupaya berprestasi dalam berbagai bidang termasuk bidang riset dan inovasi. Menurut Sutardi, prestasi ini sekaligus memperkuat semangat MTs Negeri 1 Sintang dalam membangun generasi madrasah yang kritis dalam berpikir, kreatif dalam berkarya, berani menyampaikan gagasan, serta mampu melihat persoalan di lingkungan sekitar sebagai sumber inspirasi untuk berinovasi.
7: Alhamdulillah, tiga tim riset terdiri dari 6 siswa dari pengembangan diri kelompok ilmiah remaja atau KIR MTs Negeri 1 Sintang. Tahun ini kembali berhasil melaju ke tingkat nasional dalam ajang kompetisi riset dan inovasi siswa. Tiga tim ini nanti akan mempertahankan hasil risetnya di hadapan Dewan Juri di Yogyakarta pada awal Oktober mendatang. Mohon doa restunya dari seluruh masyarakat Sintang, mudah-mudahan mereka mendapatkan hasil terbaik.
6: Sementara itu, Ketua Pengembangan Diri Kelompok Ilmiah Remaja MTs Negeri 1 Sintang, Saryanto mengatakan MTs Negeri 1 Sintang berhasil meloloskan tiga tim ke tingkat nasional dengan karya yang mengangkat isu budaya, moderasi beragama, kesehatan mental hingga fenomena kehidupan generasi alfa. Tim pertama mengikuti kategori ilmu sosial, humaniora dan keagamaan dengan karya berjudul Andil Betangas dalam Kapabilitas mengukuhkan mental health dan jasmani serta mengenalkan nilai historis. Tim kedua juga pada kategori ilmu sosial, humaniora dan keagamaan menjaga autentisitas adat dan eksistensi masyarakat multikultural Sintang, sementara tim ketiga mengangkat isu yang dekat dengan kehidupan remaja dan perkembangan teknologi melalui karya berjudul Analisis Eksplorasi Brainot terhadap Konsentrasi Belajar pada Generasi Alpha di MTs Negeri 1 Sintang. Suryatini melaporkan.
8: Info cuaca hari ini.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Debi. Silakan Debi, laporan Anda.
9: Baik, terima kasih rekan Andre yang berada di studio RRI dan selamat sore untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau cerah berawan yang disertai udara kabut akibat asap, namun beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu. Kemudian untuk perakiraan cuaca esok hari, Minggu 19 September 2026 diperkirakan wilayah Kalimantan Barat masih cerah berawan yang disertai udara kabur akibat asap. Namun beberapa wilayah kami perakirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang tidak merata, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kota Singkawang, Kota Pontianak, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Landak, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Kayang Utara, dan Kabupaten Kapuas Hulu. Selanjutnya untuk jumlah titik panas di wilayah Kalimantan Barat update hari ini hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, terdeteksi adanya 948 titik panas. Untuk potensi kemudahan terjadinya

Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri berita sore hari ini, kami sampaikan kembali topik berita aktual diantaranya. Harga cabai di Pontianak tembus Rp130.000 per kilo. Polres Sintang bangun 21 sumur bor. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andre Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi gak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: Kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi, 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

0: Bro, heran masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
1: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
0: Ngeri, pemerintah sekarang juga nggak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar, narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren, apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan di sore hari ini pendengar, masih kami temani Anda dengan informasi terkait dengan berdasarkan keputusan Gubernur Kalimantan Barat nomor 961 garing BPBD garing 2026 tentang perpanjangan status tanggap darurat penanganan bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat tahun 2026. Dan di sini pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kembali menyalurkan bantuan bagi masyarakat terdampak kebakaran hutan dan lahan. Dan Gubernur Kalimantan Barat Rian Norsan secara resmi melepas penyaluran bantuan cadangan pangan pemerintah atau CPP dan logistik darurat bencana di halaman kantor Gubernur Kalimantan Barat pada Jumat 18 September 2026. Jadi kegiatan itu dihadiri oleh kepala daerah dari wilayah penerima bantuan serta perwakilan instansi terkait. Dan sehubungan dengan hal itu, dalam rangka penanganan bencana asap akibat karhutla di Kalimantan Barat, salah satu langkah yang dilakukan oleh Pemprov Kalbar adalah menyalurkan bantuan buffer stock kepada masyarakat terdampak. Tidak pendengar, informasi untuk Anda dan masih ada informasi lainnya nanti akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Radio menjadi satu di antara media penyiaran yang dekat dengan masyarakat. Saya, Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI Pontianak. Di era digitalisasi saat ini,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya Rektor Universitas Tanjung Pura, Profesor Gangga Wiko, mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir sebagai media rujukan masyarakat, tidak hanya melalui gelombang udara, tapi di berbagai platform digital sebagai salah satu langkah strategis dalam bertransformasi menyampaikan informasi kepada publik. Teruslah mengudara menjadi denyut nadi kebangsaan dari Sabang sampai Merauke. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Deka Faisal Faradian, General Manager Grand Mahkota Hotel Pontianak beserta manajemen mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus berinovasi dan menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia. Dirgahayu ke-81 RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Sugeng Widianto, PLT Kepala TPRI Stasiun Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dari suara yang mudara, melahirkan semangat untuk menyatukan Indonesia. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga RRI semakin kokoh dalam menjalani peran sebagai media yang terpercaya, relevan, berdampak dan menginspirasi masyarakat Indonesia. Mari terus memperkuat sinergi dan kolaborasi untuk bersama-sama mengabdi, berkarya, memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

جاز إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي. يا الله kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan. Maka ampunilah dosaku.

Perumpamaan sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danang Rusdianto selaku pimpinan cabang PT Bank Syariah Indonesia Pontianak mengucapkan selamat Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Semoga RRI selalu menjadi pemersatu suara bangsa yang selalu setia menghubungkan suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Teruslah berkarya, RRI menjadi suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Katalino Bacuramen Kasuraga Basengat Kajubata. Saya Bakti Ciptadi selaku General Manager Hotel Golden Tulip Pontianak mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk RRI yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI selalu menjadi suara yang menyatukan bangsa, menyebarkan informasi, menginspirasi masyarakat Indonesia yang luas. Mari terus bersama membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu untuk RRI yang ke-81. Sekali lagi, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sukses selalu.

Sebagai satu di antara pelaku UMKM, kami dari keluarga besar Restoran Cita Rasa Pontianak mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Angkasawan dan Angkasawati RRI. Marilah kita menjadi pelopor UMKM yang halal dan naik kelas di program UMKM Bicara dan Teras UMKM. Bersama RRI, kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka!

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Berilas panggilan kepada terlawan nomor 132 garis miring PDT titik BTH garis miring 2026 PNPTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Majelis Hakim dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 30 April 2026 telah memanggil Onai binti Naya bertempat tinggal di Bulak Simpul RT 9 RW 4 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat sebagai terlawan 3 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026 jam 9 pagi dalam perkara perdata antara Mahdi SH sebagai pelawan, lawan Kusnadi Sasmita DKK sebagai terlawan, Badan Pertanahan Nasional Kota Pontianak CC Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak DKK sebagai turut para tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan Pontianak 4 September 2026 Jurusita Ali Aspar.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapang di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Yes, malam ini ada acara nggak?
3: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
2: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
3: Iya sih, mahal.
2: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
3: Males, soalnya rame banget, pusing.
2: Hei, tapi di sana tuh, Jess, banyak jajanan yang murah dari UMKM.
3: Apa tadi, jajanan murah?
2: Hah?
3: Benar lah.
2: Pokoknya lengkap, ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
3: Wah, bah, bolehlah kalau gitu.
2: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
3: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
2: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
3: Makasih.
2: Udah, yuk,
3: ya.
2: Berangkat kita.
3: Ayo, gas. Yes.

Satu menikah ada band ya dengan segudang cinta gitu pendengar. Aduh, kalau emang udah stuck di satu orang tuh kayaknya susah untuk kemana-mana sih ya pendengar ya. Ya biarin aja, nikmatin semuanya gitu pendengar ya. Sama kayak kita yang ada di kota Pontianak ini, kalau udah stuck, udah cinta banget dengan kota Pontianak, apa mau dikata pun gitu ya kan. Tetap deh kota Pontianak yang tercinta juga gitu pendengar ya. Nah pastinya untuk di kali ini informasi berkaitan dengan kota Pontianak. Nah di sini Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak menyalurkan 2.000 liter air bersih kepada warga di Jalan Gajah Mada Gang Gajah Mada 5 Kecamatan Pontianak Selatan pada Jumat 18 September 2026. Dan bantuan itu diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di tengah musim kemarau. Dan Kepala Diskominfo Kota Pontianak Samsul Akbar mengatakan bahwa penyaluran tersebut merupakan bagian dari bantuan air bersih yang telah diberikan Diskominfo kepada masyarakat. Dan hingga Jumat total air bersih yang disalurkan itu mencapai 7.000 liter. Dan dirinya berharap air bersih yang disalurkan dapat dimanfaatkan oleh warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan di sisi lain, menurut Ketua RT 001 RW 007 Edi yang menyambut baik bantuan itu, menurutnya distribusi air bersih sangat bermanfaat bagi warga terutama saat musim kemarau seperti sekarang ini ketika kebutuhan air bersih gitu ya itu meningkat. Dan dirinya berharap kegiatan distribusi air bersih ini dapat sering dilakukan dan menjangkau wilayah lain di Kota Pontianak agar manfaatnya dirasakan secara merata. Itu dia informasi untuk Anda pendengar, masih ada informasi lainnya nanti tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Rilas panggilan sidang kepada tergugat nomor 245 garis miring PDT titik G garis miring 2026 PN PTK. Hari Selasa tanggal 8 September 2026. Saya Urai Heri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 5 Agustus 2026 telah memanggil Junianto, Jalan Ahmad Yani nomor 1, Benua Melayu Darat, Pontianak Selatan, Kota Pontianak sebagai tergugat untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026 jam 9 pagi dalam perkara perdata antara Endang sebagai penggugat lawan Junianto sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Urai Heri Yanizar.
1: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
2: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradab dan berbudaya.
3: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
1: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: Berilas panggilan kepada terlawan nomor 132 garis miring PDT titik BTH garis miring 2026 PNPTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Majelis Hakim dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 30 April 2026 telah memanggil Liao Jungmi bertempat tinggal di Bulak Simpul, RT 9 RW 4, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat sebagai terlawan 3 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026 jam 9 pagi dalam perkara perdata antara Mahdi SH sebagai pelawan, lawan Kusnadi Sasmita DKK sebagai terlawan. Badan Pertanahan Nasional Kota Pontianak CC Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak DKK sebagai turut para tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan Pontianak 4 September 2026 Jurusita Ali Aspar.
1: Eh, Win, kok uangnya dicoret-coret sih?
2: Santai aja kali, Pak. Ini bukan sembarang coretan, ini tanda tangan aku loh, keren kan?
1: Kayak ndak ada kertas aja. Jadi kamu belum tahu kalau mencoret-coret uang itu dilarang?
2: Masa sih?
1: Win, uang itu alat pembayaran resmi. Menurut undang-undang mata uang, merusak uang termasuk mencoret-coret itu bisa kena sanksi. Bahkan bisa didenda atau dipenjara loh.
2: Masa sih?
1: Masa sih? Kamu mau pas belanja ditolak bahkan sampai disanksi?
2: Ya enggak mau lah, Fak.
1: Makanya jangan iseng-iseng coret-coret uang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Bilas pemberitahuan putusan First Take kepada tergugat dalam kurung surat tercatat nomor 48 garis miring PDT.G garis miring 2026 PNPTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut telah memberitahukan kepada Patrick Wang bertempat tinggal di Gang Tebu 1 nomor 25. Sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya disebut sebagai tergugat tentang putusan Pengadilan Negeri Pontianak di nomor tersebut tanggal 26 Agustus 2026 antara Desiani sebagai penggugat lawan Patrick Wang sebagai tergugat yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili. 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dengan First Take. 3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat dan seterusnya. 4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Pontianak mengirimkan sehelai turunan resmi dan seterusnya. 5. Memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan putusan incasu kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak dan seterusnya. 6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.211.000. Bahwa terhadap keputusan tersebut, tergugat dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan First Take dalam jangka waktu menurut undang-undang. Demikian rilas pemberitahuan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Ali Aspar.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar Pro 1 RRI Pontianak, dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami ajak Anda untuk merapat ke Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti Warta Berita. Dan pastikan tetap bersama kami di sini, di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari pihak Malaysia menawarkan bantuan, ingin ikut membantu kita untuk mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan.
2: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN. APBN hadir untuk melindungi masyarakat.
0: Pemerintah Indonesia menerima bantuan Malaysia dalam penanganan karhutla di Kalimantan. Menteri Keuangan menyebut defisit APBN hingga Agustus 2026 masih terkendali. PBB menyatakan pertempuran di Yaman menimbulkan penderitaan bagi warga sipil. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 18 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah Indonesia menerima dengan terbuka bantuan dari negara tetangga Malaysia dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zaid Hamidi di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sore tadi. Presiden Prabowo dan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi membahas kerjasama dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Malaysia menawarkan bantuan ingin ikut membantu Indonesia dalam mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan imbas kebakaran hutan di Indonesia dirasakan negara tetangga seperti Malaysia. Oleh sebab itu, pemerintah Malaysia berinisiatif ingin membantu Indonesia untuk mengatasi persoalan karhutla. Indonesia dengan senang hati menerima tawaran dari pemerintah Malaysia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat hari ini.
1: Dari pihak Malaysia menawarkan bantuan, ingin ikut membantu kita untuk mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Hal ini saya tanggapi dengan terima kasih, dengan gembira. Ini adalah masalah lingkungan hidup yang mempengaruhi banyak pihak, dan walaupun itu kebakaran di Indonesia, tapi dampaknya dirasakan di tetangga-tetangga kita. Jadi mereka ingin bantu kita dan kita terima dengan baik.
3: Pada kesempatan yang sama, Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zaid Hamidi mengatakan Malaysia akan mengirim tim pemadam dan helikopter.
1: Dalam waktu dekat mereka akan kirim beberapa helikopter,
4: satu pesawat dan tiga helikopter, dan kemudian 52 anggota
1: tim pemadam kebakaran.
3: Presiden Prabowo memastikan Indonesia, hubungan Malaysia, Indonesia dan Malaysia sangat baik. Indonesia dan Malaysia merupakan saudara, sehingga berbagai persoalan kedua negara tidak boleh mengganggu hubungan yang telah terjalin dengan baik. Presiden Prabowo menjelaskan, selain Malaysia, sejumlah negara turut membantu penanganan karhutla, diantaranya adalah negara Jepang. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyebut defisit APBN hingga Agustus 2026 masih terkendali dengan keseimbangan primer tetap positif. Eliana Zahra menyampaikan laporannya.
2: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN.
5: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tetap kuat hingga akhir Agustus 2026. Kondisi tersebut tercermin dari keseimbangan primer yang positif dan defisit yang masih terkendali. Suhasil menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers APBN kita di Jakarta hari ini. Ia menyebut realisasi pendapatan belanja, dan pembiayaan APBN hingga akhir Agustus masih berjalan sesuai jalur.
2: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN. APBN hadir untuk melindungi masyarakat. Berbagai macam program yang saya sampaikan tadi, subsidi, kompensasi, PKH, perlindungan sosial, menjaga daya beli, menjaga kesejahteraan, mendorong pemberdayaan ekonomi.
5: Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, APBN masih kuat menyerap risiko volatilitas harga minyak dunia. Ia menyebut realisasi anggaran hingga Agustus lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, dan pemerintah terus memantau penyerapan anggaran hingga akhir tahun.
6: Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri, sampai dengan bulan Agustus, penyerapan jauh lebih bagus daripada tahun lalu. Kemudian juga tentu kami akan melihat kalau ada hal-hal yang perlu kami bantu di kementerian lembaga sehingga capaian tidak hanya capaian dalam bentuk realisasi tetapi juga output bisa dicapai dengan lebih baik.
5: Adapun hingga 31 Agustus 2026, pendapatan negara mencapai Rp2.055,6 triliun atau 65% dari target. Sementara itu belanja negara tercatat sekitar Rp2.295 triliun. Defisit APBN hingga akhir Agustus tercatat Rp240,1 triliun. Defisit tersebut setara 0,93% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus meminta screening tuberkulosis terus digencarkan sebagai langkah memutus mata rantai penularan yang masih tinggi. Dodi Setio melaporkan selengkapnya.
7: 10% dari penduduk dunia TB adanya di Indonesia.
8: Pemerintah terus memperluas screening tuberkulosis atau TB dengan menyasar kontak erat pasien sebagai bagian dari upaya memutus mata rantai penularan. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus mengatakan, langkah tersebut penting karena TB merupakan penyakit menular yang proses perkembangannya berlangsung perlahan sehingga sering tidak disadari masyarakat. Benjamin mengatakan, Indonesia masih menghadapi beban kasus TB yang tinggi dan berada di peringkat kedua dunia. Berdasar data yang disampaikannya, angka kejadian TB di Indonesia mencapai 382 kasus per 100 ribu penduduk dengan perkiraan sekitar 1,08 juta orang. Pada tahun lalu, sekitar 867 ribu orang telah mendapat pengobatan. Tahun ini, penemuan dan pengobatan ditargetkan meningkat hingga 90% atau mendekati 1 juta orang agar semakin banyak sumber penularan dapat ditangani dan pasien memperoleh kesempatan untuk sembuh.
7: Jadi kalau menemukan orang sakit, diobat. Berarti angka kesembuhannya di atas 90%. Bagus, menemukannya udah bagus. Nah, kita sekarang selama ini kan kita fokus mengobati. Nah, sementara penyakit TB ini penyakit menular. Orang kontak erat serumah, ini yang kita undang. Karena kuman TB itu tertular hari ini, sakitnya baru Desember. Nggak terlalu kita peduli karena nggak bikin kita sakit. Tahu-tahu datang, udah batuk keluar darah. Paru-paru udah isi air. Itu komplikasi karena keluarnya pelan-pelan.
8: Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus mengatakan, screening TB tahun ini dilaksanakan pada 53 ribu lebih lokasi di Indonesia dengan menggunakan pemeriksaan ronsen atau X-ray. Jumlah lokasi tersebut direncanakan meningkat menjadi 100 ribu lokasi pada tahun berikutnya. Khusus di Kota Padang, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Sri Kurniayati mengatakan seluruh puskesmas sudah melaksanakan screening TB. Pelaksanaan screening telah ditetapkan pada 242 lokasi pada September hingga Oktober. Saat ini sudah terlaksana pada 105 lokasi dengan hasil ditemukan 77 kasus positif TB.
9: Jadi target dari Kementerian Kesehatan kasus TB yang harus kita temukan di tahun 2026 untuk Kota Padang itu 4.800. Sampai dengan sekarang kita sudah temukan 2.700 kasus. Dan mudah-mudahan kita harapkan dapat sebanyak-banyaknya kasus supaya bisa kita sembuhkan dan tidak ada penularan kasus baru lagi.
8: Guna mengoptimalkan screening TB, Dinas Kesehatan juga telah membentuk kelurahan siaga TB. Tim yang ada pada masing-masing kelurahan bergerak melakukan penelusuran terhadap warga yang tercatat kontak erat dengan pasien TB setahun terakhir. Dari Padang, Dodi Setio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan Antara Indonesia resmi membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Bogor, Jawa Barat yang diharapkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun. Putri Cahaya Purnama melaporkan.
10: Dan Antara Indonesia resmi membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Bogor Raya 1 di Desa Galuga, Kabupaten Bogor pada Kamis 17 September 2026. Chief Executive Officer Dan Antara Investment Management Pandu Patria Syahrir menyatakan fasilitas modern ini dirancang dengan mengacu pada standar lingkungan European Union Industrial Emissions Directive. Pembangunan fasilitas strategis ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun.
11: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau sekitar 45% timbulan sampah terolah kota dan Kabupaten Bogor.
10: Lebih lanjut, Pandu menjelaskan proyek senilai 2,8 triliun rupiah ini tidak hanya berfokus pada volume pengolahan sampah, tetapi juga membawa dampak positif yang luas bagi lingkungan dan masyarakat. Proyek ini diproyeksikan mampu menurunkan emisi sampah di tempat pemrosesan akhir hingga 80%, mereduksi emisi karbon sebesar 640 ribu ton, menyediakan suplai energi hijau bagi lebih dari 100 ribu rumah tangga, serta membuka sekitar 1.200 lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebutkan bahwa dua daerah di kawasan Bogor Raya selama ini telah menghasilkan sekitar 4.000 ton sampah setiap harinya. Ia menyoroti bahwa persoalan besar tersebut selama ini masih menjadi tantangan pemerintah daerah.
12: Masalah sampah di Bogor Raya ini masalah yang pelik dari wali kota ke wali kota dan dari bupati ke bupati. Total mungkin sekitar bisa sampai 4.000 ton sampah per hari dari dua daerah ini yang sulit diselesaikan secara total.
10: Pelaksanaan proyek PSEL Bogor Raya 1 merupakan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, perusahaan listrik negara atau PLN sebagai mitra strategis energi bersih, serta mitra teknologi internasional asal Tiongkok. Pembangunan proyek yang ditargetkan selesai pada 2028 ini diharapkan dapat mengatasi persoalan sampah di kawasan Bogor Raya secara menyeluruh. Dari Jakarta, Putri Cahayapurnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pameran Kerajinan Nusantara atau Krianus 2026 siap digelar sebagai upaya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui kerajinan lokal Nusantara. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
13: Alhamdulillah, pada tahun ini
14: Dewan Kerajinan Nasional Dekranas kembali menggelar Pameran Kerajinan Nusantara Krianus 2026 pada 28 hingga 30 September 2026 di Jakarta Hilton Convention Center JHCC Jakarta. Dalam konferensi pers di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkom Digi Jakarta siang tadi, Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan, pameran yang akan dibuka langsung oleh Ketua Umum Dekranas Nasional Selvi Gibran Rakabuming ini akan dihadiri ratusan peserta dari berbagai daerah. Dengan mengusung tema Cipta Kriya Berkelanjutan, Perajin Mendunia, Tri Tito menuturkan bahwa momentum pameran Krianus 2026 menjadi peluang bagi pengrajin daerah untuk menjajakan hasil karya khas daerahnya. Sebab ditekankan Ketua Harian Dekranas Tri Tito, melalui pameran ini diharapkannya karya-karya kerajinan Nusantara dapat berkembang dan mendunia.
13: Hasil-hasil kerajinan ini harus berkesinambungan, tidak hanya dalam siklus yang satu kali, tapi siklus yang terus-menerus, yang pasti juga memperhatikan aspek lingkungan, karena memang isu lingkungan di seluruh dunia untuk produk-produk, utamanya kerajinan tangan, ini pasti lebih menjual dengan isu-isu lingkungan yang mana kita mendukung ekonomi. Dan kemudian juga kita ingin mencapai pasar dunia karena...
14: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua Panitia Pelaksana Dekranas Ayu Heni Rosan mengatakan, pelaksanaan pameran kerajinan Nusantara Krianus 2026 ini akan diikuti oleh 217 peserta dari berbagai daerah dengan menghadirkan 410 stand booth karya kerajinan lokal Nusantara. Hal ini dinilainya menjadi gambaran akan kekayaan keberagaman kerajinan daerah di seluruh Indonesia.
15: Insya Allah peserta yang diikuti ada 217 peserta dengan booth yang kami sediakan ada 410. Pesertanya cukup beragam, yang tadi saya sebutkan tadi ada lembaga kementerian dan lembaga, dekra nasda provinsi, kabupaten kota, umum, dan dari yayasan juga serta kuliner. Dan keberagaman peserta ini juga mencerminkan semangat Krianusa ya, dan juga bisa membuat kekayaan kerja kita itu semakin beragam.
14: Untuk itu lebih lanjut diharapkan Ketua Panitia Pelaksana Dekranas Ayu Heni Rosan, seluruh masyarakat dapat menghadiri pameran Krianus 2026 sebagai bentuk dukungan terhadap keanekaragaman kerajinan Nusantara. Dengan dukungan ini diyakininya, kerajinan Nusantara melalui pameran Krianus tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Ciptaan rumitnya yang diberikan, jadi kita berharap dukungan masyarakat juga untuk hadir langsung.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur akan mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi dampak kekeringan, serta dilakukan penyaluran bantuan air bersih bagi warga terdampak. Laporan selengkapnya bersama dengan Farin Regi.
16: Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, fokus melakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC ke wilayah terdampak kekeringan saat salurkan bantuan air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Dusun Bulu, Desa Mantup, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan siang tadi. Ia mengatakan hingga kini terdapat 24 kabupaten kota di Jawa Timur yang telah menetapkan status kedaruratan akibat kekeringan. Selain distribusi air bersih dan sembako, Pemprov Jatim juga melakukan operasi modifikasi cuaca sejak 3 September 2026. OMC dilakukan ketika terdapat potensi awan yang memungkinkan untuk dilakukan intervensi dengan hujan ringan hingga sedang tercatat di sejumlah titik.
17: Sebetulnya kita melakukan dari tanggal 3 September lalu melakukan operasi modifikasi cuaca. Ketika ditemukan awan di daerah-daerah tertentu yang bergerak, maka kemudian tim OMC operasi modifikasi cuaca itu bergerak. Ada hujan ringan sampai dengan sedang di titik-titik tertentu di mana ada pergerakan awan. Tapi bahwa ada yang sesungguhnya bisa kita lakukan secara lebih strategis ketika kita menemukan sumber-sumber air yang dimungkinkan untuk bisa diakses.
16: Bupati Lamongan Hidayat Effendi mengatakan kekeringan saat ini melanda 12 kecamatan dengan sekitar 42 dusun. Pemkab Lamongan bersama Pemprov Jatim terus melakukan distribusi air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga.
18: Dan juga hari ini Bu Gub turun langsung untuk menyerahkan, memberikan bantuan air sekaligus juga bantuan sembako pada masyarakat yang ada kekeringan. Dan tadi juga Ibu juga sudah menawarkan beberapa solusi termasuk untuk mencari sumber-sumber baru. Sehingga nanti Westlake yang ada di sini nanti punya sumber baru lagi sehingga di musim kemarau seperti ini nanti masih ada air di dalamnya.
16: Bantuan yang disalurkan oleh Pemprov Jatim berupa 70 jerigen berkapasitas 15 liter, 150 tandon berkapasitas 1.200 liter, serta bantuan air bersih senilai Rp61.490.700. Varian Raki melaporkan.
0: Tim penyidik Jampitsus Kejagung telah melimpahkan berkas perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berinisial FA. Setelah tim penyidik menemukan alat bukti yang cukup dan berkas dianggap lengkap, Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
19: Hari ini pelimpahan tahap 2, penyerahan tersangka dan barang bukti juga berkasnya dari penyidik kepada penuntut umum atas nama
20: Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan tim penyidik 9 Kejaksaan Agung telah menyerahkan tersangka dan barang bukti kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berinisial FA ke penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Anang mengatakan penyerahan tersangka dan barang bukti ke penuntut umum setelah penyidik 9 Kejaksaan Agung menyatakan berkas perkara para tersangka sudah lengkap atau P21.
19: penyidik tim 9 ditemukan beberapa barang bukti yang terkait. Punya juga terkait terindikasi adanya dugaan pemerasan dalam penanganan perkara Jiwasraya dan Asabri. Dan ada pengembalian uang dari pihak tersaksi atas nama FH sekitar 5 M ya.
20: Sementara itu, Ketua Tim Penyidik 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan penyidik juga turut mengamankan barang bukti hasil penyitaan berupa saham dan sejumlah aset berharga lainnya.
4: Telah disita kurang lebih 38 objek aset tanah dan atau bangunan. Kemudian 27 lembar saham perusahaan. Kemudian terkait dengan tentunya barang bukti falas yang digeledah oleh Kortas atau Polda kemarin di Sentul dan emas. Kemudian dokumen-dokumen yang berasal dari Kortas dan Polda sebanyak 1.140 lembar. Kemudian dugaan dari 38 objek aset ditaksir kurang lebih senilai 846 miliar di luar yang disita dari barang bukti Sentul kemarin.
20: Menurutnya, pasca penyerahan tahap 2 ini, penuntut umum akan menyelesaikan administrasi penyusunan surat dakwaan dalam jangka waktu 20 hari ke depan. Dan selanjutnya akan disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk urusan kemanusiaan atau OCHA menyatakan pertempuran yang semakin meluas di Yaman telah menimbulkan penderitaan berat bagi warga sipil. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, OCHA melaporkan sejumlah lembaga donor internasional

0: Liga 2 2026-2027. PSPS akan menjamu Persiraja Banda Aceh di Stadion Kaharudin Nasution, Rumbai, Sabtu 19 September 2026. Pertandingan pekan kedua tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi kesempatan bagi PSPS untuk bangkit setelah pada pertandingan perdana harus kehilangan poin saat bertandang menghadapi PSIS Semarang. Pelatih Kepala PSPS Pekanbaru, Ahyar Ilyas, mengatakan pertandingan menghadapi Persiraja memiliki arti penting bagi perjalanan tim. Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi kesempatan bagi PSPS untuk meraih hasil maksimal.
1: Ini laga penting buat kita. Kita tahu ini laga perdana di home. Kita sudah menjalankan laga perdana di Semarang di kandang PSIS dan kita tahu kita belum mendapatkan hasil yang baik. Saya pikir untuk mengarungi musim ini, perjalanan di musim ini, kita berharap semua pemain bisa fokus untuk menjalani instruksi dengan baik di pertandingan perdana ini. Kita sangat menginginkan kemenangan pastinya. Terima kasih.
0: Sementara itu, Kapten PSPS Pekanbaru, Alvin Tua Salamoni, memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap menghadapi Persiraja. Para pemain juga berkomitmen menjalankan instruksi yang diberikan oleh pelatih. Alvin menegaskan status sebagai tuan rumah harus dimanfaatkan PSPS untuk memberikan tekanan kepada lawan sekaligus meraih poin di hadapan pendukung sendiri.
2: Untuk persiapan kami sudah siap segala sesuatu yang diinginkan sama bos. Pokoknya besok ini kita harus mengambil 3 poin di kandang kita sendiri, itu harga mati buat kita. Dan pasti kita akan baik dan kemudian merasa berkat mendatangi lapangan untuk menunjukkan sesuatu.
0: Pertandingan PSPS Pekanbaru kontra Persiraja Banda Aceh diperkirakan menjadi laga menarik mengingat kedua tim sama-sama membutuhkan hasil positif pada laga perjalanan kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januarini melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar Pro 1 RRI Pontianak, dimanapun Anda berada, tadi sudah kami ajakkan untuk merapat ke Pro 3 Jaringan Berita Nasional, dan nanti akan kami hadirkan juga untuk Mimbar Agama Pantekosta di malam hari ini untuk edisi 18 September 2026. Dan sekaligus juga saya Andri Widianto pamit dari ruang dengar Anda, nanti akan ada rekan saya Cherry yang nanti akan menemani Anda pendengar dari jam 8 malam hingga nanti.

0: di 24 waktu Indonesia Barat. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara terkasih dalam Kristus dan sidang pendengar yang terhormat, selamat malam saudara. Bagaimana keadaan Anda pada saat malam hari ini? Tentunya doa kami, saudara terpelihara sempurna jasmani, hati dan rohani. Bahkan bagi Anda yang pada saat ini berada pada situasi atau keadaan yang saudara tidak inginkan, di rumah sakit, di penjara, atau di mana saja saudara berada, mari bersama kehadiran kuasanya kita dimampukan bertahan sampai pada akhirnya Tuhan berikan kesempatan untuk kita meraih kemenangan. Tentunya kami sangat bangga dan senang atas kesediaan Anda tetap menunggu program kami hadir di tengah-tengah Anda, khususnya untuk keluarga besar kami, keluarga besar Luwuk yang ada di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan juga daerah Jawa serta Sumatera. Teruntuk kepada Bang Ganda, Bang Urai, dan Bang Julian, selamat malam. Semoga Tuhan terus memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kita. Juga kepada Danu yang ada di Kalimantan Selatan, kami juga sampaikan selamat malam. Semoga Tuhan terus memberikan semangat dan sukacita dalam berkarya. Juga kepada Bapak Ion, kami juga berdoa semoga Tuhan juga memberikan pengurapan sehingga setiap pasien yang ditangani mendapatkan pemulihan. Untuk hamba Tuhan yang ada di Singkawang dan juga yang ada di daerah Kayong Utara, selamat malam, semoga Tuhan juga memberkati dan memberikan pengurapan baru dalam kehidupan kita. Juga kepada saudaraku, keluargaku, yaitu John Tris dan Opo Rafael yang ada di Lampung, kami doakan semoga Tuhan juga memberikan kekuatan dan kesehatan dan berkat yang berlimpah. Juga kepada Bapak Erik yang ada di rumah, kami sampaikan juga selamat malam, semoga Tuhan juga memberikan sukacita dan semangat dalam melakukan aktivitasnya. Kepada Ibu Caroline, Ibu Rini, Ibu Vera, kami juga doakan semoga tetap semangat dalam berkarya. Kepada Bapak dan Ibu Sutarman, Eko, Grace, dan seluruh pasukan Soto, kami juga sampaikan selamat malam, semoga Tuhan juga makin memberkati usaha dan pekerjaan yang Tuhan sedang percayakan. Juga untuk keluarga besarku yang ada di Putus Sibau, untuk abangku Bapak Matius dan juga kakak bersama anak-anak kita, ada Samuel, Markus, dan Mama Erwin bersama dengan istri dan anak-anak dan cucu, kami sampaikan selamat malam, semoga keluarga besarku yang ada di Putus Sibau mendapatkan berkat yang luar biasa dari Tuhan dan tentunya Tuhan berikan kesehatan yang sempurna. Sekali lagi untuk pendengar setia kami dimanapun pada saat ini berada, kami selalu doakan yang terbaik untuk Anda. Semoga Tuhan terus memberikan apa yang menjadi kerinduan dan harapan-harapan kita sehingga kita makin mengenal Dia dan tentunya menjadi satu kesaksian bahwa Allah kita yang disembah adalah Allah yang hidup. Nah saudara terkasih, nah, malam hari ini kami bawa saudara untuk merenungkan satu topik, yaitu aku bermimpi. Nah saudara, aku bermimpi atau I have a dream, kata-kata ini kedengaran tidak asing bagi kita. Ini adalah kata-kata terkenal dari pendeta Martin Luther King, seorang aktivis Amerika keturunan Afrika. Beliau menyampaikan pidato yang menggebu-gebu sewaktu berkampanye melawan diskriminasi ras di Amerika. Demi impian itu beliau harus menyerahkan nyawanya untuk dibunuh. Apakah Anda mempunyai impian? Apakah mimpi Anda itu? Apakah Anda siap mati demi impian Anda seperti pendeta Martin Luther King? Nah, sudah terkasih, tentunya kita sedang merasakan bahwa ada harapan-harapan dan mimpi bagi setiap kita. Sama seperti Martin Luther King, beliau telah menjadi satu lambang pengharapan, seorang idola bagi masyarakat Amerika. Karena impian beliau, itulah sekarang ini
Orang-orang Amerika, keturunan Afrika mempunyai status dan posisi yang jauh lebih baik di Amerika. Apakah impian itu begitu berharganya sehingga pantas untuk mengorbankan nyawanya? Disinilah kita melihat jelas kalau kematian pendeta Martin Luther King merupakan faktor yang berpengaruh kuat di dalam penggenapan impian tersebut. Nah, sudah terkasih, impian atau mimpi adalah sesuatu yang sangat menentukan kehidupan kita. Jika Anda tidak mempunyai impian, ini berarti Anda tidak mempunyai arah hidup. Jika impian Anda adalah agar dapat memiliki rumah dan mobil yang bagus, hal itu akan menjadi segala-galanya di dalam hidup Anda. Bila pada akhirnya Anda memiliki rumah dan mobil tersebut, Anda tidak akan mempunyai impian lagi. Impian Anda telah terkabul dan berakhir. Kami ingin membicarakan mimpi-mimpi Anda yang indah itu, dan juga ingin membicarakan kenyataan hidup yang keras yang dapat berubah impian indah menjadi impian buruk. Sebagai orang Kristen, kita harus menjadi tukang mimpi. Allah menjanjikan kita menjadi tukang mimpi di saat Dia memberikan Roh Kudus kepada kita. Dalam Yoel 2 ayat 28, kita bandingkan dengan kisah para rasul 2 ayat 17. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan Roh-Ku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan

sedikitnya orang Kristen yang mempunyai penglihatan atau mimpi. Allah mengilhamkan mimpi kepada kita. Tidak ada hal yang lebih menjenuhkan kalau atau membosankan selain daripada orang Kristen yang tidak mempunyai penglihatan atau mimpi. Mereka adalah orang-orang Kristen tanpa roh Allah. Bila orang-orang tidak mempunyai penglihatan, Alkitab berkata, orang-orang tersebut binasa. Nah, saudara terkasih, mengapa mimpi kita gagal? Nah, di dalam kenyataan hidup yang keras ini, mimpi indah dapat berubah menjadi mimpi buruk. Ambil sebuah contoh, misalnya negara Cina saat ini. Cina sekarang ini adalah sebuah negara tanpa penglihatan atau mimpi atau visi. Pada saat masa lalu mereka pernah mempunyai impian komunisme, sosialisme yang ideal bagi negara mereka. Tetapi sekarang impian ideal itu telah berubah menjadi hal yang lain. Meskipun kita harus menjadi tukang mimpi, kita perlu mempunyai pengertian jelas akan kerasnya kenyataan hidup jikalau kita ingin mewujudkan impian kita. Nah, saudaraku terkasih dimanapun berada, mengapa impian kita gagal? Impian itu adalah yang harus kita wujudkan. Tetapi gagal karena kita tidak bisa bertahan menghadapi tantangan kekerasan hidup. Inilah yang disebut dosa dalam hati kita. Dosa selalu merubah impian indah menjadi impian buruk. Kita mengetahui hal ini melalui pengalaman kita sendiri. Dalam penglihatan, kedua mempelai hidup baru mereka dengan memasuki sebuah impian indah. Lihatlah cara mereka memandang satu sama lain, cara mereka tersenyum di kala berbincang-bincang satu sama lain, upacara pemberkatan pernikahan di gereja, alunan musik klasik, rangkaian bunga-bunga, pengantin wanitanya dengan penuh gaun putih, pengantin prianya dengan jas hitam yang elegan. Benar-benar sebuah impian. Saya terkasih, telah banyak kami memimpin upacara pemberkatan pernikahan. Kami selalu berdoa semoga mimpi ini akan terus berlangsung dan tidak akan pernah berakhir. Tetapi dengan tidak tersangka sama sekali, mereka seolah-olah terbangun dari mimpinya dan mulai bertengkar serta berkelahi. Tidak lama kemudian pasangan yang sama itu datang dan juga melakukan konseling. Nah, sudah terkasih dimanapun berada, bagaimanakah sebuah mimpi indah berubah menjadi mimpi buruk? Apa yang terjadi dengan mimpi indah tersebut yang sekarang telah menjadi mimpi buruk? Nah, sudah terkasih, pernah satu ketika kami dipanggil oleh sepasang suami istri untuk meminta konseling perkawinan. Selama 2 jam, kami mendengarkan impian indah mereka yang sekarang telah menjadi impian buruk. Sang istri tidak henti-hentinya menangis. Benar-benar mimpi yang buruk. Tetapi Anda berkata hidup kekristenan itu sendiri adalah sebuah mimpi buruk. Ada mimpi indah, apalagi yang tersisa dalam kehidupan itu. Kita mempunyai Allah yang kudus dan benar, yang memperhatikan setiap gerak-gerik kita, yang siap untuk menghukum setiap kali kita gagal. Setiap hari kita bergumul dengan dosa, sering tanpa kemenangan. Jika hal ini belum menjadi mimpi buruk, sedikitnya hal ini sudah cukup untuk membuat kita sakit kepala. Pada akhirnya kita harus merangkak ke hadapan Allah dan memohon berulang-ulang, ampunilah aku, ampuni aku, ampuni aku. Sepertinya seluruh hidup kekristenan kita penuh dengan kesalahan. Jadi kita baca dalam Filipi 4 ayat yang keempat dan juga 1 Timotius 6 ayat 17 yang terdapat di dalam kedua pesan yang kita baca itu, di mana Paulus membicarakan tentang kesukacitaan dan Allah memberi kita segalanya untuk dinikmati. Kelihatannya hal tersebut adalah hal kekristenan yang berbeda, yang kita tidak mengerti sama sekali. Nah, saudaraku terkasih dimanapun berada, dosa menghancurkan impian kita.
dosalah yang menghancurkan impian itu. Kalau kita lihat kata dosa ini, kita tidak boleh melihat seolah-olah Allah selalu ingin mengingatkan kita bahwa kita adalah orang-orang berdosa dan mengancam kita dengan kengerian neraka. Kadang-kadang kita membayangkan Allah itu seperti ayah kita sendiri, yang bisa jadi seorang yang sangat keras dan tidak masuk akal. Tetapi Allah tidaklah demikian. Baliknya, kita harus memandang hal ini dari segi kasihnya untuk kita, sebagai keinginannya untuk menyelamatkan kita dari dosa. Dia ingin kita mengerti kasihnya, dan dengan penuh kasih dia memberitahukan kita, aku mengasihimu, aku ingin memberitahukan kasihku kepadamu. Nah, dosa merusak kualitas kehidupan kita. Dosa menghilangkan kesukacitaan, meskipun dosa dapat memberikan kesenangan sementara. Dalam Ibrani 11:25. Kalau dosa tidak mampu memberikan kesenangan kepada kita, tidak ada seorang pun yang akan berdosa. Manusia melakukan sesuatu karena mereka sedang mencari kualitas hidup yang lebih baik. Jadi, kalau dosa bisa memberi sedikit kesenangan meskipun hanya untuk sementara saja, mengapa tidak? Tetapi Anda harus memikirkan konsekuensi lebih jauh lagi. Anda menginginkan kesukacitaan jangka panjang, bukan kesenangan jangka pendek. Demi kesenangan karena mendapatkan sesuatu dengan cuma-cuma, banyak orang yang mencuri di toko-toko. Demi kesenangan, mereka melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan firman. Di Kanada, kasus pencurian toko memakan biaya sampai 2,4 miliar dolar setahun. Dapatkah Anda bayangkan hal ini? Ini bukan hanya 1 juta dolar ataupun 1.000 juta, 1 miliar dolar. Ini adalah 2,4 miliar dolar. 1 miliar saja ada 9 nolnya. Betul-betul tidak masuk akal. Kalau dipukul rata, ini berarti 83 dolar untuk setiap laki-laki, perempuan, dan anak-anak di Kanada. Ini berarti Anda dan saya membayar jauh lebih banyak daripada 83 dolar setahun. Karena anak-anak tidak perlu membayar untuk barang-barang yang dicuri oleh orang lain. Jadi, dosa tidak hanya disinggung di dalam gereja saja. Dosa adalah mereka, para pencuri toko di Kanada, dan para akhirnya kitalah yang membayarnya. Ada beberapa pencuri toko yang tertangkap dan akhirnya masa depan mereka hancur oleh karena catatan kriminal mereka. Dosa macam inilah yang mengubah impian indah menjadi impian buruk bagi setiap orang. Dosa memutuskan tali perkawinan. Perkawinan yang hancur membawa penderitaan kepada kedua belah pihak, dan anak-anak serta keluarga. Hal apakah yang menghancurkan semua perkawinan? Sikap yang menuntut, egois, atau dosa-dosa lain yang menghancurkan perkawinan untuk pasangan yang kami sebut di atas tadi, di mana sang istri menangis sampai 2 jam lebih. Sang suami berkali-kali menegaskan, aku punya anak, akulah suaminya, jadi aku punya hak. Saya merasa capek mendengar perkataan itu, jadi saya beberkan persoalan dengan dirinya. Keegoisannya yang bukan main. Di matanya, istrinya tidak mempunyai hak apapun. Kami tidak mengerti mentalitas seperti ini, di mana suami istri bertengkar demi hak mereka masing-masing. Nah, saya terkasih, apakah mimpi itu? Nah, kami memperhatikan dan selalu membicarakan pembangunan sebuah gereja. Kita harus mempunyai sebuah impian dan sebuah konsep. Benar, kita harus bekerja sama, tetapi apa tujuannya? Jika kita ingin membangun struktur yang indah terlebih dahulu, kita harus bisa melihat struktur tersebut di dalam pikiran kita. Kita harus mempunyai konsep yang jelas di dalam hati kita. Kita dipanggil untuk membangun gereja sebagai suatu masyarakat baru. Sayangnya, apabila kita merenungkan kata gereja sekarang ini, yang terpikir adalah sebuah bangunan atau sebuah kelompok manusia.
besar ataupun kecil. Kita tidak memikirkan gereja sebagai suatu masyarakat baru yang dirancang oleh Allah. Nah, saya terkasih, tentunya harapan kita supaya apa? Supaya Tuhan terus mewujudkan impian kita sampai pada akhirnya kita dapat melihat impian itu seperti Roh Kudus yang dicurahkan kepada kehidupan kita dengan memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan datang yang menjadi satu rahasia. Dan tentunya hal-hal yang akan datang itu adalah merupakan impian kita. Dan kalau kita tetap di dalam Tuhan, maka impian itu akan menjadi satu kenyataan. Nah, saya terkasih dimanapun berada, sudahkah Anda tangkap visi itu? Nah, tentunya pertanyaan yang harus kita jawab, apakah Anda telah menerima Roh Kudus? Apakah Anda telah menangkap visinya? Oleh karena visi tersebut, Anda mampu menahan segala penderitaan. Itu adalah unsur yang penting dalam visi seorang Kristen. Seorang Kristen menyadari kenyataan hidup yang keras itu, tetapi ia maju terus dan mampu mengatasi semuanya. Bila seorang Kristen selalu jauh jatuh, setiap kali menghadapi masalah, kita tahu orang itu tidak mempunyai visi. Sayangnya, terlalu banyak orang seperti itu di dalam gereja. Untuk menjadi seorang prajurit Kristus dan mampu menahan segala macam penderitaan, Anda harus mempunyai impian di mana Anda siap untuk mati demi impian itu. Kami berdoa agar Anda dapat menangkap impian tersebut bila Roh Allah datang ke atas Anda. Penderitaan akan selalu ada, karena Roh Kudus mengizinkan kita untuk mengalaminya. Juga karena dosa, dan mereka mendukung dosa akan menentang Anda kemanapun Anda pergi. Bersiap-siaplah untuk hal ini, dimana bila Anda mempunyai impian, beberapa dari musuh terbesar Anda adalah orang-orang Kristen sendiri. Ini ada akan terjadi dan menjadi keterlanjutan paling besar di dalam kehidupan Anda, karena mereka mempunyai impian selalu ditentang oleh mereka yang tidak mempunyai impian. Mereka akan menertawakan Anda. Mereka akan menentang Anda. Dalam perjanjian lama kita lihat Yusuf seorang tukang mimpi besar. Karena mimpi-mimpinya, bahkan saudara-saudaranya sendiri ingin membunuhnya. Hanya campur tangan Allah yang menyelamatkan nyawanya. Untuk ini mencengangkan. Saudara, dimanapun berada, sewaktu para komunis masih mempunyai impian, dan hal ini sudah lama berselang, mereka bersedia melakukan long march. Mereka menahan segala macam penderitaan, bahkan yang mengorbankan nyawa mereka sendiri untuk impian itu. Tetapi sekarang impian itu telah musnah. Tak ada seorang pun yang bersedia untuk menderita segala apapun. Sekarang adalah saat korupsi. Dengan cara yang sama, bila gereja tidak mempunyai impian lagi, korupsi merembes ke dalam gereja. Maka akan terjadi kekurangan kasih, bahkan juga pertentangan atas kebenaran. Itulah kenyataan keras yang dihadapi setiap pemimpin. Nah, sudah terkasih, untuk itu mari kita isi impian kita. Apakah impian kita? Apakah prinsip daripada masyarakat baru? Apakah yang sedang kita bangun bersama? Nah, saya terkasih, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dengan kita. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan bersama demi kebaikannya untuk membangunkannya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Tapi seperti ada tertulis, kata-kata tercercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kita suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan
dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Nah, saudara terkasih dimanapun berada, kita ingin memperhatikan penggunaan dari kata ungkapan mencari kesenangan di ayat-ayat ini. Ungkapan ini ditulis di ayat pertama, jangan kita mencari kesenangan kita sendiri, dan dalam ayat kedua kita harus mencari kesenangan sesama kita. Dalam ayat ketiga Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Kemudian muncul kata penghiburan di ayat keempat dan kelima. Ayat-ayat ini menolong kita untuk mengerti bahwa tujuan mencari kesenangan sesama kita adalah untuk menghibur dan membangun orang lain. Sekarang marilah kita bayangkan suatu masyarakat di mana orang-orang tidak lagi mempedulikan kesenangan mereka, tetapi selalu memikirkan bagaimana cara untuk menghibur dan memberikan kesenangan bagi orang lain. Dan untuk itu saya berkasih, mari bersama Roh Kudus kita dimampukan untuk mewujudkan impian kita, yaitu demi kesenangan orang lain, tidak mencari kesenangan sendiri. Dan tentunya Roh Kudus akan memberikan kita kemampuan dan kekuatan sampai pada akhirnya apapun yang menjadi impian dan harapan kita, Tuhan akan tunjukkan dan Tuhan akan berikan kepada kita, karena Tuhan telah merancang bahwa kehidupan setiap anak-anak Tuhan akan membawa kita menemukan impian kita, yaitu impian masa depan yang penuh dengan harapan, yaitu masa depan yang cemerlang. Nah, sudah terkasih, inilah renungan yang kami sampaikan untuk Anda. Semoga renungan ini dapat menguatkan kita dan menghiburkan kita untuk terus-menerus kita punya impian, sehingga kita akan terus berpacu untuk mewujudkan impian itu menjadi kenyataan dalam kehidupan kita bersama Tuhan. Puji Tuhan, saya terkasih, salam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Malam hari ini bersama saya Cherry Lubis yang akan temani malam Anda sampai nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan untuk menemani Jumat malam Anda pendengar ya, besok weekend nih, kira-kira udah ada rencana belum nih weekendnya mau ngapain gitu? Dan untuk menemani di malam terakhir weekdays ini, pendengar, kami punya program tentunya untuk menemani Anda. Pertama, kami akan hadirkan terlebih dahulu mini drama. Lalu setelah itu dilanjutkan dengan ngobras, pendengar, sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat. Setelah itu baru kita ada ruang rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu dari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Barat. Pendengar, setelah itu baru nanti saya akan temani Anda dengan koleksi lagu Pro 1 Pontianak dan informasi terkini lainnya sampai jelang tutup siaran. Jadi pendengar, selamat mengikuti rangkaian program kami. Berikut kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah mini drama produksi RRI Makassar dengan judul Sekolah Rakyat. Selamat mendengarkan.
1: Kutitipkan mimpi pada langit senja, semoga esok masih ada harapan. Terima kasih Pak, semoga rezekinya dilancarkan.
2: Rak, dari tadi baru dapat sih gitu.
1: Lumayan, bisa buat beli beras.
2: Kamu sudah makan?
1: Ya, perutku lagi belajar sabar.
2: Ini, aku masih punya setengah roti.
1: Simpan saja, nanti kamu lapar.
2: Kalau teman lapar, roti ini juga tidak akan terasa enak.
1: Aku kangen suara itu.
2: Kamu masih ingin sekolah?
1: Ada mimpi yang terpaksa ku tunda.
3: Ayo, jangan berdiri di badan jalan, minggir.
1: Uangku masih ada satu.
2: Raka, jangan, gak usah.

0: Raka, baru pulang, nak. Ibu menunggu dari tadi.
1: Maaf, Bu. Lampu merah tadi ramai.
0: Sudah makan, nak?
1: Sudah. Tadi ada yang memberi nasi.
0: Perutmu kok bunyi?
1: Mungkin masih minta tambah, Bu.
0: Ibu masih punya ubi, nak. Makanlah.
1: Kalau aku makan, ibu makan apa?
0: Ibu sudah kenyang.
1: Ibu pasti bohong. Setengah buat ibu, setengah buat Raka. Batuk ibu makin parah.
0: Tidak apa-apa, nak. Nanti ibu juga sembuh kok.
1: Bu, sepatuku masih ada.
0: Iya, ibu tidak pernah membuangnya. Karena ibu percaya suatu hari nanti pasti anak ibu akan memakainya lagi.
1: Rp25.000, Rp30.000, Rp42.000. Alhamdulillah, besok ibu bisa beli obat.
2: Raka?
1: Pak, Pak Guru, maaf.
2: Pelan-pelan, nanti malah ada yang hilang.
1: Tidak usah, Pak. Biar saya saja.
2: Dari dulu kamu memang begitu. Lebih memilih memikul semuanya sendirian.
1: Saya malu, Pak.
2: Malu karena apa?
1: Saya pernah bilang ingin jadi guru, ingin membanggakan orang tua. Tapi sekarang, saya malah berdiri di lampu merah.
2: Raka, tidak ada pekerjaan yang membuatmu rendah. Yang membuat Bapak sedih, kamu mengubur semua beban ini sendirian.
1: Ayah sudah tidak ada, Pak. Ibu sering sakit. Kalau saya tidak bekerja, kami tidak makan. Jadi saya berhenti sekolah.
2: Berhenti sekolah? Bukan berarti berhenti bermimpi.
1: Mimpi itu mahal, Pak. Sedangkan saya bahkan menghitung uang receh untuk membeli obat.
2: Besok, bolehkah Bapak datang ke rumahmu? Bapak ingin berbicara dengan ibumu. Mungkin masih ada jalan yang bisa kita usahakan bersama.
1: Jalan? Maksud Bapak?
2: Besok saja. Yang penting, jangan dulu menyerah pada hidup.

0: Sebentar. Oh, Pak Guru. Silakan masuk, Pak. Maaf, rumah kami sederhana, Pak.
1: Terima kasih, Bu. Saya datang karena ada kabar yang ingin saya sampaikan.
0: Oh, Raka masih bekerja, Pak. Sebentar lagi pulang.
2: Assalamualaikum. Pak Guru.
1: Waalaikumsalam. Mari duduk, Raka. Ada hal penting yang ingin Bapak sampaikan. Raka, kemarin Bapak tidak langsung bercerita karena Bapak ingin memastikan dulu semuanya. Beberapa hari yang lalu, sekolah kita menerima informasi dari pemerintah daerah mengenai program sekolah rakyat.
0: Sekolah rakyat?
1: Iya, Bu. Program ini diperuntukkan bagi anak-anak yang selama ini memiliki semangat belajar, tetapi terhalang oleh keadaan ekonomi keluarganya. Mereka mendapatkan kesempatan belajar tanpa memikirkan biaya.
2: Tanpa biaya?
1: Iya. Biaya sekolah ditanggung, tempat tinggal di asrama disediakan, makan setiap hari disiapkan, seragam, perlengkapan belajar, semua difasilitasi agar anak-anak bisa fokus belajar dan meraih cita-citanya.
0: Jadi, anak saya masih punya kesempatan sekolah lagi, Pak?
1: Insya Allah, Bu. Karena tujuan sekolah rakyat bukan hanya memberi pendidikan, tetapi memberi harapan agar anak-anak tidak kehilangan masa depan hanya karena lahir dari keluarga yang kurang mampu.
2: Kalau aku tinggal di asrama, siapa yang menjaga ibu? Siapa yang mencari uang?
0: Nak, selama ini kamu sudah melakukan lebih dari yang seharusnya, yang dilakukan anak seusiamu. Sekarang, biarkan ibu yang kuat.
1: Raka, negara sedang membuka jalan. Jangan buru-buru menutupnya karena rasa takut. Pikirkan baik-baik. Bapak tidak memaksamu, tetapi Bapak percaya. Anak yang dulu selalu datang paling pagi ke sekolah masih ada dalam dirimu.
2: Sekolah lagi. Apa benar masih ada tempat untuk anak seperti aku?
0: Kamu belum tidur, Nak?
2: Belum, Bu. Aku masih memikirkan ucapan Pak Guru.
0: Ibu tahu, Raka. Kamu takut meninggalkan ibu. Tapi ibu jauh lebih takut kalau kamu terus meninggalkan cita-citamu, Raka.
2: Aku hanya tidak ingin ibu sendirian. Kalau aku tinggal di asrama, siapa yang menemani ibu?
0: Nak, setiap orang tua pasti sedih melepaskan anaknya. Tapi kesedihan itu akan berbayar, Nak. Kalau melihat anaknya memiliki masa depan yang lebih baik.
2: Pak Guru bilang, di sekolah rakyat semua kebutuhan belajar ditanggung. Benarkah begitu, Bu?
0: Iya, Nak. Tadi Pak Guru juga menjelaskan kepada ibu. Kamu akan tinggal di asrama, belajar bersama teman-teman yang juga sedang berjuang mengubah hidup keluarganya. Kamu tidak perlu lagi memikirkan biaya sekolah, ya, Nak. Tidak perlu memikirkan uang makan, tidak perlu memikirkan seragam ataupun buku. Tugasmu hanya satu, Raka. Belajar dengan sungguh-sungguh.
2: Selama ini, aku pikir kemiskinan sudah menutup semua jalan. Ternyata masih ada orang-orang yang membuka jalan itu.
0: Bukan hanya membuka jalan, Nak Raka. Mereka sedang memberikan kesempatan. Kesempatan itu tidak datang untuk semua orang. Jadi jangan disia-siakan, ya, Nak, ya.
2: Bu, kalau aku berangkat, aku janji. Aku akan belajar sungguh-sungguh. Aku ingin pulang bukan lagi sebagai anak yang membawa uang receh, tapi membawa harapan. Jadi, ini sekolah rakyat.
1: Selamat datang, Raka. Mulai hari ini, tidak ada lagi yang perlu kamu takutkan.
2: Pak, saya masih membawa tas lama saya.
1: Simpanlah, biar tas itu mengingatkanmu seberapa jauh kamu sudah melangkah.
3: Raka, akhirnya ketemu lagi. Aku juga di sini.
2: Bimo, Kamu juga masuk?
3: Iya. Sekarang kita belajar bareng lagi. Bukan di lampu merah, tapi di ruang kelas.
1: Di sekolah ini, kalian bukan dinilai dari keadaan keluarga, bukan juga dari pakaian yang pernah kalian kenakan, tetapi dari semangat untuk belajar dan keberanian untuk bermimpi. Ayo, saatnya masuk kelas. Hari ini adalah langkah pertama menuju masa depan.
2: Ayah, ibu, aku akan menjaga kesempatan ini.
0: Hari-hari yang dahulu hanya menjadi impian, kini benar-benar dijalani Raka. Ia tidak lagi menghabiskan pagi di lampu merah, tidak lagi menghitung recehan demi bertahan hidup. Kini ia menghitung langkah untuk menggapai masa depan.
4: Assalamualaikum, Nak. Bagaimana kabarmu?
2: Waalaikumsalam, Bu. Aku baik. Di sini aku punya banyak teman. Guru-gurunya juga baik. Aku belajar banyak hal, bukan hanya pelajaran sekolah, tapi juga disiplin, mandiri, dan percaya diri.
4: Alhamdulillah, Ibu bangga sama kamu, Nak Raka.
2: Terima kasih sudah mengizinkan aku melangkah, Bu. Suatu hari nanti, aku ingin pulang membawa kebahagiaan untuk Ibu.
0: Pendidikan bukan sekadar tentang ruang kelas. Pendidikan adalah harapan. Harapan yang memberi kesempatan kepada setiap anak untuk bangkit, bermimpi, dan memutus rantai kemiskinan. Sekolah rakyat hadir agar tidak ada lagi anak Indonesia yang kehilangan masa depan hanya karena keterbatasan ekonomi. Karena setiap anak berhak tumbuh, berhak belajar, dan berhak meraih cita-citanya.

0: Eh, Fit, tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi itu. Memangnya ada acara apa sih?
1: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
0: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa. Praktis, apalagi cuaca agak terik kayak gini nih. Pasti panas kan?
1: Enggak juga. Apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
0: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat, langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
1: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun,

Ketika terjadi karhutlah, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. Satu, api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutlah gambut mengandung partikel halus atau PM25 serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutlah biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

sebuah lagu pendengar dari Aldi Hack dengan Peak of Love. Dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Nah pendengar, bagi Anda yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan pulang atau baru mau keluar, mungkin mau nongkrong ya, hati-hati di jalan pendengar. Kalau saya lihat tadi ini makin malam asapnya cukup tebal ya, karena tadi siang ketika saya keluar itu asapnya sudah lumayan menipis, tapi ternyata malam ini tebal lagi. Jadi bagi Anda yang mungkin berkendara menggunakan sepeda motor, jangan lupa dipakai maskernya pendengar ya. Masih seputar kabut asap pendengar, ini kami hadirkan informasi bahwa kabut asap ini menyelimuti sejumlah wilayah di Kalimantan Barat pendengar, dan ini juga tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik tapi juga mempengaruhi kondisi psikologis masyarakat terutama remaja. Nah pendengar, di tengah kondisi ini relawan muda dari PKBI Kalimantan Barat dan Sentra Remaja Katulistiwa ini turut bergerak untuk melalui program Warga Tolong Warga. Jadi pendengar, mereka ini turun langsung ya untuk membagikan masker, air, makanan, vitamin hingga melakukan pemeriksaan kesehatan sederhana bagi masyarakat terdampak, termasuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan balita. Seorang relawan muda pendengar, Firman, ini mengingatkan masyarakat supaya selalu tetap waspada tapi tidak panik yang berlebihan. Nah, penggunaan media sosial juga dinilai perlu dilakukan secara bijak pendengar ya, supaya informasi tentang kabut asap ini tidak semakin mempengaruhi emosi. Jadi selain menjaga kesehatan fisik, masyarakat juga bisa nih pendengar memanfaatkan layanan konseling yang disediakan PKBI Kalbar, baik melalui konselor profesional maupun konselor sebaya. Jadi pendengar, di kondisi kabut asap ini jangan lupa tetap jaga kesehatan, kemudian gunakan masker, minum air putih yang cukup, dan jangan lupa juga untuk jaga kesehatan mental di tengah kondisi kabut asap. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Pontianak.

0: kok enggak sembuh-sembuh sih? Ibu khawatir, Pak.
1: Sekarang kan lagi musim batuk, pilek, Bu. Biasalah.
0: Udah lebih dari 2 minggu, Pak.
1: Kecapean juga bisa, Bu. Bapak kan lagi banyak kerja.
0: Tapi enggak ada salahnya kan kita coba periksa dulu, Pak. Takutnya TBC.
1: Ibu itu ngomong kok sembarangan. Kalau TBC pastinya Bapak itu demam tinggi.
0: Kan gejalanya bukan hanya demam saja, Pak. Bisa lemas, keringat malam, atau berat badan turun.
1: Bu, periksa TBC itu mahal.
0: Enggak, Pak. Sekarang cek TBC di puskesmas udah gratis.
1: Ya, udah Bapak menyerah. Masih ada waktu Bapak ke puskesmas sekarang.
0: Iya, Pak. Semoga hasil pemeriksaannya aman ya, Pak.
1: Semoga, Bu. Tapi seandainya Bapak kena TBC, gimana?
0: Jangan khawatir, Pak. Sekarang TBC bisa sembuh kok. Yang penting obatnya dihabisin dan diminum teratur dan menjalankan hidup sehat.
1: Syukurlah. Lega Bapak dengarnya. Bapak ke puskesmas dulu ya, Bu.
2: Dukung penuntasan TBC di Indonesia. Mulai dari diri sendiri dan keluarga.

0: Aduh, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

Sebelahku dari Bernadia, pendengar satu bulan, dan Anda masih bersama kami di Ngobras, obrolan komunitas Pro 1 Pontianak. Nah, pendengar, tahapan audisi Bintang Radio RRI Pontianak kini sudah memasuki tahap penentuan juara ya. Nah, setelah melewati dua putaran audisi, pendengar, di mana masing-masing audisi itu selama 3 hari ya. Nah, para peserta kini menunggu hasil akhir yang akan ditentukan berdasarkan gabungan antara penilaian dewan juri dan voting. Jadi 70% itu penilaian dari dewan juri ya, 30%-nya baru itu voting. Nah, komposisinya itu tadi seperti tadi, pendengar, lalu kalau untuk voting, nah ini akan ditutup pada Jumat. Hari ini berarti pendengar ya, sore tadi itu sudah ditutup untuk votingnya, jadi ini sedang proses untuk menghitung nilai ya. Jadi juara 1, 2, dan 3 Bintang Radio RRI Pontianak nanti akan diumumkan pada Senin 21 September 2026. Nah, pendengar, khusus juara 1 kategori putra dan 1 kategori putri nantinya ini akan mewakili RRI Pontianak di Bintang Radio tingkat Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat bersama perwakilan dari RRI Sanggau dan juga RRI Sintang. Nah, pendengar, kompetisi tingkat Korwil Nus ini nantinya dimulai dengan technical meeting pada tanggal 25. Lalu peserta juga nanti akan membawakan lagu pop Indonesia, lagu daerah, dan lagu challenge. Nah, kira-kira siapa nih pendengar jagoan Anda di Bintang Radio Indonesia? Ada nggak nih kira-kira? Kita doakan semoga jagoan Anda bisa menang ya di Bintang Radio tahun ini. Dan harapan kita ke depannya tentunya perwakilan terbaik dari Kalimantan Barat nanti ini bisa melaju sampai 5 besar nasional Bintang Radio yang digelar di pusat nanti di Jakarta, pendengar. Dan sebelum Ruang Rindu, pendengar, saya putarkan dulu sebuah lagu yang juga jadi lagu pilihan ya. Kemarin lagu pop pria, ini pilihan. Ada sebuah lagu dari Tulus, Teh Hijau, tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak.

0: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya?
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

0: Selamat malam pendengar, kita tiba di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu bersama Sherry sampai nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Silakan yang mau bergabung bisa langsung ke telepon kami 734987 atau WhatsApp kami 08115701042. Sudah ada Mak Enjang di WhatsApp, kita sapa dulu. Selamat malam Mak Enjang.
1: Malam juga Sherry. Bagaimana kabarnya sayang?
0: Kabar baik. Mak Enjang gimana? Sehat?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, aman terkendali.
0: Mantap, Mak Enjang malam ini mau dengar lagu cewek ke lagu cowok nih?
1: Minta sendiri boleh gak?
0: Kus plus kapan-kapan ke nih?
1: Hati yang luka loh, gantian.
0: Oh ganti, hati yang luka, siapa yang nyanyi tuh?
1: Siapa tuh ya? Lupa dah Mak Enjang tuh.
0: Oh, siapa Betaria nanya? Sonata.
1: Ah, itu Tarya Sonata.
0: Oke, salam-salamnya.
1: Ya, salam-salamnya buat Jerry, sehat selalu ya. Selamat bertugas. Tambah Allah rezekinya, cepat jodohnya, cepat miripnya. Lanjut ya. Salam juga Anwar Reja, Sungai Jawi tadi itu. Anwar alias Reja tadi itu.
0: Ganti nama dia.
1: Ada tak dia tuh? Terus lanjut lagi ya. Terus buat Bang Jafar Kak Nila, terus Bang Junaima Serpa, Bang Syukur Kak Tina, Bang Rosi Nurjana, Mak Kamal Jarbia, terus Koko Ali, Koko Andi, Longana Andriopan, terus Putra Tangsul Kak Serinya, Pak Iqbal, terus Bang Weka, terus Mak Ririn, terus Elni cantik banget, Awi Wardi Jaka Suara, Ayah Indra, terus terus di Sambas, Wanaci, Wanucu, Niat, Yanila, terus Yunita Dilanda, Anita Abu Bluasem, terus sama Iti, terus Manis Manila, terus terus apa Anis Tadi Uka, terus Mama Nurul apa Durul jauh di darat, terus satu lagi ya, Bang Dino, Bang Kak Murninya, terus Bang Herman Maye, terus Jareha Hamdan Hananya. Terus jengak-jengak panjangnya demam. Ada sama-sama lah, tak dapat hanya satu persatu ini, okay. Tidak mengurangi kasih sayang Mak Enjang. Salam sayang, salam kangen. Hi, nice you.
0: Love you too. Makasih Mak Enjang sudah bergabung ya. Selamat malam. Bye bye. Kita ke telepon. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Mau rindu lagu.
0: Malam Kak Aura kah ini?
2: Iya.
0: Sehat Kak Aura?
2: Sehat. Sehat ya. Ya.
0: Oke, semoga cepat sembuh ya Kak Aura ya. Oke, malam ini mau dengar lagu siapa nih Kak Aura? Mau yang cewek, cowok?
2: Cewek, apapun judulnya.
0: Boleh, ada Inka Kristi, Gambaran Cinta, Ratu Dear Diary, Endang S. Taurina, Antara Benci dan Rindu, Sheila Majid, Sheila Majid, Engkau Laksana Bulan, Meli Guslo Salah, sama ada Poppy Mercury, Hati Siapa Tak Luka. Nah, yang mana?
2: Yang pertama ya tadi.
0: Inka Kristi ya, Gambaran Cinta.
2: Lagu, lagu sedap-sedap lah tuh.
0: Mau yang
2: lagu pertama dan terakhir. Siapa salam tadi? Ada Mak Enjang. Lekas sembuh ya Mak Enjang. Semangat Mak Enjang. Tunggu saya di emailnya. Ada makam Bunda Albianya. Terus buat Mbak Ayu, Mbak Dina. Terus buat Mbak Tini, Bang Niko. Terus buat Kak Manis Manila, Kak Ida. Buat Kak Nita sama Kak Yunitanya. Terus buat Alan sama Pak Ardiantonya, Mama Nurul dengan Papa Nurulnya, Juleha sama Pak Amdan anaknya. Terus buat Mama Iti, Mama Mukmin, buat Cece. Terus buat siapa lagi ya? Koko Ali, Koko Andi. Terus buat Bang Amin, Bang Imran, Bang Mael. Buat Wardi, ibu bapaknya. Terus buat Bang Yaya Wajo, Bang Awi, Bang Dedi, Bang Indra, Bang Sofian, Bang Deden. Terus buat Ibu Ana, Ibu Mariani, Mak Nur Bakau. Buat Kak Emma, Bang Junai, Kak Tina, Bang Sukonya. Terus buat Mbak Yanti CL. Yang lama gabung itu siapa, Mbak Atika, masuklah Mbak. Tak ada ni, tenggelam dah Cian, mudah-mudahan sehat lah. Terus buat siapa lagi ya? Buat ketik kat gitu Mbak Ceri, kata nama kek Pak Mo. Buat Kak Ella,
0: sehat-sehat Pak Mo ya.
2: Ngodok-ngodok kopi. Wah, Kak Ella, Kak Nia, Pak Usu Putri, Bang Pawadi, Wan Aci, Wan Usu, Bang Alimin, Bang Aliman. Terus buat Pak Karim. Siapa lagi ya? Kalau ada siapa ya? Siamo, Kak Nila, Bang Japanya. Terus buat Kak Lina di Pantai Tika. Hati ni udah. Yalah, buat semua-semua lah yang tak disapa mohon maaf. Yang lagi ngopi-ngopi lah, yang tak ngantuk.
0: Betul. Cherry pun ngopi ni.
2: Ngopi ke? Ngopi lah, yang tak ngantuk.
0: Betul.
2: Hati-hati baliknya ya. Sehat dengan selamat sekeluarga. Apa yang ingin tercapai. Makasih banyak. Selamat malam.
0: Selamat malam Kak Aura dan Pak Mo. Sekarang kita pindah ke WhatsApp. Ada Mak Kam nih. Malam Mak Kam.
3: Malam. Rindu, berbagi rindu. Kebori lewat lagu.
0: Mantap. Gimana kabarnya malam ini Mak Kam? Sehat?
3: Sehat
0: ya, syukurlah. Malam ini mau dengar lagu siapa? Apa Mak Kam?
3: Baru balik jalan-jalan.
0: Oh, baru balik jalan-jalan.
3: Ketahuan anak-anak gue balik lo sebentar.
0: Mantap. Emang kalau nyaman sih kalau jalan-jalan tuh suka kita kan. Senang kita.
3: Senang lah. Uang apa-apa
0: juga ada. Betul. Mau dengar lagu siapa nih Mak Kam malam ini?
3: Lagu putih, coba sebut loh.
0: Mau yang cewek atau yang cowok? Yang cewek kita masih ada dari Ratu, Dear Diary, Endang Estaurina, Antara Benci dan Rindu. Sheila Majid.
3: Rindu itu adalah antara benci dan rindu ya lah.
0: Antara benci dan rindu. Siap.
3: Benci enak tapi rindu.
0: Benci tapi rindu. Oke, Makam. Salam-salam ya.
3: Salam-salam Jerry. Yo, buat sehat selalu ya. Salam lagi tadi siapa ni, buat Bu Aja Harbiah, buat Mak Anjang tadi ya. Makasih siapanya Mak Anjang, buat Imin, buat Lasiem Apo di Sianta dan Sitarika. Buat Cik Noh kita di Bakau, Mak Rungana di Tangerai. Buat Ismail, buat Singgit. Buat Wardi, buat Bang Ami, buat Mama Riri. Buat Bosu Baski di Sabah, buat Bang Bedi, buat Bang Rapal, buat Kak Indri Upan, buat Buat Sangka, buat Mas Manila, buat Bang Badul, buat Bang Yaya, buat Koko Wandi, Koko Wali, dan buat Bang Deden, buat Cepu Titik Badila, buat Bang Dan Ahmad, buat siapa ini, buat Malik Wajena, Kak Juleha dengan Bang Hamdan Hananya, Aura Pak Mo, makasih Aura, sahabat Pak Aura. Buat Bang Dino dengan Kak Kutinya. Buat siapa ini? Amin Sanjaya dengan Ayang. Keratang dengan Seri. Bang Syukur dengan Tina. Bang Juna, Ima di Silpat. Pak Ahman Mak Iyeknya Ayu Korepa. Buat Kak Halima. Bang Jack Kita dengan Kak Dini. Hendra. Buat Pak Sudar dengan istrinya sekeluarga lah. Buat Elak di Sambah, semua-semua lah ya, bungkus habis. Makasih lah ya Ceri.
0: Okay. Selamat malam. Selamat malam, makam. Kita angkat satu telepon lagi ya, terakhir di segmen ini. Selamat malam, Ruang Rindu.
4: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana nih? Ceri. Waalaikumsalam.
4: Dengan Kak Ella di Sambas.
0: Kak Ella di Sambas, kecil sekali tadi suaranya. Halus sekali, lemah lembut nih Kak Ella ya.
4: Ya lagi dingin malam ini.
0: Oh lagi dingin, baik. Jangan lupa pakai selimut ya.
4: Yang penting jangan pakai selimut tetangga.
0: Waduh. Oke, Kak Ella malam ini mau dengar lagu siapa nih Kak Ella?
4: Lagu yang cewek itu lagu apa Mbak Ceri?
0: Yang cewek masih ada dari Ratu, Dear Diary, Sheila Majid, Engkau Laksana Bulan, Melly Guslow, Salah, dan Poppy Mercury, Hati Siapa Tak Luka.
4: Ah, Poppy Mercury aja.
0: Oke, okay. Salam-salamnya silakan.
4: Salamnya buat Mbak Ceri, semoga sehat selalu.
0: Amin.
4: Buat Cik Nur, buat Bang Hendra, Bang Deddy, buat Bang Narul, Mama Ririn, Mama Mokmin, Mama Nurul, Bang Yahya, Bang Yata Suara, Kak Julaiha, Kak Anista, Kak Aura, Kak Ani Maharani, Bang Herman, berucap lagi ya, Bu Ana, Mak Anjang Siti, terus yang disambar buat Pak Subusri, buat Manusu, Kitulan, Bang Iman Nadila, Bang Limin, Bang Andi, Tania, Bang Lanius, nah, yang lainnya dirangkul aja ya, Mak Ceri dari A sampai Z.
0: Oke, okay, siap Kak Ella. Terima kasih juga. Waalaikumsalam, selamat malam. Sudah masuk pendengar 4 lagu requestannya, ada Betaria Sonata dengan Hati Yang Luka, kemudian Inka Kristi, Gambaran Cinta, Endang Estaurina Antara Benci dan Rindu, serta Poppy Mercury, Hati Siapa Tak Luka. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Nanti di segmen berikutnya pendengar saya akan angkat lagi teleponnya ya. Jadi tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eksan, General Manager Hotel Mio Gajah Mada Pontianak, mengucapkan selamat Hari Radio yang ke-81 dan HUT RRI yang ke-81. Suara Indonesia, Keperdaulat Adina Makmur. Begitulah tema HUT RRI di tahun ini. 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, menyatukan masyarakat, dan memberikan informasi dan inspirasi yang bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Selamat Hari Radio yang ke-81 dan HUT RRI yang ke-81. Radio Otomotif Indonesia teruslah menjadi inspirasi bagi Indonesia. Sekali mengudara, tetap diudara.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Buku Hidup Sukses dengan 5 Jari menyajikan pendekatan sederhana namun penuh makna dalam meraih kesuksesan hidup dengan menjadikan 5 jari tangan manusia sebagai simbol dan pedoman nilai-nilai kehidupan. Melalui pendekatan ini, Agun Gunanjar Sudarsa menyampaikan bahwa setiap jari mewakili prinsip penting yang harus dimiliki dan dilatih untuk mencapai kesuksesan sejati, baik secara pribadi, sosial, maupun spiritual. Penulis menyusun konsep sukses melalui simbol 5 jari tangan, sebuah metafora yang sederhana namun sangat bermakna. Jempol, lambang keyakinan diri. Jempol mengajarkan kita pentingnya percaya pada potensi diri. Kesuksesan tidak mungkin diraih tanpa rasa percaya bahwa kita mampu, meskipun dunia berkata sebaliknya. Telunjuk, simbol arah dan tujuan. Ia menunjuk kemana kita ingin pergi. Dalam

0: tanpa arah yang jelas, kita mudah tersesat. Buku ini menekankan pentingnya memiliki visi hidup yang terang, bukan sekedar mengikuti arus atau keinginan sesaat. Jari tengah, yang paling tinggi mewakili prinsip dan nilai. Tanpa integritas, kesuksesan akan rapuh. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin menjadi pilar utama yang menopang langkah kita. Disinilah karakter diuji. Jari manis, tempat kita mengenakan cincin, adalah simbol hubungan dan cinta. Kita tidak hidup sendiri. Kesuksesan yang sejati adalah ketika kita bisa membangun relasi yang sehat dengan keluarga, teman, rekan kerja, dan sesama manusia. Dan terakhir, kelingking. Jari terkecil menjadi lambang kerendahan hati. Kelingking mengingatkan kita bahwa sekecil apapun peran kita, itu tetap penting. Kesuksesan bukan tentang menjadi yang paling besar, tapi tentang menjadi yang paling berguna. Rendah hati menjaga kita tetap membumi, bahkan ketika kita berada di puncak. Melalui kelima jari ini, buku ini menyusun peta perjalanan hidup yang utuh. Ia bukan hanya teori, tapi ajakan untuk hidup secara sadar dan bermakna. Di akhir halaman, kita akan menyadari bahwa sukses bukan lagi tujuan, tapi proses. Bukan lagi tentang memiliki, tapi menjadi. Menjadi versi terbaik dari diri kita setiap hari dengan lima jari yang mengingatkan kita siapa kita dan kemana kita ingin pergi.
1: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Suwarno SOS MMPD, Koordinator Wilayah Nusantara 9 Kalimantan Barat, Kepala LPP RRI Pontianak mengucapkan Dirgahayu Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sebagai radio perjuangan yang telah menemani perjalanan bangsa selama lebih dari 8 dekade, RRI terus hadir menyuarakan Indonesia, menyampaikan informasi yang terpercaya, memperkuat persatuan, serta menjaga ruang publik yang sehat dan mencerdaskan. Di usia yang ke-81 ini, mari kita sukseskan melangkah beradaptasi dengan perkembangan zaman dan menghadirkan karya-karya terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dengan semangat tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan RRI semakin kuat, semakin dekat dengan masyarakat, dan semakin berperan dalam membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah menjadi suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih di Ruang Rindu, pendengar Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung 734987 atau WhatsApp 0811 570 1042. Kita ke telepon. Oke, sepertinya terputus. Silakan disambungkan lagi. Kita ke WhatsApp dulu ya. Ada Cek Nur. Selamat malam Cek Nur.
1: Malam.
0: Gimana kabarnya?
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu cari yang baik hati.
0: Malam, sehat Cek Nur malam ini.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Syukurlah.
1: Cek Nur yang putus tadi tuh.
0: Oh.
1: Telepon tuh.
0: Oh, Cek Nur yang di ditelepon nih Cek Nur juga. Pantas lah. Udah masuk di sini, di situ gak ya?
1: Benar-benar. Lanjut.
0: Lanjut mau sapa lagu apa nih?
1: Boleh gak minta lagu luar dari itu? Kayak
0: siapa dulu?
1: Harpe Marholo.
0: Apa judulnya tuh Cek Nur?
1: Dara.
0: Oh, belum ada Cek Nur.
1: Belum ke?
0: Belum. Yang cowok di playlist kita mau gak nih? Ada Pasto, Aku Pasti Kembali
1: tuh?
0: Ada Kafein, Hidupku Kan Damaikan Hatimu.
1: Kok Mus Mujono tak ada ke?
0: Siapa?
1: Mus Mujono.
0: Mus belum ada juga nih.
1: Oh iya, belum ada juga ya.
0: Ini kalau di playlist ada juga Jikustik, Pandangi Langit Malam Ini, The Mercies Tiada Lagi, Dewa 19 Bunga, Jamrud Pelangi di Matamu, dan Tiket Miliki Aku.
1: Jamrud ya.
0: Jamrud, boleh. Salam-salamnya silakan.
1: Nah, terutama lagunya dibikiskan buat Cherry. Semoga yang terbaik untuk Cherry.
0: Amin.
1: Nah, nanti pulangnya dengan selamat sampai di rumah. Lagi buat yang udah bergabung, buat yang tadi M-nya juga, ada juga ini siapa Makmuk?
0: Iya.
1: Udah bergabung
0: betul, sudah.
1: Makmuk Aura. Mama Aura sama Pak Moknya, lanjut Wardi sama Mama Yuananya, juga Mama dan Bapak Nurul, Mama Riri, Mama Mukmi, Ayu Grepa juga, Mbah Kakong, ada juga Mak Kam, Bu Aja Arpia, kakak saya Kak Ani Gang Kurma, juga Bang Rosi, Nurjana, Bang Weka juga, lanjut. Bang Herman, Mak Ye, Anista, Mbak Tini, Niko juga, ada Rani Maharani, Mbak Koko Ali, Koko Budi, dan Koko Wandi juga, ada Lina Padantika, Ina Pungkas, ada juga Kanda Yahya, Mak Edwa Cinggit, Manis Manila, ada juga Hendra, berlanjut lagi. Julaiha, Bang Hamdan, Hana. Ada lanjut. Lanjut Bang Badung di Kaltara, juga kawan-kawan. Bang Deden Pekanbaru, Diona di Kupang. Lanjut Pak Usu Busri, Bang Pawari, Bang Iman Nabila, Bang Aliming, Bang T, Warosu, Wanaci, Ella. Terima kasih sepoknya. Nia juga. Ada juga yang lain-lain lah, semua tampak terkait Elanius, buat Pak Pon di Singkawang. Yang lainnya kayak ada yang terlewat nih.
0: Siapa tuh?
1: Ayolah. Kayak si lupa sama Awi ya. Buat sama Awi, Bang Batia juga. Yang lain dari Bang Amin Sanjaya. Itu Bu Ana Tanrai. Bang Andreopan, kelupaan, Ima Saipa, Bang Junai, Bang Sukotina. Yang lain dari Bang Amin Sanjaya, sampai nama Zainab. Semua-mua tampak terkecuali, sapaannya dibungkus habis.
0: Oke,
1: terima
0: kita
1: kasih
0: bungkus
1: banyak,
0: habis
1: Jerry.
0: Ya. Sama-sama, Cek Nur. Selamat
1: bertugas, sampai tuntas. Dadah.
0: Selamat malam. Sebelum saya angkat telepon, saya baca dulu ada WhatsApp masuk nih dari Kak Rina di Padang Tikar. Malam Mbak Cherry, malam juga Rina di Padang Tikar nih. Lagunya Ikutan Aja, salamnya buat Bang Dedi, Bang Japar, Bang Yahya, Bang Darul, Bang Hendra, Pak Mo dan Kak Aura, Ma Enjang Siti, Mama Nurul, Cek Nur, Kak Manis Manila, Mama Ririn, Kak Aura buat Mbak, terima kasih banyak ya. Sama-sama Kak Rina. Sebelum itu kita angkat telepon dulu. Di telepon siapa nih? Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu cantik, apa kabar?
0: Kabar baik Bang Jaka Suara. Bang Jaka gimana, sehat?
2: Alhamdulillah cantik, sehat,
0: sehat
2: malam
0: ya,
2: ini.
0: Sehat ya, syukur
2: Allah. Bakal laut tuh.
0: Oke, malam ini mau dengar lagu siapa nih?
2: Kalau lagu ceweknya tinggal apa sih?
0: Lagu ceweknya ada dari Melly Goeslaw, Salah, kemudian Sheila Majid, Engkau Laksana Bulan, Ratu Dear Diary.
2: Kalau cowok?
0: Yang cowok ada Pasto, Aku Pasti Kembali, Kafein, Hidupku Kan Damaikan Hatimu, Jikustik, Pandangi Langit Malam Ini, The Mercies, Tiada Lagi, Dewa 19, Bunga, dan Tiket, Miliki Aku.
2: Apa tadi itu, Tiada Lagi ya?
0: Iya, The Mercies, Tiada Lagi.
2: Iya, Tiada Lagi ya. Oke, sapaannya, terima kasih sapaannya buat Ella di Sambasri ya.
0: Iya.
2: Saya juga ada Mandangsi tadi kan. Juga terima kasih sapaannya ada buat siapa ya? Mama Eci di Bengkayang, Bang Lenius juga buat Bang Pawadi di Sambas, Pak Usubusri, Wanusu, Wanati, Bang Alimin, Bang Nabela, Nia, Ella, terima kasih juga. Ada Bang Dedi di Sungai Duri, Canda Yahya, Bang Jafar, ada Hendra Gunawan, juga ada Bang Herman sama Mak Ye-nya ya. Juga tidak lupa jaga request kan, ada Manjang Siti di Olah Kubu, Pak Karim di Jangkang, juga ada Mbak Lasiam di Rasau Jaya, email di Kuala, juga Mbak Kakung di Reto. Juga ada Elni Chan Anista di UKA, Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Mukmin, juga Ayu di Maluku, Viola di Makassar, Bu Diona di Kupang, Bu Farida di Palu, juga ada Ayu Grepa di Addis, juga buat Koko Budi, Koko Wali, Koko Wandi, siapa lagi ya? Ada Bang Pak Wasangka ya, Wasangka juga, Bang Daeng Fadila, Kak Nur Halima juga di Skedong, udah lama nggak masuk nih, juga ada siapa semuanya tanpa terkecuali
0: sampai
2: keserucukan untuk diri, semoga sehat selalu dari Jaka Suara. Selamat malam cantik.
0: Selamat malam juga Bang Jaka Suara, sehat selalu ya. Kita pindah ke WhatsApp sekarang, ada Bang Jafar nih. Selamat malam Bang Jafar.
3: Selamat malam Siri, Ruang Rindu Bareng Bargi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Mantap, gimana kabarnya malam ini Bang Jafar, sehat?
3: Alhamdulillah sehat Siri,
0: sehat,
3: gimana
0: ya
3: kabarnya?
0: Siri juga sehat Bang Jafar. Gimana nih malam ini mau dengar lagu yang mana, yang cewek atau yang cowok?
3: Yang cowok di playlistnya Bro Reverse 5, judulnya Pamit.
0: Coba saya carikan dulu ya. Bro Reverse 5 sebentar.
3: Salam-salam dah ya.
0: Oke, okay, Brori adanya kita cuman Aku Begini Engkau Begitu aja nih. Enggak apa ke?
3: Enggak apa ya.
0: Oke, okay, salam-salam lah sile.
3: Itu lagu terakhir dia tuh sebelum almarhum.
0: Itulah. Lanjut Bang Jafar, silakan.
3: Keluarga, semoga sehat selalu, hati-hati pulangnya. Semoga sampai ke rumah dengan selamat tanpa halangan di jalan. Anis Manila, Aura Pak Mo, buat Mbak Tini, Ella di Sambas, Ayu Grepa, Mama Mukmin, Mama Nurul, Papa Nurul, buat Mama Ririn, Mama Iti Bengkayang, Atika Sukelanting, Lina di Padang Tikar, buat Cek Nur, Cek Nur tadi tak nyenggol dia, buat Kak Bileha, Kak Anista, Kak Ima Selva sama Bang Junainya, Deona di Kupang, Kak Tina, sama Bang Syukurnya, Imel, Manjang Siti, buat Kak Elni, buat Makam, Wan Ucu, Wan Aci, buat Indra, Pak Asmara, Bang Awi, Bang Herman, Bang Niko, Bang Yahya, Wardi, Koko Wandi, Bang Dedi, Bang Mael 2 singgit, Pak Usu Busri, Bang Badul, Kiki, Bang Jaka Suara, buat Bang Deden, Bang Pawadi, Iman Nabela, Bang Halimin, Bang Ute, Bang Boyka, Bang Batiar, nah, buat semuanya Ceri salam sehat selalu. Buat Ceri, selamat bertugas. Semoga pulangnya dengan selamat sampai ke rumah.
0: Oke, siap Bang Jafar. Terima kasih. Sehat selalu ya Bang Jafar ya.
3: Terus sampai Ceri.
0: Baik, itu tadi ada Bang Jafar, kita ke telepon. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam juga Ceri.
0: Selamat malam. Dengan siapa di mana nih?
4: Dari Ucok Panjaitan.
0: Ucok Panjaitan. Iya, Bang Deddy lainnya. Kenapa nih Bang Deddy lagi itu kah? Lagi kenapa? Serak kah suaranya nih?
4: Kenapa?
0: Lagi batuk pilek kah?
4: Enggak.
0: Oh enggak.
4: Habis minum, saya minum ini air putih. Soalnya saya kan mau kabung, harus diusahakan bisa berkabung gitu loh.
0: Oke.
4: Iya, lagunya Ari Wibowo, Madu Dan Lacun.
0: Ari Wibowo, coba saya cari dulu ya. Ari Wibowo. Belum ada nih Bang Deddy.
4: Belum ada, berarti Rafika Duri Kekasih.
0: Rafika Duri Kekasih, oke kalau itu ada.
4: Oke. Pertama-tama
0: salam-salamnya
4: saya mau kirimkan lagu ini untuk Lina di Padang Tikar ya. Selamat malam, terima kasih atas sapaannya lewat SMS di WA. Ya, sehat selalu di Padang Tikar sana. Kemudian buat Ayu Kereva di Keburaya, Ani Maharani, juga untuk Era di Sambas. Terima kasih juga untuk Mama Nurul. Selamat malam. Selamat istirahat buat Kak Tini di Kaliabakti, Inil Kuala 2, Bu Ana di Tandai 2. Makam di Pak Reweng. Terima kasih juga Kak Ora dan Pak Moknya. Terima kasih juga. Oh, Pak Mok, kopinya udah habis. Buat Cik Nur di Bakau ya. Nggak sapa pun saya sapa lah Cik Nur. Manjang Siti. Kak Manis Manila di Pinyu, Mama Mumin, Mama Ririn, Mama Eki, Kak Reha, Kak Emma Serva, Kak Tina, Atika, Bu Mariani, Diona di Kupang. Kemudian untuk Bang Herman 28 Oktober, Bang Awi di Kobar, Bang Atia di Kumpai, Bang Jafar dan Kak Nilanya. Terima kasih juga Bang Niko di Jakarta, Pak Marwadi di Sambas, Bang Badur di Tanjung Serap, Bang Andrea Opan di Cipetak Tangerang, Bang Amin Sanjaya Sungai Rengas, Bang Ute Sambas, Bang Jaka Suara di Pontianak, Bang Deden di Pekanbaru, Bang Jaya di Wajo, Bang Hendra di Mampawa, Bang Wardi di Sungai Rengas, Wan Aji di Sambas, Pak Kalim Cangkang 2, Koali di Kumpai, lalu buat Bang Ismail di Jungkat, Wan Usu di Sambas buat Ceri, tentunya terima kasih banyak. Selamat malam.
0: Selamat malam, sama-sama Bang Deddy. Sudah masuk mendengar 4 lagu requestannya, ada dari Jamrud, Pelangi di Matamu, The Mercies, Tiada Lagi, Brori Peso 5, Aku Begini Engkau Begitu, dan Rafika Duri, Kekasih. Nanti saya akan jawab lagi teleponnya di segmen berikutnya, jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ini dia sebuah lagu dari Jamrud, Pelangi di Matamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Susanto, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia yang pada bulan ini September 2026 memasuki usia yang ke-81 tahun. Perjalanan yang cukup panjang dalam mengawal proses pembangunan bangsa melalui suara, informasi, dan edukasi, serta produk-produk ataupun karya jurnalistik. Oleh sebab itu, kami berharap RRI tetap dan teguh menjadi suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali mengudara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, Fit, tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi tuh. Memangnya ada acara apa sih?
1: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
0: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa. Praktis, apalagi cuaca agak terik kayak gini nih. Pasti panas kan?
1: Enggak juga. Apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
0: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat, langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
1: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
0: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
2: Oh no.
1: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Nah, kalau gitu saya duluan ya. Takut telat nih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bacura Minka Saroga Basengat Kajubata. Saya Aloysius SHMSI, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat beserta pimpinan dan anggota mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81 dan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga di usia yang ke-81 RRI terus menjadi media kepercayaan masyarakat yang informatif, edukatif dan inspiratif serta terus menyuarakan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bacuramin Kak Saruga Basengat Kajubata.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Susanto, General Manager Borneo Hotel Pontianak, mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81. LPP RRI Pontianak terus mengudara, menginspirasi dan menjadi suara Indonesia yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Masih di Ruang Rindu, pendengar Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Sebelum saya angkat telepon dan WhatsApp yang masuk, saya baca dulu WhatsApp dari Kak Ayu Greva. Selamat malam Mbak Cantik, malam juga Kak Ayu yang cantik ya. Ayu Greva mau request lagu Tiada Nama Seindah Namamu. Salam balik untuk yang sudah salam dan salam juga untuk semuanya. Untuk Mbak Cherry cantik manis, selamat bertugas, pulangnya hati-hati ya. God bless you. God bless you tuh Kak Ayu Greva, terima kasih sudah bergabung. Untuk lagunya sudah saya masukkan di playlist ya, Tiada Nama Seindah Namamu dari Tio Fanta. Kemudian kita langsung ke WhatsApp, ada Pak Niko. Selamat malam Pak Niko.
1: Selamat malam Cherry.
0: Malam, gimana kabarnya Pak Niko? Cherry sehat. Pak Niko gimana, sehat juga?
1: Alhamdulillah sehat juga Cherry.
0: Sehat ya.
1: Gimana Pontianak udah gak?
0: Pontianak belum hujan lagi sih, tapi asapnya udah.
1: Sampai lagi hujan, baru selesai.
0: Oh, baru selesai hujan. Pontianak nih asapnya agak berkurang dikit lah dibanding beberapa hari lalu. Oke, malam ini mau dengar lagu siapa Pak Niko?
1: Lagu Kus Plus ada nggak?
0: Kus Plus?
1: Ya, ya. Yang Gadis Manis.
0: Kus Plus Gadis Manis ya?
1: Ya.
0: Oh, Kus Plus kita baru ada kapan-kapan, Jak, nih?
1: Oh, kalau ini... Dian Pisesa aja.
0: Dian Pisesa, Peluk Cium Untukmu, Bara Api Senyummu, dan Tak Ingin Sendiri, mau yang mana?
1: Peluk Cium Untukmu.
0: Oke, salam-salamnya silakan Pak Niko.
1: Salam-salamnya, semoga Cherry selalu sehat sekeluarga, lancar segalanya, pulang ke rumah dalam keadaan selamat. Untuk Kak Tininya sehat selalu, untuk Mama Nurul, Bapak Nurul, Aura Pakmu, untuk Ayu Grepa, Yona Kupang, untuk Bang Japar, untuk Nur, untuk Kela di Sambas, untuk Kak Ima Serta, Kak Anista, dan untuk semua monitor perusahaan.

0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Waras kata orang Jawa.
0: Mantap. Mbak Kakung malam ini mau dengar lagu siapa nih?
1: Bisaan ya. Bisa Rahmat Kartolo bisa enggak, Pak?
0: Siapa?
1: Rahmat Kartolo.
0: Rahmat Kartolo.
1: Judulnya Kasih Kembalilah.
0: Sebentar, coba saya lihat dulu ya. Rahmat Kartolo. Oh, belum ada nih, Mbah.
1: Gak ada semuanya judul.
0: Yang kalau cowok nih kita masih ada dari Pasto, Aku Pasti Kembali. Kafein Hidupku Kan Damaikan Hatimu. Jikustik Pandangi Langit Malam Ini, Dewa 19 Bunga, dan Tiket Miliki Aku.
1: Yang Anda. Ria Angelina, Pak. Ria Angelina.
0: Siapa?
1: Ria Angelina, Hirunya Rinduku.
0: Belum ada juga nih, Mbah, karena lagu kita banyak yang menghilang kemarin.
1: Oke, yang ada sih, yang cewek apa yang cewek? Yang ada itu.
0: Yang cewek ada Ratu, Dear Diary, Sheila Majid, Engkau Laksana Bulan, dan Melly Guslow Salah.
1: Ya, Melly Guslow aja lah.
0: Oke. Salam-salamnya, Mbak, silakan.
1: Ya, sapa dan salamnya untuk semua-muanya lah ya.
0: Oke.
1: Tanpa terkecuali, tanpa ada yang dikecualikan, bukan Mbak semua selalu sehat.
0: Amin.
1: Untuk Mbak, selamat bertugas, sehat selalu, selamat
0: Terima
1: malam.
0: Terima kasih, selamat malam, Mbak. Kita ke WhatsApp, ada Bu Ana. Selamat malam, Bu Ana.
2: Selamat malam, Keri.
0: Gimana kabarnya malam ini? Sehat, Bu Ana?
2: Alhamdulillah sehat, Keri.
0: Syukurlah kalau begitu. Keri juga sehat. Malam ini mau dengar lagu siapa nih, Bu Ana?
2: Cewek yang kedua tadi, Keri.
0: Sheila Majid, Engkau Laksana Bulan. Oke. Iya. Salam-salamnya, silahkan.
2: Pertama buat Keri, semoga sehat selalu sekeluarga.
0: Amin.
2: Riapan, Mbak Emma Namundu Naik, Mbak Sipur, Anista, Makam, Mbak Tiar, Mbak Nurul, Mbak Ririn, Mbak Eti, Mbak Mukmin, Mbak Anja Siti, Mbak Imel, Cek Nor, Ismail Jungkat, Wardi, Bang Yahya, Hendra, Dimbawa, Bang Awi, Bang Deddy, Koko Wandi, Koko Ali, Bang Anisan Jaya, sama Ayah, Dulaiha, Nimahrani, Aura, Ayu Grepa, Diona di Kupang, Rina di Badang Tikar, Mbak Ini, Mbak Naci, Bang Alimin, Pak Usu Busri, buat Ella, buat Mbak Kakung, buat Kak Manis Manila, buat semua-semua lah ya, Ceri ya.
0: Oke, siap Bu Ana.
2: Terima kasih, hati-hati pulangnya.
0: Sama-sama, selamat malam. Malam. Kita terima telepon terakhir di segmen ini, pendengar ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Selamat malam, Ruang Rindu. Memori luar lagu, Keri. Apa kabar?
0: Selamat malam, Kak Anista, betul?
3: Betul.
0: Kak Anista, gimana kabarnya? Sehat, Kak Anista?
3: Sehat.
0: Sehat ya. Mau dengar lagu siapa nih malam ini?
3: Lagunya Alda, ada enggak?
0: Lagunya Alda, boleh.
3: Patah jadi dua aja.
0: Okay.
3: Jangan patah jadi tiga ya.
0: Kalau patah jadi tiga kebanyakan ya. Oke, okay. Salam-salamnya.
3: Salamnya terutama buat Ceri, moga sehat selalu. Buat Bu Ana, terima kasih sapanya. Buat Bang Sapar juga. Buat Bareman dan Mak Ye, moga sehat selalu. Cenor juga, makasih ya Cenor. Buat Wanaci, buat Wanisu, buat Ella, Putri, buat Bang Awi, buat Manurul, buat Bang Iman Maya udah ya. Buat siapa lagi? Lupa nih, buat Ismail juga. Buat siapa nih?
0: Siapa ayo?
3: Bangun tidur nih.
0: Bangun tidur.
3: Baru ini buat. Lupa ada buat ini siapa ya? Buat adik saya di Sal Panjang ya, Desi.
0: Iya.
3: Buat siapa lupa ada ini buat Makam juga. Buat Hendra juga. Buat Anjang Siti juga. Buat semua-semuanya lah ya. Yang belum ditenggol, buat Mbak Ceri, semoga selalu.
0: Terima kasih.
3: Selamat malam.

Selamat malam Kak Anista. Sudah masuk lagu-lagu requestannya pendengar, saya putarkan dulu baru nanti saya kembali lagi. Jadi tetap bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi media publik yang terpercaya, independen, dan terus hadir menyampaikan informasi yang mencerdaskan, memperkuat persatuan, serta menjadi ruang bagi suara masyarakat di seluruh penjuru negeri. Teruslah berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan peran penting sebagai penjaga informasi publik dan pemersatu bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uri Steri, General Manager Hotel Transera Pontianak. 81 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan mengudara, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke. Dari beranda utara garis khatulistiwa, mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, LPP RRI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter. Teruslah menjadi inspirasi kebanggaan daerah untuk Indonesia Maju, Dirgahayu ke-81 LPP RRI Pontianak. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar-bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

Kalau kau ingin mati, aku juga tak ingin hidup, Azizah. Tapi lebih baik kita bersama. Tuhan akan menolong pada orang yang

Masih di Ruang Rindu, pendengar Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Tiba di penghujung, pendengar, terima kasih untuk kebersamaannya hari ini. Terima kasih bagi Anda yang sudah join ya, baik itu melalui line telepon kami ataupun WhatsApp kami. Dan untuk menutup Ruang Rindu malam hari ini, pendengar, saya nanti akan putarkan sebuah lagu dari Dewa 19 dengan Bunga. Kemudian setelah itu saya masih akan temani Anda dari pukul 23 waktu Indonesia Barat sampai jelang tutup siaran dengan koleksi lagu Pro 1 Pontianak untuk temani malam Anda. Jadi tetap bersama kami, pendengar, di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Sebuah lagu dari Dewa 19, Bunga, temani malam Anda.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar-bentar. Maksudmu sampah kan, Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

Sebuah lagu pendengar dari Pasto, Aku Pasti Kembali, dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Nah pendengar, malam hari ini siapa yang kira-kira begadang nih? Nah pendengar, kalau kita bicara soal begadang, kadang ini kita begadang tuh tujuannya macam-macam ya. Ada yang mungkin emang karena kerjaan, ada juga yang insomnia, mungkin belum bisa tidur ya. Padahal memang kebutuhan tidur kita selaku orang dewasa itu paling tidak 7-8 jam. Nah, maka dari itu pendengar, kebiasaan ini tuh seringkali dilakukan kayak ya udahlah sekali aja lah hari ini lah begadang, tapi ujungnya makin lama makin sering begadangnya ya. Nah, pendengar kalau misalnya makin sering dan terus-menerus dilakukan, nah ini tuh bisa membahayakan kesehatan Anda. Kami lansir dari rri.co.id, pendengar, ada beberapa dampak buruk nih kalau misalnya begadang terus. Nah, pertama itu penurunan berat badan atau sebaliknya pendengar ya. Jadi, ada yang mungkin kalau sering begadang berat badannya turun drastis atau malah naik drastis kalau misalnya begadangnya sambil ngemil. Nah, kemudian bisa juga menjadi daya ingatnya turun nih pendengar. Jadi banyak lupa sesuatu gitu pendengar ya, yang awalnya mungkin bisa ngingat banyak hal sekarang jadi lebih pelupa karena sering begadang, dan masalah kesehatan lainnya. Nah, begadang ini juga pendengar bisa mengakibatkan seseorang mengidap penyakit-penyakit yang misalnya berbahaya ya. Bisa seperti stroke, kemudian juga darah tinggi. Selanjutnya juga bisa menyebabkan penyakit jantung hingga gagal jantung juga pendengar. Jadi memang harus lebih waspada ya. Jadi kalau memang harus begadang, jangan lupa kebutuhan tidurnya dicukupkan besok harinya. Kemudian tetap olahraga juga pendengar ya. Dan tidur yang cukup itu lebih penting pendengar ya, daripada kalau misalnya kita mikirnya udah olahraga nih, tapi kalau tidak ada istirahat yang cukup, tubuh kita juga tidak bisa recover pendengar ya. Karena setelah berolahraga, terutama olahraga yang berat, itu tubuh juga butuh untuk recovery. Jadi jangan lupa untuk beristirahat malam ini pendengar. Bagi Anda yang mungkin sedang bersiap-siap mau tidur, selamat tidur pendengar ya, selamat beristirahat, semoga tidurnya nyenyak. Dan saya putarkan sebuah lagu favorit saya pendengar dari The Beatles, Here, There, and Everywhere. Semoga Anda berkenan dan tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak.

Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.

0: malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males, soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh, Jess, banyak jajanan yang murah dari UMKM.
1: Apa tadi, jajanan murah?
0: Hah?
1: Bener lah.
0: Pokoknya lengkap, ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Wah, bah, boleh lah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.
1: Ayo, gas. Yes.

Toleransi adalah salah satu nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat yang mencerminkan kedewasaan dalam beragama. Setiap ajaran agama pada dasarnya mengajarkan kebaikan, saling menghormati, dan hidup berdampingan secara damai. Dalam keberagaman yang menjadi kekayaan bangsa Indonesia, sikap saling menghargai perbedaan keyakinan menjadi fondasi utama untuk menjaga persatuan dan keharmonisan sosial. Melalui moderasi beragama, kita diajak untuk menjalankan ajaran agama secara bijak, tidak berlebihan, serta tetap menghormati hak orang lain dalam menjalankan keyakinannya. Toleransi bukan sekedar sikap, tetapi juga wujud ibadah sosial yang memperkuat rasa persaudaraan di tengah masyarakat yang beragam. Dengan saling menghormati dan menjaga kerukunan, kita turut berperan menjaga kedamaian serta keutuhan bangsa.

0: Maaf ya, kemarin gak bisa datang. Maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji. Buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf. Udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi. Jangan marah lagi ya, teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

safety first, tiga kata yang tampaknya biasa, namun memiliki makna yang dalam. Safety first adalah prinsip yang mengingatkan kita untuk memprioritaskan keselamatan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Keamanan bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah kewajiban. Mulai dari tempat kerja, di rumah, atau bahkan saat beraktivitas di luar. Memakai alat pelindung diri yang sesuai, mengikuti prosedur yang benar, dan selalu waspada terhadap potensi bahaya adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri dan orang di sekitar kita. Jangan anggap remeh hal-hal yang tampak kecil, karena kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Keselamatan bukan hanya tentang perlindungan fisik, tapi bagaimana kita bisa kembali ke rumah dengan selamat bersama orang-orang yang kita cintai tanpa ada yang terlewatkan. Safety first, keamanan adalah investasi untuk masa depan.

0: Bu, sedih ya. Makin kesini, makin banyak tetangga atau saudara kita yang susah cuma buat makan sehari-hari.
1: Iya, Pak. Ibu sering ngelus dada kalau lihat beritanya.
0: Tapi sebenarnya, Bu, keterpurukan itu bukan harga mati. Selalu ada jalan buat berubah.
1: Benar, Pak. Asal ada bantuan dan kesempatan, mereka pasti bisa mandiri lagi.
0: Makanya kita tidak boleh cuek, Bu. Kita harus ikut buka jalan untuk merangkul mereka keluar dari kemiskinan.
1: Tapi, Pak, bukannya itu tugas pemerintah ya?
0: Iya, pemerintah. Tapi kita juga merangkul. Mengentaskan kemiskinan itu urusan gotong royong. Makin banyak yang peduli, makin nyata perubahannya.
1: Wah, benar juga ya, Pak. Ternyata peran kita sekecil apapun itu ngefek ya.
0: Pastilah, Bu. Gimana mau ada perubahan kalau kitanya cuma diam dan tidak mau bergerak?

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Buku Hidup Sukses Dengan 5 Jari menyajikan pendekatan sederhana namun penuh makna dalam meraih kesuksesan hidup dengan menjadikan 5 jari tangan manusia sebagai simbol dan pedoman nilai-nilai kehidupan. Melalui pendekatan ini, Agun Gunanjar Sudarsa menyampaikan bahwa setiap jari mewakili prinsip penting yang harus dimiliki dan dilatih untuk mencapai kesuksesan sejati, baik secara pribadi, sosial, maupun spiritual. Penulis menyusun konsep sukses melalui simbol 5 jari tangan, sebuah metafora yang sederhana namun sangat bermakna. Jempol, lambang keyakinan diri. Jempol mengajarkan kita pentingnya percaya pada potensi diri. Kesuksesan tidak mungkin diraih tanpa rasa percaya bahwa kita mampu, meskipun dunia berkata sebaliknya. Telunjuk, simbol arah dan tujuan. Ia menunjuk kemana kita ingin pergi. Dalam hidup, tanpa arah yang jelas, kita mudah tersesat. Buku ini menekankan pentingnya memiliki visi hidup yang terang, bukan sekedar mengikuti arus atau keinginan sesaat. Jari tengah, yang paling tinggi, mewakili prinsip dan nilai. Tanpa integritas, kesuksesan akan rapuh. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin menjadi pilar utama yang menopang langkah kita. Disinilah karakter diuji. Jari manis, tempat kita mengenakan cincin, adalah simbol hubungan dan cinta. Kita tidak hidup sendiri. Kesuksesan yang sejati adalah ketika kita bisa membangun relasi yang sehat dengan keluarga, teman, rekan kerja, dan sesama manusia. Dan terakhir, kelingking. Jari terkecil menjadi lambang kerendahan hati. Kelingking mengingatkan kita bahwa sekecil apapun peran kita, itu tetap penting. Kesuksesan bukan tentang menjadi yang paling besar, tapi tentang menjadi yang paling berguna. Rendah hati menjaga kita tetap membumi, bahkan ketika kita berada di puncak. Melalui 5 jari ini, buku ini menyusun peta perjalanan hidup yang utuh. Ia bukan hanya teori, tapi ajakan untuk hidup secara sadar dan bermakna. Di akhir halaman, kita akan menyadari bahwa sukses bukan lagi tujuan, tapi proses. Bukan lagi tentang memiliki, tapi menjadi. Menjadi versi terbaik dari diri kita setiap hari dengan 5 jari yang mengingatkan kita siapa kita dan kemana kita ingin pergi.
0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung luluh untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

Di dalam sebuah dapur, terlihat beberapa botol yang berisikan bahan pelengkap makanan sedang berbincang. Botol kecap dengan sombong membanggakan dirinya. Kulitku gelap namun mengkilap. Ujung tutup botolku berwarna kuning keemasan. Dan di antara kita, akulah yang selalu digunakan. Jadi, akulah yang berkuasa di sini. Namun botol saus berujar bahwa dirinya juga penting, karena suami dari pemilik dapur juga suka makan dengan menggunakan saus. Tapi botol kecap membalas bahwa tuan mereka jarang sekali pulang karena bertugas di luar kota. Botol saus sangat sedih, tapi dia coba mengingatkan botol kecap. Lihat saja botol kecap, kau pasti akan mendapatkan akibat dari kesombonganmu itu. Botol kecap tidak memperdulikan omongan botol saus kala itu. Tapi ketika isi kecap mulai habis, sepemilik dapur membeli isi ulang kecap. Namun kecap itu tidak dimasukkan ke dalam tubuhnya, melainkan ke botol baru yang ada di sampingnya. Botol tersebut memang lebih bersih dan bagus dibanding dirinya. Sampai akhirnya, botol kecap sombong tadi diangkat dan dimasukkan ke dalam tong sampah. Hati botol kecap tadi sangat sakit. Lalu ia berpikir, mungkin inilah karma yang diucapkan oleh botol saus karena kesombongannya. Kesombongan akan membuatmu lebih sakit ketika terjatuh.

Pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada, dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini, Jumat 18 September 2026, melalui frekuensi FM 104,2 MHz, live audio streaming di website rri.co.id, dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda, dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.